0: per hari ini bulan Juni itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
2: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rasputi Prabowo.
2: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
5: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
2: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
7: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
8: Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden. Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah bekerjasama dalam aplikasi satelit, dan ini yang disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
7: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
2: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
7: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
0: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
0: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
10: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
0: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
10: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
11: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
10: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
9: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
10: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
9: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
10: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
12: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan.

0: dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul itu kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
3: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
4: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil, terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
5: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
7: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
8: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
7: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
9: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
7: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini, serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun Tembakannya melambung di atas Mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, tentunya kali ini pukul 7:31 waktu Indonesia Barat, kita akan segera hadirkan ke ruang dengar Anda dengan opini publik di kesempatan pagi hari ini, dan Anda bisa bergabung bersama kami. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan,
2: kami dibuang. Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Jadi kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya, langganan berbayar itu, bisa kuatkan yang langsung itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Opini Publik.
2: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, tentunya dalam opini publik. Tentunya untuk pendengar, kita undang menantikan partisipasi Anda di 0717943001 dan juga di 0811717911. Dan untuk pendengar, ya, kali ini beberapa informasi tentunya akan kami sampaikan terlebih

0: Dan ya, segala satunya berjalan lancar ya. Untuk pendengar, informasi pertama yang akan kami sampaikan, tapi kita terima telepon terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bang Haris.
0: Halo, pagi ya. Kakang Ahmad Irwan ini ya.
1: Ya, masih dalam keadaan puyeng dan berusaha habis nonton.
0: Waduh, Argentina hampir kalah tadi ya.
1: Wah. Saya benar kecewa Mesir kalah, itu kan jujur aja. Karena saya mendukung Mesir. Kenapa mendukung Mesir itu kan wakil Afrika itu kan yang bisa menembuskan ke babak delapan besar itu kan di sini. Akhirnya padahal udah unggul 2-0 sampai karena terlena mungkin pemain belakang Mesir, akhirnya karena sudah unggul akhirnya kebobolan juga. Tiga sebetulnya mendukung Mesir. Kalau saya begini prinsip, mudah aja penalti kan Mesir atau danar, bukan Mesir, Afrika pingin jadi juara, Bang Haris. Itu kan jangan hanya Amerika Latin dan Eropa aja yang juara dunia teh. Afrika juga pingin.
0: Itu. Halo. Jadi gimana tadi Pak pertandingannya?
1: Ya cukup sulit juga. Cuman saya kecewa karena Mesir sudah unggul 2-0. Baru balik unggul, itu aja yang bikin kecewa saya, Mas. Karena jujur aja, saya simpati kepada tim-tim Afrika. Kalau saya kan itu jujur aja, kalau memang kalau Eropa jagoan saya tetap aja Perancis kan jagoan saya makan, tapi lebih condong kepada Mesir. Sekarang masih ada harapan di Maroko, mana Maroko bisa menembus ke final aja kan, seperti itu.
0: Oke, seru jadi ya.
1: Maroko sekarang, harapan ke Maroko sekarang gitu aja.
0: Baik, jadi harapannya apa?
1: Ya mudah-mudahan Maroko bisa masuk final, itu aja kalau sama. Ya, cuma dua negara Afrika yang masih bertahan, Maroko sama Mesir. Sekarang udah tersisih, jadi tinggal harapan satu-satunya ke Maroko, itu aja.
0: Tapi tadi kalau Mesir menang seru ya kayaknya.
1: Ya iya, pasti. Karena Argentina mentalnya sudah mental juara, ya kan? Jadi udah ketinggalan 0-2 juga, tidak gimana tidak ke mental, langsung aja semangat kan, itu kan betul-betul udah teruji karena mental juara itu kan, seperti itu. Kalau Mesir kan belum pernah jadi juara, cuman pernah jadi berkasnya di tingkat Afrika. Cuman Mesir kan terlena aja karena sudah unggul 2-0, ternyata kebobolan.
0: Oke.
1: Apalagi Bang Haris, silakan ada informasi apa dari sana?
0: Ya, ini ada beberapa informasi yang baru akan kita hadirkan ya di ruang dengar pendengar hari ini. Ya, ini terkait dengan KDKMP yang kalau di Kabupaten Bangka ini tentunya sudah rampung 14 gerai koperasi, tapi masih banyak, masih 50-an. Ya kalau di sana gimana KDKMP-nya nih? KDM ya?
1: belum paham kependekan hari apa itu kan.
0: Iya, ini sebanyak 14 pembangunan fisik ya, pembangunan fisik gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini di Kabupaten Bangka udah rampung 100%. Jadi belasan gerai bisa sudah tersebar di 8 kecamatan. Nah, harapannya ini koperasi desa ini bisa peluang usaha bagi warga. Tapi kalau menurut Bung KDM gimana ini?
1: Saya beginilah tentang program koperasi desa Merah Putih. Nah, di sini saya berbicara di sini. Ada BUMDes. Ternyata di sini kan apa sih menunjang buat rakyat kan? Hanya dijaga kelompok, hanya dijadikan seperti kelompok-kelompok aja kan di sini. Jadi seharusnya segala sesuatu juga perlu ada semacam pertimbangan lebih matang kan, jangan seperti itu. Jadi program-program yang sama sekali tidak efektif itu kan hanya menghambur-hamburkan anggaran, seperti itu saya kira. Yang kalau program betul-betul menyentuh untuk rakyat, saya kira seperti koperasi, ada koperasi Merah Putih. Di sini udah terbuka, tapi apa sih buat rakyat? Sama sekali nggak ada. Seperti itu diantaranya. Apalagi sekarang, maaf nih ya, saya buka rasa om, karena yang nama sudah kabel media, pasti bisa tahu peserta nasional. Apalagi sekarang, kepala desa saya sendiri kan aja, sekarang jadi kasus masalah penyalahgunaan BUMDes. Sudah terkena media, udah seperti itu diantaranya. Makanya di sinilah sekarang, kalau saya Bang Haris ya,

0: Yeah.
1: Dulu misalkan ketika pernah juga sih, sekarang kalau ada mau pemilihan kepala daerah, mau ada pilkada, tidak ikut campur. Bukan berarti dari gua pun tidak akan ikut campur, tidak akan dukung saya, dukung hanya untuk pribadi aja, itu aja kalau untuk saya. Kenapa demikian? Udah begini jadi gimana ya? Merasa gimana ya? Tetap rakyat merasa dibohongin aja seperti diantaranya. Banyak diantaranya seperti diantaranya. Sekarang banyak program yang sama sekali sama rakyat kecil yang terlalu tidak efektif sama sekali. Ini yang berbicara di aduh masyarakat sekarang yang kehilangan mata pencaharian, yang ekonomi pas-pasan, susah cari makan juga.
0: Tapi di sana gaung-gaung koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya gimana di sana? Gaung-gaungnya udah ada belum, gedung-gedung?
1: Sama sekali tidak efektif.
0: Oh aja. Gitu ya.
1: Saya berbicara fakta dengan apa adanya. Tidak efektif, banyak program juga seperti itu ya di Anda. Makanya di sini Mbak Bang Haris yang begini ya. Sekarang gini, seperti kan Pak Deddy Mulyadi sekarang mendapat serangan di lawan politiknya. Seperti itu pada Gerindra kan, karena Pak Deddy Mulyadi begitu krisis terhadap masalah MBA juga tidak perlu dikaji ulang kan masalah ini. Makanya Pak Deddy Mulyadi sekarang mendapat serangan dari lawan-lawannya. Saya kira begini, misalkan kalau seandainya Pak Deddy Mulyadi misalkan oleh DPD Mulyadi berhadapan dengan rakyat dan pemimpin Jawa Barat, itu aja seperti itu ya. Pak Deddy Mulyadi jelas lebih condong kepada rakyat daripada pihak pengusaha. Makanya Pak Deddy Mulyadi tidak disukai oleh para pengusaha dan para elit-elit, karena Pak Deddy Mulyadi dicintai oleh rakyat. Karena Pak Deddy Mulyadi lebih condong kepada, kalau toh berani mau berikan bantuan, berhadapan dengan rakyat yang perlu 5%. Terima kasih Bang Haris.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk Anda di belakangnya Bung Ahmad Irwan ya, kita nantikan kebersamaan Anda di 0717-943-01 dan 0811-717-9111. Halo. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Bung. Bang Haris.
0: Pagi, Bang Ramadan di Sorong. Ya. Apa kabar ini?
2: Kabar baik.
0: Iya. Silakan, ada yang ingin disampaikan atau menanggapi Kang Irwan atau informasi lainnya, Bang Ramadan?
2: Ini pendengar bola atau apa?
0: Oh, tadi sempat ngobrol bola bentar. Terus Kang Irwan menanggapi informasi ya 14 gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Bangka rampung 100% masih yang sudah gedung fisiknya begitu. Kalau di sana kan mungkin ada juga di sana Sorong KDKMP-nya ya, udah ada yang jadi atau gimana gedung-gedungnya?
2: Ada koperasi Merah Putih ya. Memang ada sih yang sudah
0: menyiapkan
2: tempat,
0: lahan ya,
2: sudah dicat merah putih segala, tapi kayaknya belum jalan itu. Ada yang sudah, mungkin ada yang belum, tapi yang saya berapa yang saya tahu
0: berguyur biasanya sudah.
2: Belum efektif begitu. Ya mungkin nanti atau gimana, mungkin anggaran atau data yang belum lengkap atau gimana, kurang tahu lah ya.
0: Ya,
2: semoga itu nanti bisa, karena kalau koperasi ini kan betul-betul harus berbeda banget dengan yang koperasi-koperasi sebelumnya kan, sudah dari dulu ada menteri koperasi, tapi kan begitu. Jadi kalau dia tidak berbeda secara signifikan, secara apa ya, ya sistem dan sebagainya, manajerial dan lain-lain, itu nanti tidak efektif ya kan. Ya harus tampil berbeda, apa sih yang koperasi sekarang itu. Jadi kalau tidak, orang akan lebih memilih ke bank saja atau pegadaian ya kan. Itu juga kan udah ada milik pemerintah, seharusnya pemerintah itu perkuat di situ aja. Perkuat terkait pegadaian ataupun bank itu bisa di apalagi yang lebih besar kan, di suntik dana kan, atau di buka bank baru milik pemerintah, bisa jadi kan seperti itu. Saya kira itu lebih baik. Bisa merekrut pegawai, bisa juga ya kan, untuk mungkin untuk kayak BRI itu kan untuk sampai ke pedesaan ya kan. Nah, bank baru yang seperti BRI fungsinya menjangkau sampai di pelosok-pelosok terpencil gitu. Jadi kalau masyarakat perlu kredit, perlu transfer apa segala itu bisa dilayani daerah-daerah yang masih apa ya, ya kan seperti itu. Ya terus ketawa tentang bola saya Spanyol bang. Ya waktu Spanyol. Itu kan yang waktu Mbak Novi dinasoret. Saya bilang Spanyol yang Portugal ya, tapi saya pilih Spanyol karena Spanyol saya suka. Kenapa? Karena dia punya skuad itu merata semua lini. Karena sepak bola itu kan 11 orang, jadi setiap pemain punya kontribusi harus sama besar. Jadi dia harus berperan sama besar, aktif ya semua. Jangan sampai beberapa yang kurang, kayak di Portugal kan terlalu mengandalkan ke apa Ronaldo ya kan. Nah kalau semua merata, ya pasti kalau operan bola yang bagus bisa striker bisa mencetak bola. Jadi kalau striker itu kan berharap kepada temannya untuk memberikan bola yang terbaik, bola terindah. Kalau itu tidak terjadi, striker juga mau bikin apa? Dia sulit mungkin mencetak gol ya kan. Seperti itu. Jadi semua itu harus berperan betul-betul, punya fungsi masing-masing yang dia bagian, apakah striker, apakah libero atau sayap kanan kiri ya kan, pemain tengah, pelanda nggak apa, itu harus betul-betul semua punya peran yang sama. Kalau ada titik lemah beberapa pemain itu membuat satu kerugian juga ya kan. Itu Mbak Bang Haris. Tadi kalau Irwan bilang dia memang dia dukung Perancis ya. Nanti ketemu dengan Maroko besok jam 2 ya besok.
0: Ya, ini lawannya versus Maroko ya, untuk Maroko jadwal. Ya, untuk jadwal terbarunya ini yang baru kita terima untuk pertandingan antara siapa tadi? Maroko ya.
2: Sama siapa? Prancis.
0: Ya, ini untuk Prancis Maroko Jumat ya, dini hari, tanggal 10 Juli.
2: Oh, Jumat ya, tanggal 10 kan? Oh,
0: ya,
2: 10
0: ya. Jumat dini hari.
2: Jumat dini hari. Kalau tadi Pak Irwan bilang berharap Maroko masuk ya, begitu ya.
0: Iya.
2: Memang bagus juga peringkat, tapi kalau Maroko lawan Prancis, sedangkan Bang Irwan itu pilih Prancis. Kalau Maroko menang ya Prancis out. Jadi bagaimana? Iya kan? Jadi harusnya tetap Pak Irwan pilih satu ya, kalau Prancis ya Prancis. Maroko memang kecuali lawannya bukan Prancis. Iya kan? Jadi harusnya konsisten, walaupun dia sedang sama Maroko, tapi tetap berharap Prancis yang lanjut gitu. Ya. Nah, itu Maroko itu pilihannya ini Bang Niko tuh. Lumayan juga untuk Afrika Utara yang paling baik ya Maroko saat ini ya.
0: Baik.
2: Ada apa lagi? Enggak ada.
0: Belum nanti ada informasi lain. Bakal kita
2: lagi nonton. Yang ulang ini antara Norwegia dengan Brasil ini. Apa karakternya siapa yang top itu? Erling Haaland ya.
0: Nah,
2: itu dia kayak
0: Norwegia dia, kayaknya keren Norwegia sampai.
2: Face-nya lucu. Kayak baby face atau dia kayak pangeran-pangeran di film-film kerajaan atau superpolosa. kemarin kan satu apa momen di luar stadion yang paling memeluk apa ratu sampai datang memeluk dia tanpa menggunakan apa menggunakan pakaian kan, pakai baju. Luar biasa ya itu ratunya itu. Bukan ratu apa ya. Anaknya ratu ya. Anaknya raja. Putri Norwegia. Sampai berjumpa dengan dia ya, luar biasa. Sama dia punya itu dayungnya, ikon ikon apa itu, cabur dayung itu yang terkenal itu ya. Itu satu apa yang mantap juga ya. Oke, Bang Haris, kalau cuma itu aja ya.
0: Baik.
2: Oke deh kalau begitu.
0: Makasih ya untuk.
2: Sama-sama. Selamat tugas ya.
0: Yo, Bang Ramadan ya, di Sorong.
2: Semoga. selalu diberkahi Allah
0: SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Ramadan di Sorong yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Belakangnya Bang Ramadan, kita persilakan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali ya, sebelum nanti juga kita akan lanjutkan menghadirkan informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Dan pastinya juga untuk pendengar yang memiliki informasi lain bisa Anda sampaikan nanti di Halo RRI juga pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk pendengar, kami sampaikan juga untuk update cuaca yang sudah kami terima dari perakiran BMKG untuk peringatan cuaca ekstrim di status waspada tanggal 8 sampai dengan 10 Juli. Untuk tanggal 8 berada di wilayah Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan sekitarnya. Itu status waspada cuaca ekstrim, hujan sedang hingga lebat. Kemudian tanggal 9 Juli di Bangka Barat, Bangka Tengah, dan sekitarnya. Untuk tanggal 10 Juli, nihil ya. Demikian informasi yang kami sampaikan untuk Anda pendengar, dan nanti kita akan lanjutkan kebersamaan kita di opini publik kembali yang tentunya juga akan kami hadirkan juga dengan informasi-informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung dari miliknya Bunga Citra Lestari.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaannya di opini publik kali ini, pendengar. Tentunya untuk Anda dengan menghadirkan beberapa informasi-informasi lainnya di kesempatan pagi ini, sembari juga menunggu partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitungnya. Untuk pendengar juga yang baru bergabung ya, kita persilakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Kita masih menghadirkan kembali beberapa informasi lainnya kali ini, pendengar, yang tentunya juga cukup membanggakan informasi untuk Anda, ya. Muhammad Furqon Nul Hakim ini wakili Bangka Belitung sebagai calon paskibraka nasional. Ya, jadi pendengar, Muhammad Furqon Nul Hakim menjadi wakil provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada seleksi calon paskibraka tingkat nasional 2026. Pelajar SMA Negeri 1 Manggar tersebut menjadi kebanggaan Kabupaten Belitung Timur setelah berhasil lolos melalui seleksi berjenjang dari tingkat kabupaten hingga nasional. Furqon mengaku tidak menyangka namanya diumumkan sebagai calon paskibraka tingkat nasional setelah melalui seleksi berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Ia akhirnya dipercaya mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Furqon dijadwalkan mengikuti pemusatan pendidikan di Cibubur selama sekitar 40 hari. Dukungan kedua orang tua, pembina, guru, dan pemerintah Kabupaten Beltim menjadi motivasinya untuk memberikan yang terbaik selama menjalani tugas sebagai calon paskibraka nasional. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Beltim Evi mengatakan keberhasilan Furqon merupakan hasil kerja keras, disiplin, dan dedikasi selama mengikuti seluruh tahapan seleksi. Dia menjelaskan keberhasilan Furqon mengakhiri penantian 4 tahun Beltim memiliki wakil di Paskibraka Nasional. Pemerintah Kabupaten Beltim, kata Evi, akan memberikan dukungan penuh selama Furqon menjalani pemusatan pendidikan, termasuk kepada keluarga apabila diundang menghadiri upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Demikian pendengar, informasinya luar biasa membanggakan pastinya ya untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Muhammad Furqon Nul Hakim yang mewakili Bangka Belitung ini sebagai calon paskibraka nasional. Ya, 4 tahun penantian untuk Belitung Timur akhirnya ada ya yang terpilih begitu menjadi paskibraka nasional untuk tahun ini. Mudah-mudahan bisa mengenyam tugasnya nanti ketika HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, dan juga kita harapkan ini menjadi motivasi, ya, motivasi untuk para anak-anak muda, generasi muda selanjutnya, agar bisa berprestasi ke tingkat nasional. Nah, untuk pendengar, itu dia informasi selanjutnya yang kami hadirkan untuk Anda, dan beberapa informasi lainnya juga akan kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini kembali, yang setelah informasi cukup membanggakan ya bagi siswa di Manggar ya. Kemudian pendengar, kali ini kita lanjutkan kembali informasi-informasi lain. Pemkab Bangka yang mencatat ada 28 TKA mayoritas pekerja lintas wilayah. Jadi sebanyak 28 tenaga kerja asing tercatat bekerja di sejumlah perusahaan di Kabupaten Bangka. Dari jumlah itu, mayoritas merupakan pekerja lintas wilayah yang menjalankan tugas di sejumlah daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir Rahmadinianto di Sungai Liat mengatakan, dari sejumlah itu ada 29 TKA yang berstatus sebagai pekerja lintas wilayah. Sementara 9 tenaga kerja asing lainnya merupakan pekerja tetap yang ditempatkan di perusahaan sektor pertambangan biji timah dan juga perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bangka. Jadi dijelaskan para TKA tersebut juga menduduki sejumlah jabatan strategis di perusahaan, mulai dari mechanical engineer, ya, finance manager, quality control advisor, dan operation director hingga general manager. Menurut Ismir, tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Bangka berasal dari sejumlah negara, Cina, Thailand, Korsel, Malaysia, dan India. Itu dia ya informasinya, Pemkab Bangka yang mencatat ya 28 TKA, mayoritas pekerja lintas wilayah. Kemudian pendengar, nanti informasi-informasi lainnya juga akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan juga update cuaca nanti akan kami hadirkan. Pada pukul 10 juga kita akan berbincang bersama dengan BNNK Bangka di pagi hari ini dalam dialog sanksinya. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Net Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Oke, benar-benar kita lanjutkan kembali kebersamaannya di kesempatan pagi dalam Bangka Belitung Pagi. Masih bersama Chef Abdurrahman Aris yang menemani Anda pada hari ini. Kita lanjutkan ya, sembari menantikan partisipasi Anda untuk bergabung di opini publik 0717-94301 dan 0811-717-9111. Kali ini pendengar, informasi-informasi lainnya yang kembali akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Ya, ini yang tentunya juga dapat kami hadirkan dari rri.co.id untuk pendengar ya yang sedang dalam perjalanan, juga hati-hati di jalan ya, karena lalu lintas sebenarnya sudah semakin padat ya di wilayah kota Sungai dan sekitarnya untuk lalu lalang. Kemudian pendengar, kali ini Pemkot Pangkal Pinang yang sedang prioritaskan ya sosialisasi smart parking sebelum penerapan. Jadi pemerintah Kota Pangkal Pinang ini memprioritaskan sosialisasi rencana. Ini rencana penerapan smart parking atau sistem parkir pintar berbasis digital ya, sebelum kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Di mana Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Ayu Trisna, mengakui bahwa penerapan sistem parkir non-tunai berpotensi menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Karena itu pemerintah memilih mematangkan seluruh persiapan agar implementasi program berjalan dengan optimal. Nah, yang paling utama nanti akan disosialisasikan terlebih dahulu. Pihaknya juga memahami bahwa nanti penerapan smart parking ini akan ada penolakan, komentar, dan sebagainya. Tapi saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan pemantapan. Tidak hanya dari pihaknya, tapi juga bersama Forkopimda. Demikian disampaikan oleh Desi kepada awak media. Menurut Desi, sosialisasi menjadi tahapan penting agar masyarakat memahami mekanisme penggunaan smart parking, sekaligus juga ini mengetahui manfaat yang akan diperoleh dari sistem tersebut. Ya, jadi pemerintah Kota Pangkal Pinang ini ingin memastikan masyarakat memahami tata cara penggunaan layanan parkir digital serta tujuan penerapannya. Ya, ini meningkatkan kualitas pelayanan publik, ya, kemudian menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, Monica, salah satu masyarakat, menyambut baik penerapan smart parking karena menurutnya dapat terwujudnya tata kelola kota yang lebih tertib, transparan, dan berbasis teknologi digital. Nah, untuk Anda mungkin masyarakat luar Pangkal Pinang khususnya, sudah mendapatkankah sosialisasi ya terkait dengan smart parking ini? Dan tanggapan Anda juga, ya tadi disampaikan ada pasti tanggapan positif, negatif. Dan oleh karena itu pihak dari Pemkot Pangkal Pinang akan terus ya mensosialisasikan terkait dengan penerapan smart parking di Kota Pangkal Pinang. Kayaknya sudah cukup wajar ya, apalagi Pangkal Pinang ini sebagai ibu kota ya Provinsi Pembangkang Belitung. Sudah sangat padat ya kendaraan, kemudian juga penataan parkir ini yang tentunya baru akan dimulai. Jadi sekarang ini baru sosialisasinya. Mungkin Anda juga baru tahu juga memang sudah mengetahui pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan tentunya juga mudah-mudahan pelaksanaannya ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Mungkin ada kendala-kendala saat bergulir program ini, namun ke depan pasti ini akan menjadi lebih baik lagi begitu ya pendengar ya. Baik, itu dia informasinya untuk pendengar di pagi hari ini. Dan tentunya juga ini pada pukul 9 kita juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Halo RRI. Anda juga bisa bergabung bersama kami di Halo RRI kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan juga, kita akan sampaikan informasi terlebih dahulu di ruang dengar Anda pendengar nanti terkait informasi yang berasal dari Maradona.
Ya, telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Sukim dengan nomor 593/6445/SPPFBT/19.01.02.1003/2017 dengan luas tanah 19.965 meter persegi yang terletak di Jalan Kanti Air Luing RT 001 lingkungan 6 Kampung Batam, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok di Kecamatan Blinyo. Ya, bahwa surat tersebut hilang, tercecer, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Dan bagi yang menemukan surat tersebut harap menghubungi Maradona di 0821-7629-4179. Ya, jadi atas bantuannya diucapkan terima kasih. Demikian informasinya untuk Anda pendengar. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali dengan menghadirkan informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya juga kita akan tersambung terlebih dahulu bersama dengan reporter kami yang sudah berada di lapangan bersama dengan Bung Irwan Aulia Rahman. Kali ini akan melaporkan informasi terkait Polda Babel yang menggelar penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Seperti apa suasana di sana untuk penanaman pohon di dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini, pendengar? Kita akan dengarkan laporan langsung bersama dengan reporter kita. Saat ini suasana juga sudah cukup ramai, ya, di mana dari para tamu undangan pastinya akan melakukan penanaman pohon, ya, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80.

agar saat ini masih dilakukan penanaman pohon Bangka Belitung dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Dan pendengar, tadi Kapolda juga mengatakan bahwa dalam Hari Bayangkara, memperingati Hari Bayangkara ini, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menginstruksikan kepada jajarannya serentak melakukan penanaman pohon pada hari ini. Dan tidak hanya Kapolda di Polda Kepulauan Bangka Belitung, tapi juga dilakukan juga di Polres di wilayah masing-masing. Dan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung mengatakan bahwa pada penanaman pohon Hari Bayangkara ini ada sebanyak 6.000 pohon yang telah ditanam, dan hari ini merupakan simbolis penanaman pohon. Dan penanaman pohon ini juga sebagai upaya Polri mendukung pencapaian transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Dan selain itu juga pendengar, kegiatan ini juga tadi dihadiri oleh Bupati Bangka, Bapak Ferry Insani, dan juga diwakili oleh perwakilan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan juga jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung. Demikian laporan saya. Kembali ke studio rekan Bung Haris.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan tersambung bersama dengan perakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang, Mbak Anissa Nindi, untuk kita update informasi update terbaru di Ulak Pelombang Kabel itu untuk kondisi cuaca. Selamat pagi, Mbak Anissa.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Baik, silakan Mbak Anissa untuk informasi update cuaca kita di Bangka Belitung.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Anissa Nindi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiran cuaca untuk Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi cerah berawan. Pada siang hari, siang hingga sore hari didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Belitung, di Selat Nasik, Sijuk, Membalung, kemudian Belitung Timur, di Kelapa Kampit, Simpang Renggiang, dan Gantung, Bangka Tengah, Bangka Selatan, di Kecamatan Air Gegas, Payung, Kabupaten Bangka, di Kecamatan Puding Besar, Bakam, Pemali, Riau Silip, dan Blinyu. Kemudian terdapat potensi hujan disertai petir di Kecamatan Sungai Selan dan Mendua Barat. Pada malam hari didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Bangka Barat dengan adanya potensi hujan petir di Kecamatan Mentok dan Simpang Tritip. Pada dini hari hingga pagi hari didominasi berawan hingga berawan tebal dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Tengah di Kecamatan Pangkalan Baru, Namang, Simpang Katis, Sungai Selan, dan Lubuk Besar, kemudian Bangka Selatan, Kabupaten Belitung di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung Timur di Kecamatan Kelapa Kampit, dan Damar. Dengan suhu udara berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60 hingga 96%. Untuk angin, dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 36 km per jam. Untuk potensi tinggi gelombang hari ini di perairan Bangka Barat bagian utara 0,5 hingga 1,25 meter, di perairan Bangka Barat bagian selatan tinggi gelombangnya 0,1 hingga 1,25 meter, perairan Bangka bagian utara dan selatan tinggi gelombangnya 0,1 hingga 1,25 meter, di perairan Bangka Tengah bagian timur dan bagian barat 0,1 hingga 1,25 meter, di perairan Bangka Selatan bagian timur dan bagian barat tinggi gelombangnya 0,5 hingga 1,25 meter, di perairan Selat Gansa 0,5 hingga 1,25 meter, di perairan Pulau Belitung bagian utara dan selatan tinggi gelombangnya 0,5 hingga 1,25 meter, dan perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Pulau Belitung bagian timur. Dan perlu diwaspadai juga potensi adanya awan cumulonimbus di perairan yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @info_bmkg_pkp. Dan untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store maupun App Store. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Anissa Nindi untuk informasi update cuaca di Bangka Belitung. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Dengan demikian untuk update cuaca terkini kita di wilayah Kepulauan Bangka Belitung langsung dari BMKG Kota Pangkal Pinang, sekaligus ya kita mengakhiri kebersamaannya di opini publik. Selepas ini kita akan hadirkan dengan Halo RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Halo RRI. Dan pendengar, kita undang untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di layanan telepon 07 1794301 dan 08 11 7179111. Oke, dialog RRI kita hadirkan hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat ini sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Ini halo dari Iren di Sungai Liat, berharap banget semoga dampak naiknya harga BBM pertama kemarin ini bisa segera terkendali. Soalnya tiap kali lewat pom bensin manapun di Sungai Liat, antriannya panjang banget, mengular sampai lewat jalannya. Oke. Oh, sampai lewat jalan pom bensin ya. Makasih sebelumnya. Oke, terima kasih ini untuk Iren ya di Sungai Liat ya. Memang pendengar, dampak dari kenaikan pertama kemarin ya, jadi masyarakat berbondong-bondong beralih ke Pertalite ya, sehingga ini menyebabkan antrian yang cukup panjang ya. Mudah-mudahan, kita berharap bisa segera turun barangkali harganya nanti ya pendengar, supaya bisa memecah antrian yang cukup panjang begitu ya. Kemudian kita akan dengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Bus Tommy Ahmad. Jadi kesempatan pagi hari ini pendengar, di mana akan melaporkan informasi langsung di hari ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Bangka telah merampungkan 14 gerai fisik koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Bus Tommy.
2: Baik, pendengar, dari halaman dinas kantor BIN PU PM DU PM 2KUKM atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah DIN PMP 2KUKM Kabupaten Bangka, di mana menyampaikan bahwa saat ini sudah ada sekitar 14 pembangunan fisik gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang ada di Kabupaten Bangka sudah rampung diselesaikan, yaitu 100%, di mana 14 pembangunan fisik gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini yang sudah 100% tersebar di 8 kecamatan yang ada. Hal itu disampaikan oleh Kabid Koperasi UMKM Dinas PMP 2KUKM Baharudin yang sempat diwawancara RRI tadi pagi, di mana disampaikan oleh Baharudin bahwa pembangunan yang saat ini dilakukan di khususnya untuk di Kabupaten Bangka, yaitu sebanyak dengan total sebanyak 81 koperasi desa kelurahan Merah Putih yang ada, di mana dari 14 yang sudah rampung 100% dan dalam proses pembangunan untuk saat ini atau dalam tahap proses pembangunan ada sebanyak 53 unit KDKMP, di mana 53 unit ini diketahui akan ditargetkan selesai ataupun wajib selesai hingga akhir Juli 2026 ini, di mana nanti diketahui, dikatakan oleh Baharudin bahwa untuk 53 unit yang saat ini dalam tahap proses penyelesaian akan diikutsertakan dalam launching tahap 2 KDKMP yang ada di Kabupaten Bangka atau di yang ada di seluruh Indonesia yang akan diluncing pada bulan Agustus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk yang tahap 2. Sedangkan untuk KDKMP yang memang diketahui khususnya di Kabupaten Bangka yang belum dibangun atau dalam proses pencarian lahan yang ada di desa-desa, yaitu sebanyak 19 unit. Sedangkan untuk di wilayah kelurahan ada sekitar 9 unit. Di mana diketahui untuk beberapa wilayah atau 19 unit yang memang saat ini belum dibangun atau sedang dalam proses pencarian lahan di wilayah pedesaan karena masih terkendala lahan aset desa serta lokasi yang strategis. Baharudin berharap progres pembangunan fisik rai KDKMP yang sudah 60 hingga 80% ini bisa rampung hingga akhir bulan ini. Demikian Bustami Ahmad dari Sungai Liat, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, demikian laporan dari Bung Bustami Ahmad yang terkait dengan pemerintah Kabupaten Bangka yang telah merampungkan 14 gerai fisik ya, koperasi desa Kelurahan Merah Putih 100%. Dan tadi juga terima kasih Mbak Iren yang sudah bergabung ya. Ini katanya antriannya cukup panjang, mudah-mudahan bisa segera kembali normal seperti biasa ya, karena dampak katanya tadi Pertamax naik sehingga masyarakat beralih ke Pertalite yang menyebabkan antrian cukup panjang di SPBU-SPBU ya. Terima kasih nih untuk Mbak Iren, dan pastinya juga untuk pendengar lainnya kita undang bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitungnya 0717943010 dan 0811717911 di Halo RRI pagi hari ini. Dan juga pendengar, tadi sudah kami informasikan untuk Anda ya bahwa nanti pada pukul 10 kita juga akan hadirkan untuk Anda pendengar ya dengan dialog sanksi nanti bersama dengan narasumber dari BNNK Bangka. Kita akan hadirkan informasi ya, dialog langsung bersama dengan BNNK Bangka di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pendengar juga, nanti kita akan lanjutkan dengan informasi lainnya. Sebelumnya saya informasikan kembali ke ruang dengar Anda bahwa telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Sukim dengan nomor 593-644-SPPFBT-19.01.02.1003-2017 dengan luas tanah 19.965 meter persegi yang terletak di Jalan Kanti Air Luing, RT001 lingkungan 6 Kampung Bantam, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Blinyu, bahwa surat tersebut hilang, tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut harap menghubungi Maradona di 0821-7629-4179. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Ya, demikian pendengar informasi yang kami sampaikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya untuk pendengar, sembari menantikan Anda berpartisipasi bergabung kembali bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kita akan hadirkan terlebih dahulu satu buah lagu pilihan yang saya siapkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, Bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Oke, pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaannya di Halo RRI ya. Setelah tadi pendengar kita simak beberapa lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda di hari ini dan juga laporan langsung dari reporter kami yang berada di lapangan. Nah, untuk pendengar masih di rangkaian Halo RRI sembari menantikan partisipasi Anda di hari ini, kita juga akan sampaikan kembali dengan beberapa informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Kembali kita kutip ya dari rri.co.id terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan, yaitu Puskesmas di Bangka ini melayani konseling berhenti merokok. Jadi informasi yang mudah-mudahan bermanfaat juga untuk pendengar ya, karena Puskesmas di Bangka ini sekarang melayani konseling berhenti merokok. Untuk Anda yang mau berhenti merokok ini bisa langsung datang jadi ya. Nah, pendengar, seluruh Puskesmas di Kabupaten Bangka jadi telah menyediakan konseling upaya berhenti merokok guna membantu masyarakat mengatasi kecanduan, di mana layanan ini ditangani langsung oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan sebanyak 12 puskesmas memiliki tenaga kesehatan terlatih akan melayani dan mendampingi masyarakat yang kecanduan secara bertahap. Nora menjelaskan hadirnya layanan UBM upaya berhenti merokok ini di setiap puskesmas bagi pecandu rokok. Jadi sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan kesehatan masyarakat. Ya, di mana disebut oleh Nora bahwa masyarakat sangat tinggi sebagian ketergantungan atau kecanduan rokok didominasi oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah atau bahkan sejumlah anak di bawah umur ini sudah mulai merokok. Ya, menurutnya upaya berhenti merokok sangat sulit bagi masyarakat yang sudah kecanduan, kecuali memang karena kesadaran diri sendiri. Nah, dengan ini dari Dinkes juga berharap dengan adanya peraturan daerah yang mengatur kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bangka bisa mengurangi pencemaran udara dari asap rokok yang mengganggu kesehatan. Nah, warga Sungai Liat sendiri, Andi juga menyampaikan faktor lingkungan dan kesehatan ini akan sangat mempengaruhi perokok untuk bisa berhenti. Jadi bagi Anda pendengar ya yang ingin memiliki tekad begitu berhenti merokok, Anda bisa datang langsung ke puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Bangka, karena ini akan melayani Anda untuk konseling berhenti merokok yang mudah-mudahan juga bisa bermanfaat ya. Karena terkadang yang untuk berhenti merokok itu cukup sulit ya. Kalau saya dengar-dengar dari kawan-kawan yang perokok cukup sulit ya, karena memang banyak godaan dan lain sebagainya. Apalagi sudah lama merokok mau berhenti mendadak itu banyak tantangannya begitu katanya ya. Ya, jadi ini mungkin mudah-mudahan dengan adanya puskesmas yang melayani konseling, ini Anda bisa menjadi salah satu upaya untuk berhenti secara menyeluruh lah ya, berhenti sepenuhnya tidak merokok lagi. Demikian informasinya untuk Anda pendengar di pagi hari ini, dan untuk Anda juga kita persilakan yang ingin bergabung kembali bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kebersamaan kita masih kurang lebih 30 menit ke depan, di Halo RRI kesempatan pagi hari ini.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi kembali berasal dari Maradona. Sungai Liat telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Rahmat dengan nomor 593/6216/PFBT/19.02.01.00003/2017 dengan luas tanah 19.970,75 meter persegi yang terletak di Jalan Kanti Air Luing RT 001 Lingkungan 6 Kampung Bantam atau sekarang Lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyo. Bahwa surat tersebut hilang, tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut, harap menghubungi Maradona di nomor handphone 0821-7629-4179. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi.

motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung dan masih di rangkaian Halo RRI kali ini. Dan pendengar tentunya juga untuk Anda dimanapun berada dalam Halo RRI, nanti selepas ini kita akan lanjutkan kembali dengan menghadirkan acara kita lainnya di Bangka Belitung Siang. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, semester 1 2026, kasus kematian ibu dan anak di Bangka Selatan meningkat. Jadi pendengar, semester 1 tahun 2026 ini ada 5 kasus kematian ibu dan 13 kasus kematian bayi di Bangka Selatan. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025 lalu, di mana ada 2 kasus kematian ibu dan 8 kasus kematian bayi. Angka-angka ini patut menjadi perhatian serius bagi kita semua. Dan oleh karena itu pendengar, upaya nyata untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, sekaligus juga menekan prevalensi stunting di Bangka Selatan akan terus dikampanyekan tanpa lelah. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bangka Selatan, Agus Pranawa. Sebagai bagian dari upaya menekan angka kematian ibu dan anak serta percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangka Selatan, Pemkab Basel ini melaksanakan rangkaian kegiatan selama 3 hari. Pada hari pertama dilaksanakan penggerakan Bumil Sehat ya. Selanjutnya pada hari Selasa 7 Juli telah dilaksanakan juga penggerakan cegah stunting. Sedangkan pada hari ketiga hari ini pendengar, digelar juga penggerakan gerakan masyarakat hidup sehat Germas sebagai bentuk kesinambungan intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Sementara warga Toboali berharap upaya yang dilakukan Pemkab Bangka Selatan ini mampu menekan angka kematian ibu dan anak. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi di semester 1 2026, kasus kematian ibu dan anak di Bangka Selatan ini meningkat pendengar, yang sudah kami hadirkan tadi datanya berdasarkan dari dinas terkait. Dan terima kasih banyak juga kita ucapkan untuk pendengar yang sudah bergabung tadi melalui pesan WhatsApp ya di hari ini dalam Halo RRI. Selepas ini kita akan lanjutkan kebersamaannya di Bangka Belitung Siang. Untuk pendengar ya, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita akhiri Halo RRI untuk edisi hari ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari miliknya Dover Tunes yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, kita akhiri Halo RRI. Tetap di Pro 1 Sungai Diat Bangka Belitung.
2: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, mendengar selanjutnya pukul 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan perbincangan kita di Sanksi kali ini. Kita akan berbincang bersama dengan BNNK Bangka untuk Anda. Baik, di pagi kita sudah tersambung melalui line telepon bersama dengan narasumber kita. Ada Mas Bondan Wahyu Sukmana Esa, ini selaku PSM ahli pertama BNN Kabupaten Bangka. Selamat pagi menjelang siang, Mas Bondan.
1: Ya, halo, selamat siang Mas Haris. Iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Mas Bondan, sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ini, kita akan berbincang.
1: Enggak kok.
0: Iya, ini semangat HANI 2026 untuk generasi sehat, cerdas, dan kuat. Kita ketahui ya, baru saja HANI diperingati ya Mas Bondan ya. Mungkin
1: betul sekali.
0: Bisa disampaikan ke pendengar kita dulu seperti apa semangat HANI di tahun 2026 ini dalam pelaksanaannya kemarin.
1: Baik, jadi para pendengar RRI, pertama-tama salam sehat tanpa narkoba. Memang yang kita ketahui di tahun ini narkoba itu sudah sangat meresahkan. Yang kita ketahui berdasarkan data di tahun 2006 tren global dan yang realita terjadi di Indonesia ada 331 juta jiwa yang pernah menyalahgunakan narkoba. Nah, dengan semangat HANI ini memang sejarahnya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menetapkan tanggal 26 Juni sebagai Hari Anti Narkotika Internasional karena sudah banyaknya korban yang berjatuhan akibat bahaya dari narkoba itu sendiri. Bahkan kalau dihitung per jam itu, Mas, bisa 52 orang meninggal dunia dalam 1 jam yang ada di dunia begitu.
0: Lalu apa yang dibawa dalam semangat HANI kita tahun ini dalam pra kegiatan maupun pasca kegiatannya begitu, Mas Bondan?
1: Iya, untuk HANI yang sudah kami lakukan itu kami melakukan inovatif di tahun 2026 ini dalam penguatan keamanan jalur distribusi bagi bandar yang akan melakukan kejahatan narkoba di Indonesia itu. Dalam bidang pencegahan kami melakukan penguatan terhadap berbasis komunitas dan pemuda. Jadi kita kuatkan dulu ini di remaja agar kita lakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi bahaya narkoba agar para remaja kita terpapar dan mengetahui tentang pemahaman bahaya narkoba itu sendiri.
0: Baik, jadi selama ini sekarang sudah kejar bola ya ke masyarakat, artinya goes to school, kemudian ke lingkungan-lingkungan yang rawan begitu ya, Mas Bondan?
1: Betul sekali.
0: Oke. Kemudian dalam peringatan HANI ini juga mungkin dari kasus-kasus yang terjadi sejauh ini bagaimana untuk perkembangannya di semester 1 lah khususnya ya di wilayah Kabupaten Bangka, khususnya bagaimana untuk penanganan ya baik pencegahan narkoba dan lain sebagainya begitu.
1: Ya, sampai sejauh ini memang di BNN Kabupaten Bangka sendiri itu berdasarkan data penyalahguna atau orang yang sudah melakukan rehabilitasi di tempat kami itu data sampai bulan Mei itu mencapai 30 orang. Dari 30 orang itu memang ada yang melaporkan diri atau ada yang diamankan dari berdasarkan hasil dari laporan masyarakat. Begitu.
0: Sejauh ini laporan dari masyarakat apakah sudah cukup proaktif begitu?
1: Alhamdulillah sudah. Jadi memang yang kita ketahui strategi pencegahan yang sudah kami lakukan selama ini, edukasi yang kami berikan kepada masyarakat yaitu bahwa BNN tidak hanya melakukan kegiatan penangkapan saja, tetapi BNN itu juga ada kegiatan melakukan pencegahan dan juga memberikan layanan rehabilitasi. Nah, dengan kegiatan yang sudah kami lakukan, masyarakat sadar dan tahu bahwa kalau memang ada penyalahguna yang ada di sekitar lingkungannya atau keluarganya, mungkin mereka berani untuk melaporkan diri. Begitu.
0: Yeah. Ya, ini kan Hani kan diperingati setiap tahun begitu ya. Namun penyalahgunaan narkoba ini masih menjadi ancaman. Nah, menurut Mas Bondan sendiri, apakah tantangan terbesar dalam membangun generasi yang benar-benar sehat, cerdas, dan kuat di tengah maraknya peredaran narkoba saat ini?
1: Betul sekali. Jadi memang kami juga sudah melakukan program yang langsung merupakan program prioritas dari BNN RI sendiri, itu salah satunya Ananda Bersinar. Jadi aksi nasional pencegahan narkotika dimulai sejak dini. Jadi kami melakukan pencegahan itu dari anak-anak usia sekolah, memberikan edukasi bahwa bahaya narkoba itu sudah sangat meresahkan di zaman sekarang. Kalau dulu narkoba memang penyalahgunanya itu adalah orang dewasa atau yang orang sudah bekerja, tetapi di zaman sekarang pangsa pasar atau target dari para bandar narkoba itu adalah anak-anak di bawah usia dini, anak-anak sekolah dan di umur produktif gitu.
0: Oke. Jadi sasarannya seperti itu ya. Nah, ini kan banyak remaja yang menganggap terkadang mungkin ada penasaran gitu ya, sekedar penasaran, mungkin dari merokok akhirnya terjebak dan lain sebagainya. Ini bagaimana BNN memandang fenomena ini dan mengapa rasa penasaran itu bisa menjadi pemicu ya masuk ke menuju ketergantungan?
1: Betul sekali Mas. Jadi memang kenapa salah satu alasan orang menggunakan narkoba itu salah satunya awalnya ingin coba-coba. Jadi ingin tahu apa sih rasa narkoba itu. Nah, biasanya orang yang menggunakan narkoba itu dia sedang mengalami suatu masalah. Jadi dengan penyelesaian masalah yang salah, dia ingin mencoba narkoba untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di diri dia sendiri. Nah itu, jadi seseorang dengan tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang banyak tentang bahaya narkoba, akhirnya orang tersebut terjerumus dan mencoba narkoba sehingga ketergantungan gitu Mas. Jadi setelah mencoba sekali itu efek yang ditimbulkan dari bahaya narkoba itu bisa menyebabkan ketergantungan dan akhirnya keterusan.
0: Akhirnya keterusan gitu ya. Tapi ada penanganan khusus gak untuk anak-anak muda ini?
1: Betul sekali. Kalau penanganan khusus kami seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kami selalu gencar melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi ke lingkungan pendidikan, yaitu ke sekolah, juga melakukan koordinasi ke beberapa lembaga untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkoba. Begitu. Nah, juga kami juga menginformasikan bahwa di kami ada layanan rehabilitasi yang bisa diterima oleh masyarakat, yaitu bagi korban dan penyalahguna bisa lapor ke BNN Kabupaten Bangka untuk diberikan layanan rehabilitasi, dan itu tidak dipungut biaya.
0: Oke. Nah, terlebih ya di era media sosial, ini kan anak muda bisa lebih mudah terpapar berbagai informasi, termasuk yang menyesatkan tentang narkoba. Lalu bagaimana strategi BNN agar edukasi bahaya narkoba ini mampu bersaing dengan derasnya arus informasi di dunia digital agar mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan kuat tadi?
1: Betul sekali ya. Jadi memang selama ini Mas, kami juga sudah menyediakan layanan berupa ruangan untuk bisa melaporkan terkait adanya penyalahgunaan narkoba, yaitu kami memiliki beberapa akun media sosial yang selalu juga kami memberikan edukasi di media sosial berupa konten terkait tentang informasi-informasi pemahaman bahaya narkoba. Jadi kalau memang adanya yang ingin mengetahui terkait tentang pengertian narkoba, baik itu bahaya narkoba dan bagaimana cara pencegahan narkoba itu, bisa kontak kami melalui media sosial. Karena memang betul sekali yang apa yang Mas sampaikan tadi, memang di era sekarang yang keterbukaan informasi dan teknologi digital itu siapa saja bisa mendapatkan informasi. Salah satunya itu terkait bagaimana penggunaan narkoba. Itu kan kalau sekarang yang lagi viral, ada beberapa kasus yang pernah kami tangani, anak-anak atau remaja itu mengetahui bagaimana cara menggunakan narkoba itu melalui media sosial. Wah, Mas, gitu.
0: Gawat, jadi dari medsos malah mencoba gitu ya.
1: Betul sekali, itu pernah kami di satu wilayah di Kabupaten Bangka, dia bilang salah satu media sosial itu bagaimana cara merakit atau membuat bong, itu alat hisap sabu.
0: Waduh. Gitu. Oh, jadi malahan cara-cara pembuatan itu bisa didapatkan di medsos gitu ya. Ini mungkin ada strategi khusus yang dari pusat memblokirnya mungkin barangkali ya.
1: Betul sekali, kalau dari pusat memang sudah berkoordinasi ke lembaga terkait, terkait mungkin untuk memblok memang akun-akun yang berisikan konten terkait penyalahgunaan narkoba.
0: Oke. Nah, seringkali juga penyalahgunaan narkoba ini berawal dari masalah psikologis, misalnya pergaulan, tekanan hidup. Menurut Mas Bondan sendiri, bagaimana sebenarnya keluarga ini bisa, dan lingkungan khususnya, ya, bisa mendeteksi tanda-tanda awal sebelum seseorang itu benar-benar terjerumus gitu loh?
1: Betul sekali, Mas. Jadi memang salah satu garda terdepan itu dimulai dari keluarga. Karena apa, yang orang yang terdekat itu adalah keluarga. Seandainya nanti memang bagi keluarga, bagi masyarakat juga, kita bisa melihat keluarga kita atau seseorang itu terdampak narkoba atau menyalahgunakan narkoba itu biasanya dari perubahan tingkah laku, Mas. Jadi memang kalau misalkan punya anak kita atau salah satu keluarga kita itu yang biasanya mempunyai kebiasaan, salah satunya misalkan tidur jam tidurnya teratur, tetapi di beberapa waktu atau di akhir-akhir ada perubahan yang signifikan terkait perubahan jam tidur. Biasanya misalkan seorang itu tidurnya normal dia sekitar jam 10 malam sampai jam 6 pagi atau jam 7 pagi, ternyata berubah. Ada di beberapa hari dia sama sekali nggak tidur. Nah, itu bisa kita lihat adanya perubahan jam tidur, dan bisa memang apakah nantinya ada penyalahan narkoba di situ. Tapi tidak serta-merta dilihat dari situ, Mas, ya. Memang harus didalami lebih lanjut, misalkan salah satunya di konsultasi ke BNN atau pada akhirnya nanti bisa kita tes urin gitu.
0: Oh, oke. Jadi bisa kalau udah ada timbul-timbul apa rasa-rasa curiga, mendingan langsung aja gitu ya, atau tanyakan. Tapi nggak bisa ya tanyakan secara langsung, kan tersinggung juga barangkali ya.
1: Betul, tergantung memang ada komunikasi yang kita lakukan, Mas.
0: Iya.
1: Nah, ini komunikasi yang kita lakukan.
0: Mas, ini kan sebagian masyarakat masih memberikan stigma negatif ya kepada mantan pengguna narkoba. Lalu bagaimana pandangan BNN mengenai pentingnya rehabilitasi dan kesempatan kedua tadi bagi mereka untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat? Justru kalau makin dijauhi, dia tuh mantan ini misalkan, malah mereka bisa kembali lagi atau gimana sebenarnya ini?
1: Betul sekali, Mas. Jadi stigma ini memang yang akan yang selalu kita lakukan, yang untuk kita hapus yang pemikiran yang ada di masyarakat bahwa kalau memang seseorang itu murni penyalahguna atau korban dari penyalahguna narkoba itu harus kita rangkul, bukan berarti harus kita judge dia sebagai orang yang tidak benar. Karena memang kalau menurut saya sendiri, Mas, penyalahguna narkoba itu atau korban itu bukan aib. Itu peran dari kami sebagai lembaga yang mengurusi narkoba, peran juga masyarakat, bukan untuk mengucilkan atau menjauhi, tetapi untuk kita rangkul dan kita bantu kita obati agar orang tersebut terlepas dari kecanduan narkoba. Gitu.
0: Jadi bisa agar bisa terlepas begitu ya. Ya ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, jika berbicara tentang generasi emas Indonesia 2045 yang ada kaitannya dengan topik kita sehat, cerdas dan kuat begitu ya. Jika berbicara tentang generasi emas Indonesia 2045, seberapa besar ancaman narkoba terhadap terwujudnya cita-cita tersebut, Mas, khususnya di daerah seperti Kabupaten Bangka?
1: Memang kalau dibilang seberapa besar, memang ancaman ini sudah sangat besar, Mas ya. Di sebelum di era presiden kita yang sekarang itu juga presiden yang sebelumnya sudah menyampaikan bahwa Indonesia darurat narkoba. Karena kenapa? Memang letak geografis negara kita yang kepulauan, yang akses masuk para bandar mengedarkan narkoba itu sangat mudah, itu melalui jalur perairan. Dan juga yang kedua, banyaknya modus operandi yang baru. Jadi narkoba ini bukan seperti yang dulu, Mas, itu bentuknya sabu golongan satu, ganja golongan satu, tapi bandar sudah melakukan modus operandi baru, adanya perubahan zat-zat yang digunakan ke dalam narkoba itu sendiri. Misalnya yang sekarang tengah tren itu narkoba berbentuk cairan yang dimasukkan ke dalam cairan vape.
0: Oh, vape. Begitu, Mas. Modus baru ya. Mas, ada nggak sih indikator yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan narkoba di Kabupaten Bangka ini udah berjalan efektif? Artinya apakah hanya dilihat dari menurunnya kasus atau ada ukuran keberhasilan lainnya gitu?
1: Memang sejauh ini kita adanya melakukan pengukuran indeks kemandirian masyarakat dan juga stakeholder bahwa apakah masyarakat sudah terpapar terkait informasi pengetahuan bahaya narkoba dan juga unsur-unsur yang ada di pemerintahan kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk dan pemberantasan narkoba. Sejauh ini sih, Mas, berdasarkan data itu kita sudah melakukan kabupaten kita sudah masuk pada kriteria wilayah kabupaten kota tanggap ancaman bahaya narkoba.
0: Gitu. Oke, baik. Kemudian Mas, terakhir sebagai penutup kita juga dalam momentum Hari Anti Narkotika Internasional 2026, pesan apa yang disampaikan pada orang tua, guru, generasi muda agar semangat HAN ini tidak hanya menjadi seremonial, tapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari?
1: Betul sekali. Kami menghimbau kepada masyarakat, kepada para pelajar itu bahwa jangan sekali-sekali dengan semangat HANI, Mas ya. Kita ketahui tentang betapa bahayanya ancaman narkoba ini di negara kita. Kita harus bentengi dulu diri kita sendiri terkait pemahaman narkoba itu sendiri. Makanya dalam jika kita dalam kehidupan kita sudah melakukan hal-hal baik, jangan sekali-sekali untuk mencoba atau melakukan kesalahan atau salah melangkah untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan narkoba. Karena apa? Karena itu sangat fatal. Begitu, Mas. Bisa menghancurkan masa depan. Sekali coba, itu bakal sengsara. Begitu.
0: Oke. Terima kasih. Ini untuk Mas Bondan Wahyu Sukman Esa, ini selaku PSM ahli pertama BNN Kabupaten Bangka atas waktunya. Terima kasih, Mas, sudah menyempatkan
1: diri. Terima kasih, Mas Haris.
0: Di RRI, insya Allah kita akan berbincang kembali di edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.

0: Selamat pagi.
1: Jangan lupa senyum hari ini, karena saya akan membuat tutorial video bagaimana membuat musik dari barang-barang yang kamu temui di alam.

pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, selanjutnya pukul 11 kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan,
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak 8 besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Place Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Jabaz.
1: Well, the keeper looked uncertain. Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
2: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: El partido sabemos que va a ser un partido bastante cerrado, muy
2: tight. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti.
4: Y terminó en el empate final que derivó los penales.
2: Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Hikmal, Ramadan Putra, Chico Cherico dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games, now we...
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim, menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke fase penambah pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke 2022-2028 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Franchise de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, baru saja kita simak warta berita olahraga dari Pro 3 RRI. Selanjutnya masih di rangkaian Bangka Belitung Siang. Saya menemani Anda di edisi hari ini. Kami informasikan terlebih dahulu, berasal informasinya dari Maradona. Sungai Liat Lailang, surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Karto dengan nomor 593/602/SPPFTBT-19.01.02.1003/2017 dengan luas tanah kurang lebih 19.640.25 meter persegi yang terletak di Jalan Kanti Air Liwing, RT 001 lingkungan 6 Kampung Bantam, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu. Bahwa surat tersebut hilang, tercecer, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan, bisa menghubungi nomor Maradona di 0821-7629. Atas bantuannya, diucapkan terima kasih. Demikian pendengar, informasinya yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan tersambung bersama dengan reporter kita yang berada di lapangan. Kali ini kita akan tersambung bersama dengan reporter Bung Tebi Nirwandi. Kali ini beliau langsung ya berada di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan untuk melaporkan informasi situasi terkini terkait dengan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan melantik puluhan pejabat struktural. Debi, laporan Anda.
1: Baik, rekan Haris dan juga pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang, di mana pada hari ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan puluhan pejabat struktural eselon 5 di lingkungan pemasyarakatan. Dalam sambutannya, Ade Agustina mengatakan pergantian jabatan ini merupakan bagian penting dari regenerasi dan penguatan organisasi. Langkah ini diambil juga guna memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia atau SDM di lingkungan pemasyarakatan. Ade juga menjelaskan penunjukan, pengangkatan, serta pemberhentian jabatan ini telah melalui prosedur dan asesmen ketat yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing pegawai. Ia juga mengingatkan aturan mengenai batas waktu kedinasan maksimal 5 tahun di satu tempat. Jika rotasi tidak dilakukan di tingkat wilayah, maka pusat yang akan mengambil langkah atau mengambil alih rotasi secara nasional. Ade juga menyoroti pegawai yang enggan ditempatkan di wilayah Belitung, khususnya Tanjung Pandan. Ia meminta para pejabat tersebut mengubah para pola pikir tersebut, mengingat Tanjung Pandan memiliki nilai geopolitik yang sangat krusial bagi kedaulatan Indonesia. Menyikapi tantangan tugas ke depan, Ditjenpas Babel berkomitmen tidak akan membiarkan adanya ketimpangan kompetensi. Pihaknya berencana menggelar in-house training mendalam dengan menghadirkan narasumber dari tingkat pusat serta instansi terkait. Program pembekalan ini difokuskan untuk mematangkan pemahaman jajaran pemasyarakatan terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru. Di akhir arahannya, Ade juga mengingatkan agar tidak ada pejabat yang merasa dianaktirikan dengan ditempatkan di suatu daerah atau suatu unit kerja begitu. Kemudian di sisi lain, Ade juga menyoroti terkait dinamika di Lapas Narkotika Pangkal Pinang yang adanya kasus melibatkan warga binaan ataupun narapidana yang terlibat kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh Polda Bangka Belitung. Untuk itu, Ade Agustina menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi dan pengetatan di lingkungan lapas untuk menghindari hal-hal yang demikian terulang kembali di lingkungan jajaran pemasyarakatan Provinsi Bangka Belitung ini, rekan Haris. Demikian informasi saya sampaikan siang ini, kembali ke rekan Haris di studio.
0: Baik, mendengar-dengar laporan langsung dari Bung Debi Nirwandi. Selanjutnya kita akan beralih menuju ke reporter kita lainnya. Kali ini akan menyampaikan informasi peluncuran Kobiling, PDAM, dan retribusi sampah terpadu. Di mana pendengar kita akan tersambung bersama dengan reporter kita lainnya, di kesempatan pagi ini bersama dengan Ratna Agusari yang akan melaporkan terkait dengan informasi tersebut. Untuk pendengar juga, ini merupakan informasi baru untuk Anda, jadi ya, peluncuran Kobiling, PDAM, dan retribusi sampah terpadu. Jadi bayarnya sekarang udah lebih dimudahkan begitu ya pendengar. Baik, sembari kita menanti tersambung bersama dengan rekan Sari, kami sampaikan informasi kembali berasal dari Maradona Sungai Liat. Telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Dianti Rana dengan nomor 593-606 garing SPPFBT garing 19.01.02.1003 garing 2017 dengan luas tanah 19.928 meter persegi yang terletak di Jalan Kanti Air Luing RT 001 lingkungan 6 Kampung Bantam sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Blinyu, bahwa surat tersebut hilang atau tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut, harap menghubungi Maradona di 08217629 4179. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan untuk Anda, dan kita akan mencoba tersambung kembali ya bersama dengan reporter kita Ratna Agusari pendengar, yang akan melaporkan informasi tersebut ya berkenaan dengan peluncuran Kobiling, PDAM, dan retribusi sampah terpadu. Untuk Anda pendengar, tentunya sembari kita menantikan, kita akan hadirkan terlebih dahulu dengan beberapa lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan laporan langsung dari reporter kita. Ada Mbak Ratna Agusari yang akan melaporkan informasi terkait dengan peluncuran co-billing PDAM dan retribusi sampah terpadu yang tentunya juga akan dilaporkan langsung oleh Ratna Gusari. Seperti apa suasana di sana? Pendengar, kita sudah tersambung dengan Sari. Sari, laporan Anda.
4: Baik, pendengar, di mana Anda berada, di mana baru saja dilakukan launching untuk co-billing, di mana yang mengintegrasikan antara retribusi, penagihan pembayaran PDAM dan juga sampah terpadu. Dan juga pendengar, di mana dilakukan langsung untuk launching oleh Bupati Bangka Ferry Insani dan juga dihadiri oleh sejumlah instansi termasuk juga Wakil Bupati Bangka ada Pak Syabudin yang menyaksikan langsung proses untuk pembayaran co-billing ini, di mana pendengar bisa menggunakan online melalui gadget ataupun handphone masing-masing pelanggan. Dan juga pendengar di mana untuk sementara mengakomodir 400 pelanggan yang ada di Kecamatan Sungai Liat dan juga Blinyu, di mana untuk Blinyu itu ada terdata sekitar 90 pelanggan, sementara untuk selebihnya itu di Sungai Liat. Dan juga pendengar, memang tadi disampaikan oleh Direktur PDAM Pak Abdi bahwa untuk Sungai Liat memang baru beberapa wilayah saja yang sebelumnya sudah disosialisasikan berkaitan dengan penerapan co-billing ini. Nah, pihaknya hanya sebagai pembantu saja untuk menerima pembayaran. Sedangkan untuk persoalan personil dan juga pengangkutan sampah, itu merupakan kewenangan dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Dan sehingga tadi dia juga menyampaikan ketika adanya keluhan, masalah sampah yang tidak ditarik atau sebagainya, ini masyarakat bisa langsung menyampaikan ke BLH, bukan ke PDAM di Bangka. Juga pendengar demikian untuk informasinya, saya melaporkan kembali ke Haris di studio.
3: Baik, pendengar demikian laporan Ratna Gusari. Dan untuk pendengar, nanti kita akan dengarkan juga kumandang azan zuhur ya untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya di siang hari ini. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung. Kali ini kita hadirkan terlebih dahulu satu buah lagu pilihan untuk Anda.

Baik, mendengarkan berakhir lagu dari Melly Goeslaw, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Dan tentunya saatnya saya Abdurrahman Haris ya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Nuraisa hingga usai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fadli, udah besar pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad 19.
3: Melekat, mengenal lebih dekat, menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

Baik, mendengar tadi ada Chris Patih ya, dengan telah menyesal menemani Anda di Melekat Mengenal Lebih Dekat. Dan tentunya juga kita kali ini bakal spesial Chris Patih. Ya, kita ketahui pendengar, Chris Patih ini dibentuk pada tahun 2003, tepatnya di bulan April ya. Dan bahkan memang mereka ini sangat terkenal banget dengan grup musik pop rocknya ya, belum lagi dengan lagu Cinta Yang Mellow. Ya, dan pendengar, band yang beranggotakan Fendi, Arif, dan Anton setelah bongkar pasang personil hingga hengkangnya Sammy Simona Angkir dan Badai. Nah, tentunya juga kita mesti tahu nih beberapa fakta dari Chris Patih. Jadi nama yang unik ini diambil dari Chris Senjata Sakti, dan Patih adalah abadi kerajaan. Jadi punya maknanya ini, Chris Patih adalah senjata ampuh untuk menghasilkan karya yang universal. Berawal dari instrumen yang awalnya terbentuk dari band yang beranggotakan mahasiswa Institut Musisi Indonesia dan fokus pada musik instrumen etnik, dan akhirnya merekrutlah si Sammy Simona Angkir sebagai vokalis pendengar. Nah, pada saat itu vokalis yang unik ya, Sammy keluar dan bersolo karir, dan posisinya digantikan oleh Fandi Santoso sejak 2010. Setelah itu juga ada pun karya bersama Presiden, mereka juga mendapatkan kehormatan untuk menyanyikan lagu ciptaan Presiden dari SBY yang berjudul dengan Hening dalam album Rinduku Padamu. Pendengar, kali ini kita akan hadirkan beberapa koleksi musik dari Chris Patih yang mungkin juga masih menjadi salah satu playlist pendengar ya di hari ini, atau mungkin udah berapa kali ganti handphone tetap menjadi playlistnya juga ya. Oke deh, kalau gitu ada Chris Patih dengan Mengenangmu menemani pendengar.

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998, dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin saban minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4

piring, termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmarajati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa Biru Laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Ya, dan mendengar itu dia beberapa lagu-lagu dari Chris Patih ya. Dan tentunya juga pendengar ya, kita ketahui memang lagu-lagunya ini selalu enak didengerin ya, sampai kapanpun, karena memang masih easy listening sampai tahun 2026. Ya, dan pendengar ya, dimana saat lagi juga saya akan menemani Anda ya di acara selanjutnya Warta Berita Daerah, yang kami hadirkan rangkuman berita daerah Kepulauan Bangka Belitung di hari ini. Dan selanjutnya juga Propersada kami hadirkan untuk Anda. Kali ini pendengar, untuk mengakhir perjumpaan kita di Melekat, ada Miliknya dari Chris Patih dengan Cinta Putih menemani Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Merupakan kegiatan program reklamasi khususnya penanaman pohon yang sesuai dengan alam lingkungan ini. Ini ada pohon jenis pohon-pohon mangrove yang kita tanam di lahan-lahan kritis supaya bisa menjadi produktif kembali.
2: Untuk sementara ini belum ada proses. Itu kan dari Agrinas untuk pendiriannya itu kan, untuk perizinannya dan di perizinan belum di KPT.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Sari berita, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Kepulauan Bangka Belitung ini menggelar penanaman pohon di pesisir Tanjung Ratu, Desa Rebo. Pembangunan gerai fisik operasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bangka ini masih dalam proses persetujuan bangunan gedung atau PBG. Berita selengkapnya mendengar hari ini Rabu 8 Juli 2026 kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar penanaman pohon di pesisir Tanjung Ratu Desa Rebo. Selengkapnya Irwan Aureh Rahman melaporkan.
1: Kita tanam di lahan-lahan kritis supaya bisa menjadi produktif kembali.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di pesisir Tanjung Ratu Desa Rebo. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Dr. Victor T. Sihombing mengungkapkan penanaman pohon dilakukan secara serentak dengan jajaran Polres sebanyak 6.000 pohon. Jenis pohon yang ditanam juga menyesuaikan dengan lingkungan setempat.
1: Ini merupakan kegiatan program reklamasi, khususnya penanaman pohon yang sesuai dengan alam lingkungan ini. Ini ada pohon jenis pohon-pohon mangrove yang kita tanam di lahan-lahan kritis supaya bisa menjadi produktif kembali dalam rangka mengembalikan ekologi alam yang menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya mudah-mudahan ini hanya jadi momentum bagi kita bersama bahwa pentingnya menjaga lingkungan dan juga kelestarian sebagai legasi kita kepada generasi nanti yang akan datang.
2: Kapolda menambahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun dalam pemanfaatan potensi tersebut memiliki dampak kerusakan lingkungan. Untuk itu, Kapolda berharap kegiatan penanaman pohon menjadi momentum menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Kepulauan Bangka Belitung Amran Syah Muslimin mengatakan pihaknya mengapresiasi Polda Kepulauan Bangka Belitung yang turut melestarikan lingkungan dengan menanam pohon.
3: Di Hari Bayangkara yang ke-80 ini, Polri melalui Polda Kepulauan Bangka Belitung juga ikut melestarikan lingkungan. Bagaimana kita ketahui, sebelumnya juga kita sudah memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan hari ini, kepolisian melalui Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga ikut menanam. Bagaimana kita ketahui tadi sudah 6.000 dan ini diselenggarakan di seluruh Polres serentak di Kepulauan Bangka Belitung ini.
2: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pembangunan gerai fisik operasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bangka masih dalam proses persetujuan bangunan gedung ataupun PBG. Bustomi Ahmad melaporkan.
4: Di 81 koperasi Merah Putih yang sudah...
5: Pembangunan gerai fisik koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka belum memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap proses kelengkapan administrasi dan lain sebagainya. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Din PMP 2 KUKM Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan TNI yang dalam hal ini sebagai pelaksananya.
4: Untuk sementara ini belum ada proses. Itu kan dari Agrinas yang untuk pendiriannya itu kan untuk perizinannya dan di perizinan melalui KPT. Nah, di 81 koperasi Merah Putih yang sudah ada itu belum mempunyai PBG. Namun dalam ini akan kami tindak lanjuti dengan Koramil, karena Koramil yang pelaksanaan, ya kan? Kami kan hanya memfasilitasi.
5: Ia menjelaskan dari 81 KDMP yang dibangun di Kabupaten Bangka, terdata ada sekitar 14 unit telah dinyatakan rampung 100%, 53 unit dalam proses pembangunan dan sisanya masih dalam tahap pencarian lahan, di mana ada sekitar 19 KDMP yang belum dibangun karena terkendala aset lahan maupun lokasi yang kurang strategis. Pihaknya menargetkan 53 unit KDMP yang dalam proses pembangunan bisa rampung 100% pada akhir Juli 2026. Karena pada bulan Agustus nanti akan diluncurkan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahap 2-nya. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, Pemprov Bangka Belitung memastikan pembangunan sekolah baru SMA 5 Pangkal Pinang sepenuhnya menggunakan APBD. Debi Nirwandi melaporkan.
6: Dari kementerian, alhamdulillah seluruhnya bersumber dari APBN dengan nilai anggaran.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan pembangunan SMA Negeri 5 Pangkal Pinang dengan anggaran sepenuhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN senilai 6,7 miliar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Saiful Bahri, mengatakan pembangunan sekolah ini menjadi solusi atas keterbatasan akses pendidikan bagi warga di wilayah Gerunggang dan sekitarnya. Tahun ini saja tercatat ada 1.174 orang lulusan SMP sederajat di wilayah tersebut. Dana pembangunan sebesar 6,7 miliar berasal sepenuhnya dari APBN dan mencakup penyediaan sarana serta prasarana pokok hingga fasilitas penunjang pembelajaran. Proses pembangunan dilaksanakan secara swakelola dan melibatkan peran aktif masyarakat setempat khususnya warga Kelurahan Tua Tunu Indah dan Kelurahan Air Kepala 7 Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Target penyelesaian pembangunan ditetapkan pada bulan November 2026 mendatang.
6: Untuk dibangunnya SMA Negeri 5 Pangkal Pinang, dari kementerian alhamdulillah seluruhnya bersumber dari APBN dengan nilai anggaran 6,7 miliar. Itu insya Allah lengkap sarana dan prasarana pokok maupun penunjang.
7: Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Rasani mengatakan masyarakat sangat membutuhkan pembangunan SMA Negeri 5 Pangkal Pinang tersebut, khususnya di wilayah Kelurahan Air Kepala 7 dan sekitarnya. Menurut Hidayat, pembangunan menghadirkan sekolah baru tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
8: Ini kan 4 kelas kan, nah, kita lagi usul ke pusat supaya bisa 5 kelas, supaya semua bisa sekolah semua. Harapannya anak-anak kita sekarang tidak jauh lagi dan tidak seperti itu antrinya panjang, sesuai zone sekolah aja semuanya. Ya, jadi sekolah ini zonenya artinya desa sih semua sekolahnya sini. Iya, ini ada karya saya sebagai gubernur setahun 2 bulan ini dapat hikmat dari Allah, sebab sekolah alhamdulillah kan ya, luar biasa kan ya.
7: Selain itu, Gubernur juga meminta agar camat serta lurah terkait terus memantau kondisi masyarakat serta memastikan anak-anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan. Dari Pangkal Pinang, di Binirwandi, RRI.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Sungai Laut dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Di mana Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung lantik penjabat struktural, Debi Nirwandi melaporkan.
9: Penunjukan pengangkatan dan pemberhentian dengan formasi yang baru saat ini adalah telah melalui
10: Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan atau Ditjen PAS Provinsi Bangka Belitung, Ade Agustina, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan puluhan pejabat struktural eselon 5 di lingkungan pemasyarakatan. Dalam sambutannya, Ade Agustina mengatakan pergantian jabatan ini merupakan bagian penting dari regenerasi dan penguatan organisasi. Langkah ini diambil guna memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Ade menjelaskan penunjukan pengangkatan serta pemberhentian jabatan ini telah melalui prosedur dan asesmen ketat yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing pegawai. Dalam sambutannya, Ade juga menyoroti terkait dinamika di Lapas Narkotika kelas 2A Pangkal Pinang.
9: Penunjukan pengangkatan dan pemberhentian dengan formasi yang baru saat ini adalah telah melalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dilakukan asesmen akan terlihat bagaimana kompetensi dan kemampuan dan penempatan yang disesuaikan. Jika salah satu pejabat atau beberapa orang pejabat yang telah menduduki jabatan dengan masa lebih dari 5 tahun di satu tempat, maka jika tidak dilakukan rotasi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan akan melakukan rotasi secara terpusat.
10: Sementara itu, sebelumnya Kepala Lapas Narkotika kelas 2 Pangkal Pinang Nopriyadi mengatakan razia di dalam lapas dilakukan secara berkala dan bertahap demi menjaga stabilitas keamanan serta menyiasati keterbatasan personel.
11: Tetap berkomitmen dalam hal penggagalan masuknya barang terlarang dalam. Nah, terkait dengan handphone, kami terus melakukan pengawasan. Dan ini kalau memang ada warga binaan yang terlibat sampai memiliki handphone, apalagi mengedarkan narkoba, itu jelas ada aturannya untuk dilakukan penggagalan kalau bagi mereka yang sudah diusulkan pembebasan bersyarat. Itu akan dikenakan register ya.
10: Kata dia, razia dilakukan dari kamar ke kamar di mana setiap satu kali operasi menyasar 2 hingga 3 kamar secara acak setiap hari berbeda.
0: Pendengar, gedung kantor lurah Parit Padang Sungai Laut dilakukan rehab hingga November 2026 mendatang. Berikut laporan Ratna Agusari.
12: Pagudana yang disiapkan sebesar Rp334.250.000.
13: Pemerintah Kabupaten Bangka merehabilitasi gedung Katulura Perit Padang Kecamatan Sungai Lir Kabupaten Bangka dengan anggaran sebesar Rp334 juta lebih. Anggaran rehabilitasi gedung bersumber dari dana alokasi umum atau DAU tahun anggaran 2026. Lurah Parit Padang Fahmi Andika mengatakan perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat karena kondisi bangunan dinilai sudah tidak lagi representatif.
12: Rehab atap, nanti akan ada perbaikan plafon serta pengecatan. Dan itu dilaksanakan dari awal Juni 2026 sampai 1 November 2026. Penyedia jasanya dari CP Gemilang Jaya.
13: Fahmi menjelaskan pekerjaan rehabilitasi dikerjakan oleh CV Gemilang Jaya dan dimulai sejak 4 Juni 2026. Proyek tersebut targetkan selesai pada 1 November nanti. Selama proses rehabilitasi berlangsung, pelayanan administrasi kepada masyarakat tetap berjalan. Untuk sementara, seluruh aktivitas pelayanan dipindahkan ke Gedung Taman Pendidikan Al-Quran TPA di Gang Rempuding, di mana gedung kantor lurah diketahui sudah puluhan tahun belum direhabilitasi dan beberapa ruangan mengalami kebocoran sehingga cukup mengganggu kenyamanan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rokok kini menjadi faktor penyebab tertinggi kasus stunting. Laporan Ivan Sona.
14: Sekarang yang paling tinggi itu adalah perilaku merokok.
15: Rokok menjadi faktor utama penyebab stunting pada balita. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat.
14: Dari segi faktor determinannya, yang menjadi masalah sekarang yang paling tinggi itu adalah perilaku merokok. Itu masih di atas 70%.
15: Lebih jauh, Nora meminta kepada orang tua, terutama yang memiliki balita di rumah, agar dapat meredam perilaku merokok sehingga tidak berakibat buruk pada kesehatan anaknya. Ivan Sona Alham melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan berlangsung edukatif, ramah anak, serta bebas dari praktik perundungan maupun perpeloncoan. Berikut wawancara reporter kami, RRI SP Belitung, Septianingsih. Selamat mengikuti.
16: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, ribuan peserta didik baru di Kabupaten Belitung Timur akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur sendiri memastikan bahwa pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan berlangsung edukatif, ramah anak, serta bebas dari praktik perundungan ataupun perpeloncoan. Berikut perbincangan kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin. Bagaimana kesiapan terkait pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS di tahun ini, Pak?
17: Pertama, kita sudah mengumpulkan kepala sekolah ya untuk sosialisasi MPLS, kemudian Kemdikbud, Kemendikdasmen juga sudah sosialisasi. Tema tahun ini adalah MPLS Roma. Jadi waktu penyelenggaranya 5 hari dari Senin sampai Jumat. Materinya ada tentang literasi digital, penanggulangan narkotika, anti adiktif. Kemudian juga ada tentang aku dan sekolahku ya. Kemudian juga ada wawasan berita mendalam, tapi jangan lupa selalu aja dilengkapi dengan 7 kebiasaan yang sehebat. Jadi ada senam bersama gitu ya, kemudian ada ibadah bersama juga ada. Kemudian bermasyarakat dalam hal ini mereka saling mengenal satu.
16: Kalau kesiapan dari segi sarana dan prasarananya sendiri itu bagaimana, Pak?
17: Saya yakin sekolah juga sudah membuat panitia ya. Sudah ada panitia, kita juknis pelaksana MPLS juga sudah di-share di grup sekolah. Kemudian Kemendikbud juga sudah ada webinar tentang ini, termasuk timeline, kemudian agenda setiap hari itu ada. Jadi tinggal kita sesuaikan. Nah, untuk tahun ini Dinas Pendidikan agak istimewa ya. Kita menggandeng Satpol PP untuk sosialisasi jam malam bagi pelajar. Kemudian juga kita meminta bantuan kepada Dewan Pendidikan tentang wawasan wiyata mandala dan bagaimana kesiapan mental anak-anak ketika lanjut dari SD ke SMP dan begitu. Include lah, bergabung gitu ya. Jadi materi tambahan, kenapa? Kita ketahui bersama bahwa undang-undang tentang peraturan daerah tentang jam malang ini belum begitu masif ya. Jadi ada momen yang apa yang tepat yaitu lewat kegiatan MPLS ini bagi yang baru masuk. Tapi penekanan kepada anak-anak SMP.
16: Dan dari Dinas Pendidikan sendiri nantinya itu akan melakukan peninjauan langsung selama beberapa hari di masa MPLS itu atau seperti apa, Pak?
17: Oh, pasti. Jadi kita sudah buat juga surat tugas pertama kepada pengawas satuan pendidikan baik TK, TK, SD, SMP. Kemudian juga kita menempatkan kabid untuk langsung terjun langsung ke lapangan. Kemudian pengawas juga salah satu nanti pihak yang mengisi materi gitu ya. Salah satu pengenalan lingkungan belajar ya, dari SD kemudian dari SMP.
16: Dan terakhir mungkin apa himbauan dari Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur terkait panitia MPLS di seluruh satuan pendidikan ini?
17: MPLS ini kan masa pengenalan lingkungan sekolah itu harus diisi dengan nyaman, kondusif. Jadi nggak perlu ada bullying di situ, karena bullying itu kan baik verbal maupun non verbal. Kemudian ada senioritas, ada yang udah senior, ada yang junior. Jadi ini sebagai wadah untuk apa ya? Mendekatkan siswa baru itu kepada lingkungan di mana dia sekarang berada, dari masa TK ke SD, dari SD ke SMP kan pasti berbeda dunia. Dan sebagai ajang silaturahmi juga dan saling mengenalkan bahwa kayak SMP itu kan dari beberapa SD kan. Nah, ini sebagai alang untuk memperkuat silaturahmi antar peserta didik.
16: Dan demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Timnas Argentina lolos ke babak 8 besar Piala Dunia. Bupati Belitung puji mental juara saat nobar di Tanjung Pandan. Selengkapnya Alif Gilantoro melaporkan.
18: Iya, tadi mainnya agak-agak asik waktu kalah 2-0. Tapi waktu itu terbalas 2-1, 2-2, 3-2. Enak tidur malam ini.
19: Timnas Argentina memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia FIFA 2026 usai menundukkan Mesir dengan skor dramatis 3-2 pada laga babak 16 besar. Kemenangan comeback tersebut disambut meriah ratusan masyarakat yang mengikuti nonton bareng nobar di Bundaran Satam Belitung pada Selasa 7 Juli 2026 malam. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengaku sempat dibuat cemas saat Argentina tertinggal 0-2. Namun, 3 gol balasan Argentina mengubah suasana nobar menjadi penuh kegembiraan. Menurut Joni, kebangkitan Argentina menunjukkan semangat juang yang patut dicontoh. Ia menilai tim berjuluk La Albiceleste tidak menyerah hingga peluit akhir berbunyi.
18: Ya, memang tidak nyaman nonton sih tadi ya, gelisah ya, rasa duduk panas, rasa kursi gitu ya. Jadi nggak ada aura semangatnya. Tapi begitu ada balasan, ada tekanan lagi dari Argentina, luar biasa Argentina ya. Semangatnya boleh kita contoh ya. Jadi sebelum berakhirnya kompetisi, sebelum berakhirnya waktu, perjuangannya itu yang luar biasa. Itu perlu kita contoh itu.
19: Ia juga mengapresiasi tingginya antusias masyarakat yang memadati lokasi nobar. Menurutnya, sebagian besar penonton memberikan dukungan kepada Argentina sehingga setiap gol yang tercipta langsung disambut sorak-sorai. Joni berharap Argentina mampu mempertahankan performanya hingga akhir turnamen dan kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya secara beruntun. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Senyalat Kepala Bangka Belitung. Selamat siang.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Dari Pro Satu Sungai Liat ya. Dan pendengar ya, tentunya juga di kesempatan siang hari ini seperti biasanya kita akan hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda di Pro Persada 100% Indonesia. Namun sebelumnya juga pendengar ya, saya akan hadirkan dulu satu informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini, di mana juga informasi dari Maradona telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Rahmat nomor 593/607/SPPFBT/19.01.02.1003/2017 dengan luasan tanah 19.958 meter persegi yang terletak di kantin air Luing RT 01 lingkungan 6 Kampung Batan, sekarang menjadi lingkungan 7 Bukit Ketok Kecamatan Blinyu, bahwa surat tersebut hilang tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut harap menghubungi Maradona 0821-7629-4179 pendengar. Ya, dan pendengar, itu dia informasinya. Tetaplah bersama kami di Pro Satu Sungai Liat, dan kali ini juga line telepon sudah berbunyi. Halo, selamat siang. Oke, ini Embera ya. Oke, Embera, siang hari ini lagi ngapain nih? Oke. Embera suka buah manggis enggak?
1: Suka,
0: deh. Mm-hmm. Suka main tebak-tebakan enggak sih? Tebak-tebakan apa nih yang di belakang itu loh?
1: Enggak
0: pernah ya. Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih, Embera? Halo?
1: Halo.
0: Iya, mau lagunya apa, Embera? Wali, Peter Pan, Ungu.
1: Bukan.
0: Hah?
1: Lagu Jamrut,
0: Jamrut. Jamrut? Oh, oke, ya nggak terlalu kedengeran nih suaranya. Ini kayaknya teleponnya berdengung-dengung ya. Oke, oke. Jamrutnya yang mana aja ya? Selamat ulang tahun. Oke, siap deh. Salam sapanya silahkan.
1: Salam buat
0: Ibu
1: Wari,
0: Om Malek.
1: Buat
0: Ustaz. Buat
1: Desmi, Ngelong. Buat Ustaz.
0: Oke.
1: Buat Badia Sempat, Wilin. Buat Badia. Buat Ria Wutung. Buat Pamit, Wijil. Buat Riku, Nuradi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, dan pendengar tadi ada Embera ya. Embera gak pernah main tebak-tebakan. Nah, kalau Anda sendiri suka main tebak-tebakan, kalau saya dulu dari kecil sampai sekarang hobi banget tuh tebak-tebakan ya, yang di buah manggis itu. Halo, selamat siang.
2: Siang juga.
0: Sama siapa ini?
2: Bung Romlan.
0: Bung Romlan di?

0: Dah lama fotokopi Andera tadi ya.
1: Siap.
0: Moga cepat sehat Andera ya. Dah lama tak berubah Andera.
1: Benar.
0: Salam juga buat Yulia,
1: Maria
0: ya. Yang di jauh-jauh itu tuh Bandung. Apa itu nama itu yang di dekat siapa Mbak yang di dekat Labuhan Tenggulia tuh?
1: Gantung
0: tuh Pak Irwan.
1: Pak Irwan, iya. Yang satunya Ahmad Irwan, satunya Pak Irwan.
0: Pak Irwan Bandung juga, semua Bu Sumi, terus juga buat Pak Ramadan, Pak Budi, semua yang dengar kalau Mbak, moga sehat selalu kita semua Mbak ya.
1: Oke, siap.
0: Yo, assalamualaikum Mbak.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, dan pendengar ya, di kesempatan hari ini juga lanjut kembali ya, ini juga lanjut lagi kita ke WhatsApp. Oke, ke WhatsAppnya kita informasi juga pendengar ya, untuk informasi cuaca saya ingatkan kembali tetap berhati-hati dalam perjalanan ya, dan untuk pendengar nggak ada salahnya ini selalu mengecek ya, baik itu perakiraan cuaca baik di daerah pelabuhan ya, untuk Anda mungkin yang memang menggunakan akses laut ya kendaraannya, terus juga untuk pendengar ya, saya ingatkan kembali kalau karena masih suasana liburan gitu ya, kalaupun berangkat kemana-mana tetap harus segala halnya dicek ya, baik barang bawaan ataupun kendaraannya. Kali ini pendengar, informasi peringatan dini cuaca ekstrim 3 harian ya pendengar, untuk di hari ini waspada ini meliputi daerah Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan sekitarnya. Lalu juga untuk di besok hari, untuk waspada hujan sedang hingga lebat ini meliputi Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah dan sekitarnya. Untuk peringatan dini angin kencang pendengar, ini dari tanggal 8 hingga tanggal 10. Untuk di hari ini Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur. Untuk tanggal 9 ini meliputi Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur. Sedangkan untuk tanggal 10 ini meliputi Belitung Timur. Dan saya juga pendengar, informasi kembali ya, ini juga masih dari Maradona, ini telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Sukim dengan nomor surat 593/600/SPPFBT/19.01.02.1003/2017 dengan luas tanah kurang lebih 19.995 meter persegi yang terletak di kantin air Luing RT 001 lingkungan 6 Kampung Bantan, sekarang di lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Blinyu, bahwa surat tersebut hilang atau bahkan tercecer sampai saat ini dan tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut juga harap menghubungi Maradona di 0821-7629-4179. Baik pendengar, itu informasinya dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, benar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Proper Sada dan masih kami akan hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda. Kali ini kita ke landline kembali. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Halo.
0: Yuk, sama siapa nih?
1: Niko nih, Kak Ica.
0: Oke, sehat nih.
1: Ah, sehat.
0: Ya, siapa tahu kan gara-gara nonton bola mulu enggak sehat jadinya. Bergadang.
1: Yang penting favoritnya masuk gitu.
0: Oke deh, Bang Niko suka main tebak-tebakan buah manggis nggak sih sama teman-teman dulu masih kecil?
1: Iya.
0: Sampai sekarang masih suka nggak tuh sama saudara?
1: Enggak lah.
0: Enggak ya, udah gede ya. Oke deh.
1: Ya.
0: Bener, lagi musimnya banget. Iya, pas lagi kedapatan yang enak ya. Pas dapat yang nggak.
1: Kalau yang nggak dapat. Pilih yang buahnya lebih
0: kecil lebih. Bener banget. Terus lagi, wah, kita ekspektasi udah enak ya sekali pas makan, balik lagi enggak. Nah, manas, aduh.
1: 5.000-an deh kilonya kayaknya.
0: Bener. Oke deh, mau lagunya apa nih, Bang Niko?
1: Nah, lagu dari Sule bisa nggak ya, yang baru ya?
0: Sule?
1: Yang komedian itu.
0: Apa judulnya? Masuk ke pop nggak nih? Pop, aku belum dengerin kayaknya deh.
1: Pop ya, lagu agak seka-seka gitu ya.
0: Oke, judulnya apa ya?
1: Cewek Comalan ya, adalah.
0: Sebentar.
1: Cewek Comalan.
0: Sule ini terpisah jarak dan waktu. Sebentar.
1: Cewek Comalan. Comalan.
0: Sebentar. Kok nggak keluar ya? Sebentar.
1: Baru sih itu katanya.
0: Oke, coba aku cari lagi. Kalau nggak ada yang mana nih, sambil aku coba cari lagi.
1: Kalau nggak ada, ikutan aja.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau ada ya diputerin.
0: Ya, kalau ada teman-teman. Siap, tak cariin dulu ya. Oke, lanjut. Salam sapanya buat siapa aja?
1: Tadi ya, yang Edera ya tadi ya. Udah lama sih nggak masuk ini buat Pak Alex ya sama Pak Irwan juga. Buat Ayu Rindu, buat Julia gitu kan. Juga buat Pak Yesa, buat Pak Ramadan, Pak Leman gitu ya. Pak Irwan juga lah, Pak Irwan.
0: Siap. Oke.
1: Yang timnya nggak masuk, jangan disedih deh. Ada aja juga ya. Nah, saya sih masuk sih, tapi lawannya berat sih kayaknya. Jumat depan gitu ya.
0: Apanya tuh?
1: Nggak bola. Enggak, favorit saya itu masuk papan besar.
0: Oh gitu, ininya ya, grup favoritnya ya. Oke. Iya, tapi semalam yang lebih seru banget ya, walaupun saya tuh ngantuk-ngantuk, ya pokoknya seneng-seneng aja nih.
1: Ya, itu yang masuk di yang dari situ, jadi ya baunya.
0: Tapi memang yang paling seru ini kalau nobar pas udah babak besar kayak gini yang paling seru ya. Mas awal-awal tuh kayak ya masih milih-milih lah, lihat-lihat lah, pilih mana yang mau ditonton dan yang didengar, benar nggak sih?
1: Saya tim dari apa ya, dari
0: Afrika. Oke, siap
1: itu
0: deh.
1: Tim favorit saya yang dari Afrika itu berarti. Dari pertama, dari babak itu sampai sekarang ya itulah favorit. Tapi lawannya berat kayaknya, lawan Kelanji. Jumat depan ya. Jumat besar kayaknya. Ya,
0: gitu aja, Kak Ica ya. Oke, siap itu aja ya. Yuk, siap sama-sama. Oke, siap yo. Makasih. Oke deh, pendengar ya, tadi Niko, terus juga di sini kita ke WhatsApp lo deh yo, tadi Bang Kabarat siang Mbak Ica pernah waktu kecil dulu. Oke, request lagi jawaban Veronica dari Wait Kumo. Salamnya buat yang stay tune aja di Pro 1. Makasih ya, Mbak. Yo, sama-sama. Yuk, langsung aja deh lagu selnya, aku lagi coba cari dulu ya, tapi sebelumnya ini lagunya Tulus dengan Teh Hijau menemani Anda.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Bagi pendengar, kali ini kita ke line telepon dulu nih, kita akan angkat lagi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, dimatiin deh ya. Oke, dan untuk Anda ya pendengar, silakan 9301 ya, masih ada setengah jam lagi nih saya menemani Anda. Pernah gak sih main tebak-tebakan Bang Manggis ya? Kalau tadi Bung Yota juga pernah waktu kecil ya, terus juga Bung Niko juga ya. Dan kalau saya pribadi, sampai sekarang sih saya masih tebak-tebakan tapi sama anak ya. Kalau sama orang tua, sama tua sih enggak ya. Malu lah ya kan ya. Ya, dan pendengar ya, untuk Anda juga di kesempatan siang hari ini, saya juga ingatkan kembali untuk pendengar, jangan lupa terus saksikan ya babak pertandingan ya, pertandingan bola yang makin kesini makin semangat 45 ya. Dan mungkin juga ada beberapa grup unggulan Anda yang masuk ke 8 besar semangat 45 ya, kita lihat nanti kira-kira apakah dan siapakah ya yang tentunya juga akan masuk lagi ke babak selanjutnya ya. Dan pendengar ya, tentunya juga di mana jadwal pertandingan nanti yang akan datang ya, ini juga di tanggal 10 Juli di jam 3 pagi nanti, ini ada quarter final da Prancis dan Maroko. Lalu juga nanti di 11 Juli pukul 2 malam ada Spanyol dan Belgia. Lalu juga di 11 Juli Spanyol dan Belgia. Di quarter final selanjutnya ini di 12 Juli mendatang di pukul 4 ada Norwegia dan Inggris. Lalu juga di 12 Juli pagi jam 8 pagi ya, ini ada Argentina dan Swiss pendengar ya. Nah, jadi kita tunggu saja bagaimana dan seperti apa ya hasilnya pendengar. Ya, dan tentunya juga di mana pendengar ya, tadi informasinya untuk pertandingan bola Piala Dunia 2026.

0: tunggu. Abang, telefon. Pelan-pelan.
1: Halo, Opik.
2: Halo, Tante.
1: Opik?
2: Iya, gimana keadaan Randy?
1: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Opik.
2: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, tak?
1: Iya, Opik.
2: Gimana, Tante Randy?
1: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Opik. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Opik.
2: Oke, Tante.
1: Makasih ya, Opik.
0: Opik, jadi sepikirnya Randy nih. Terima gua apa kayak gitu? Apa yang nelfon?
2: Nyokapnya Randy.
0: Gak apa-apa kan dia?

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Baik, mendengar ya, manapun Anda berada masih di Pro Persada. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, saya ingatkan juga nih ya, Pemkot Pangkal Pinang merencanakan menggelar nobar semifinal dan final Piala Dunia 2026 di Alun-Alun Taman Merdeka. Ya, dan bahkan Kepala Stasiun TVRI Bangka Belitung, Emi Rizon juga mengatakan bahwa di mana juga untuk Pemkot Pangkal Pinang sendiri ini rencananya akan menggelar nobar dan diperkirakan nanti digelar saat perempat final, yang sudah pasti nanti ada semifinal dan final, dan rencananya di alun-alun Taman Merdeka. Catet ya, jangan sampai ketinggalan ya. Bahkan pendengar, Emi Rizon juga mengatakan hingga saat ini sudah sekitar 100-an pihak di Bangka Belitung yang menggelar nobar, mulai dari pemerintahan daerah, TNI, Polri, pelaku UMKM hingga TVRI sendiri. Emi Rizon juga mengajak masyarakat bubble untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI Nasional dan TVRI Sportnya. Selain itu juga bisa melalui kegiatan nobar yang diselenggarakan di berbagai pihak, pendengar. Ya, dan pendengar, itu dia informasinya, dan kembali lagi beberapa koleksi musik menemani Anda. Selamat mendengarkan dan hati-hati di jalan.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di Pro 1.5 lihat ya. Dan mendengar, terima kasih atas kebersamaannya Pro Persada. Kita akan akhiri dengan lagunya dari Adrian Haliva dengan Flawless ya, menemani Anda. Dan sesaat lagi juga Anda akan memasuki Bangka Belitung sore yang akan saya temani dengan ragam informasi untuk Anda. Dan pukul 16 nanti, Warta Berita Daerah bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung di hari ini. Selamat sore pendengar, selamat berolahraga untuk Anda yang sedang berolahraga di kesempatan sore hari ini. Dan kembali lagi juga saya ingatkan untuk pendengar tetap berhati-hati dalam perjalanan. Berdoa yang utama ya sebelum berangkat. Terus juga kalau pun nyampe rumah jangan langsung peluk sapa keluarga Anda ya, pagi kalau misalnya udah kotor-kotoran. Bersihkan dulu seluruh tubuh Anda ya, baru deh menyapa keluarga Anda. Apalagi untuk Anda yang mungkin punya baby, punya anak kecil ya, yang harus dijaga nih, namanya virus, namanya penyakit debu, apapun itu kan kita gak tahu ya, pagi kalau misalnya anak kita ini sensitif, pendengar. Baik, kali ini juga Arin Halifah mengakhiri perjumpaan kita. Selamat sore.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, kali ini informasi kami sampaikan untuk Anda. Ya pendengar, kali ini informasi di mana jagung pipil hibrida hasil budidaya lapas kelas 2A Pangkal Pinang siap dipanen akhir Juli ini. Keberhasilan ini didukung dengan penggunaan kompos produksi lapas berbahan utama fly ash, limbah non B3 hasil pembakaran batu bara yang mampu meningkatkan kesuburan tanah. Kepala Lapas Pangkal Pinang Sugeng mengatakan bahwa budidaya jagung pipil ini merupakan wujud nyata pembinaan kemandirian yang berorientasi pada produktivitas sekaligus implementasi dukungan terhadap Astacita Presiden dan 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat ketahanan pangan. Sugeng juga mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan pembinaan kemandirian melalui pelibatan warga binaan yang memiliki kompetisi di bidang pertanian. Menurutnya, pemanfaatan kompos ya ini bisa menjadi salah satu inovasi yang terbukti mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal, pendengar. Baik, itu dia informasi pertama, pendengar, dan nanti juga kita masih akan hadirkan informasi lainnya bersama rri.co.id.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan.

Dan kembali lagi juga informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Ya kan, informasinya pendengar kami kutip dari rri.co.id. Kebakaran hutan di Perancis ya, ini juga meluas menjadi 12.000 warga yang dievakuasi. Kebakaran hutan terus meluas di selatan Perancis dan tepatnya ini Departemen Pyrenees Orientales ya, ini ada sebanyak 12.000 orang dievakuasi pada hari ini, maksudnya pada hari Selasa 7 Juli kemarin. Dan evakuasi tersebut juga ditaklukkan untuk melindungi warga dari penyebaran api yang melanda. Ada sekitar 800 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api. Hingga kini kebakaran belum berhasil dipadamkan setelah menghanguskan 4.900 hektar lahan. Sementara itu pihak berwenang harus memantau perkembangan situasi. Perfect setempat juga menyatakan kondisi kebakaran masih mengkhawatirkan. Dan selain itu juga pemerintahan terus mengeluarkan peringatan gelombang panas ya, dan di mana juga ini berstatus 61 departemen. Peringatan ini dikeluarkan setelah suhu di antaranya berkisar 35 hingga 38 derajat Celcius pendengar.

0: berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Esensi buku. Tak apa memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.9. Dan kembali lagi informasi sebelum kita mengikuti warta berita daerah berjaringan ya, bersama RRI Bandar Lampung. Kali ini juga pendengar, ternyata ada 7 destinasi wisata ikonik yang pernah jadikan lokasi syuting populer. Salah satunya adalah Ubud ya, karena Ubud ini juga salah satu yang menjadi tempat syuting film It, Pray and Love yang rilis pada tahun 2010. Terus juga ada Pulau Mursala. Nah, ini tepatnya ada di Sumatera Utara dan menjadi lokasi film syutingnya film King Kong 2005. Terus juga di Yogyakarta, ini pernah menjadi latar utama film Ada Apa Dengan Cinta yang dirilis pada tahun 2016. Ada juga di daerah Waikatoton of Matamata di Selandia Baru, dan ini juga dikenal sebagai lokasi syutingnya The Lord of the Ring ya, dan The Hobbit. Dan kawasan ini memang menampilkan Hobbiton yang menjadi salah satu destinasi favorit penggemar film, pendengar. Baik, kita di informasinya, nanti kita akan kembali lagi dengan ragam info.

dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, kali ini saat lagi kita akan mengikuti warta berita berjaringan ya. Di kesempatan sore hari ini warta belajar Sumba, dan tentunya juga untuk Anda nanti akan kembali lagi bersama kami di Pro 1 Sengedat dalam program Bangka Belitung sore. Dan tentunya juga pendengar, kali ini informasi kami hadirkan kembali untuk Anda juga, di mana telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Sukim dengan nomor 593/613/SPPFBT/19.01.02/2003/2017 dengan luas tanah kurang lebih 19.959 meter persegi yang terletak di Jalan Kanti Air Luing RT 01 lingkungan 6 Kampung Bantam yang sekarang menjadi lingkungan 7 di Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu. Iya, di mana juga bahwa surat tersebut hilang atau bahkan tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi Anda yang menemukan surat tersebut pendengar, Anda bisa langsung menghubungi yaitu pada saudara Maradona di 0821-7629-4179. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

melihat juga kondisi lingkungan saat ini, meningkatnya pencemaran plastik sekali pakai terhadap lingkungan, yang bahkan itu juga terjadi di Indonesia, bahkan itu di Sumatera Selatan.

Pemkot Jambi di bawah komando Wali Kota Jambi, Maulana, gencar menggalakkan aksi nyata dalam mengurangi kantong plastik dengan beberapa program andalan. Dalam mendukung aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik, Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 8 Juli 2026, dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26. Bersama saya, Dian Oktavia, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pemkot Jambi di bawah komando Wali Kota Jambi, Maulana, gencar menggalakkan aksi nyata dalam mengurangi kantong plastik dengan beberapa program andalan. Selengkapnya dilaporkan Renold Putra dari RRI Jambi.
1: Mendengar aksi nyata yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Jambi mencakup diet kantong plastik dengan selalu membawa tas belanja ramah lingkungan sendiri saat berbelanja di pasar tradisional atau pusat perbelanjaan, mendukung gerakan OPBM, organisasi penggerak bebas masalah, serta melakukan pemilahan sampah dari rumah. Dan hal itu dijelaskan Wali Kota Jambi, Maulana, di ruang kerjanya. Menurutnya, langkah-langkah strategis dan operasional yang sedang digalakkan Kota Jambi meliputi penerapan kebijakan, mengacu pada peraturan Wali Kota Jambi yaitu Perwal, dan pembatasan penggunaan kantong plastik sendiri digalakkan di berbagai sektor usaha dan retail. Kemudian kampanye belanja cerdas membiasakan diri menolak kantong plastik dan menggunakan tas kain pengganti saat berbelanja di pasar, serta pengelolaan sampah terpadu yang ditekankan atas partisipasi aktif dalam pemilahan sampah di tingkat lingkungan rukun tetangga RT. Dalam hal ini, pemanfaatan fasilitas depo transfer sampah modern dari pemerintah Kota Jambi untuk meminimalisasi penumpukan sampah yang ada di Kota Jambi.
2: Konsepnya adalah partisipasi masyarakat dan dimulai semua wilayah. Program Kampung Bahagia ini adalah jawaban. Nggak boleh lagi ada satu RT pun di Kota Jambi yang tidak tersentuh pembangunan.
3: Tantangannya pasti, tapi nggak ada jalan lain yang lebih efektif kecuali OPBM ini. Yaitu sampah diambil dari rumah ke rumah, tidak ada mengotori jalan-jalan protokol.
1: Diutarakan Maulana, selain program tadi, gerakan komunitas yang terlibat dalam aksi bersih lingkungan seperti kegiatan World Clean Day juga rutin dilaksanakan di kawasan Sungai Batanghari Jambi atau program diet plastik berbasis lingkungan. Dari Jambi, Renold Putra, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan manajer advokasi Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, terkait dampak penggunaan kantong plastik.

0: Pendengar, saat ini telah terhubung bersama saya, manajer advokasi dan kajian Mitra Bentala Lampung, Bung Mas Habi. Bung Mas Habi, kita ketahui setiap tanggal 3 Juli ya, diperingati sebagai hari bebas kantong plastik sedunia ya. Dari sudut pandang sebagai organisasi peduli lingkungan, saat ini di wilayah Provinsi Lampung, seperti apa penggunaan kantong plastik oleh masyarakat?
1: Ya, memang momen ini untuk mengingatkan kita semua ya, memperingati hari bebas plastik sedunia dengan harapan bahwa setiap waktunya atau setiap tahunnya ada perubahan perilaku ya bagi semua orang untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kita melihat memang sampai saat ini sih masih belum begitu optimal ya. Jadi penggunaan plastik masih terus berlangsung di masyarakat ya. Jadi ini harus didorong terus bagaimana penggunaan kantong plastik harian itu bisa, karena kita ketahui bahwa plastik itu kan ya bahan yang susah hancur ya. Susah hancur dan ini akan menyebabkan terjadinya itu ya kerusakan-kerusakan di lingkungan, terutama misalkan di dalam tanah terkubur, sehingga ini akan berpengaruh terhadap organisme yang hidup di situ. Kemudian apalagi penggunaan tanah ya, tanah akan terganggu bagi petani-petani jika banyak kantong plastik yang di dalam tanah begitu. Nah, ini kan bertepatan juga ya, beberapa kali kita melakukan kampanye ya, kemudian berdasarkan hasil advokasi kemudian kajian kita di Mitra Bentala juga selalu menghimbau agar penggunaan plastik ini ada kepedulian dari para pihak. Nah, ini yang kan yang terbanyak kan penggunaan kantong plastik ini dari rumah tangga. Ambil saja contoh misalkan dalam harian ibu rumah tangga itu kan banyak berbelanja menggunakan kantong plastik.
0: Saat ini kan penggunaan kantong plastik di tengah masyarakat itu sudah apa ya, sudah sangat masif seperti itu, bahkan di swalayan seperti itu untuk wadah belanja ya, tempat belanja pun masih menggunakan kantong plastik. Nah, ini untuk penggantinya yang ideal kantong plastik tersebut apa, Bung Mas Habi?
1: Nah, memang kita menganjurkan ya, berharap sekali ya, entah itu bentuknya kalau di kota peraturan wali kota atau ada inisiatif dari pihak produser ya, misalnya tempat-tempat belanja itu ya, agar mengimbau ada ketentuan jika belanja tidak melayani kantong plastik, silakan misalkan bawa wadah dari rumah atau yang sebagai pengganti ya, bawa dari rumah. Kemudian nah itu harus dilakukan, atau ini salah satu cara yang mungkin agak sedikit ekstrim ya, kalau mau memakai kantong plastik harga yang lebih tinggi untuk mengurangi keinginan konsumen untuk menggunakan plastik itu. Kalau harga yang tinggi kan pasti mereka berpikir ulang gitu kan. Nah, ini harus dilakukan edukasi secara terus menerus sehingga ada edukasi ini kemudian diterapkan oleh para konsumen ya, terutama di tempat-tempat belanja. Memang betul yang paling banyak itu produk plastik itu yang belanja-belanja itu yang dari ibu-ibu ya, kemudian belanja di entah itu supermarket atau di swalayan ini tempat yang lainnya.
0: Bung Mas Habi, apakah kantong plastik ini hanya menimbulkan dampak negatif? Adakah sisi positif ya dari kantong plastik ini, Bung Mas Habi?
1: Lebih besar kan ya dampak negatifnya ya. Nah, yang pertama kan memang bahan plastik ini kan susah hancurnya ya, butuh berapa puluhan tahun gitu kan. Nah, kalau itu dibuang, apalagi dibuang sembarangan, kemudian apalagi misalkan dibuangnya di wilayah tanah tersebar gitu kan, atau yang lebih parah lagi terbuang ke laut atau ke sungai gitu kan. Nah, ini pengaruhnya sangat besar sekali untuk ekosistem biota. Kalau di laut sangat berpengaruh sekali, kalau plastiknya banyak maka terumbu karang tidak bisa berkembang, tertutup semua, maka biota ekosistem laut juga tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Jadi lebih banyak faktor negatifnya daripada positifnya ya, ketika banyaknya kantong plastik yang terdapat di mana-mana gitu kan.
0: Apakah kantong plastik ini bisa dimanfaatkan atau didaur ulang kembali, Bung Mas Habi?
1: Ya, sebenarnya ada ya. Jadi memang salah satunya misalkan Mitra Bentala mendorong adanya aktivitas pilah sampah ya, di tingkat rumah tangga. Pilah sampah ada yang kantong plastik, yang plastik, yang jenis plastik-plastik itu kan non-organik ya. Kemudian yang organik bisa kita langsung buat sejenis pupuk. Kalau yang non-organik seperti plastik bisa didaur ulang atau recycle segala macam ya, atau dibuat semacam handicraft gitu. Atau beberapa tahun terakhir ini kita juga mendorong adanya bank sampah gitu kan. kan. Nah, di bank sampah itu mendorong ada pilah sampah kan. Pilah sampah yang plastik itu bisa digunakan dibuat handicraft, kemudian macam-macam ya. Banyak sekali yang sekarang itu justru plastik-plastik itu didaur ulang, direpres, kemudian menjadi misalkan ada produk-produk. Tapi di Bandar Lampung belum begitu itu ya, terkenal ya, di produk-produk misalkan menjadi minyak, kemudian menjadi paving block gitu kan. Nah, di beberapa provinsi itu sudah dilakukan gitu kan, tapi di Bandar Lampung itu belum ada. Nah, itu salah satu sebetulnya bisa ada manfaatnya, sebetulnya ada manfaatnya, tapi memang harus dilakukan tindak lanjut dari penggunaan plastik itu.
0: Baik, Bung Mas Abi, apa yang ingin Bung Mas Abi sampaikan?
1: Ya, di momen memperingati hari bebas sampah ya, kita Mitra Bantala yang concern di lingkungan, kemudian fokus juga terhadap pengelolaan sampah ya, kita berharap mulailah dari diri sendiri kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik ya, karena memang diketahui bahwa penggunaan kantong plastik ini susah hancurnya, akan berakibat buruk terhadap lingkungan kita gitu kan, ya, seperti itu Bung.
0: Baik, terima kasih Bung Mas Abi atas waktunya, selamat beraktivitas kembali Bung Mas Abi.

0: Berikut tanggapan masyarakat Kota Bengkulu yang melakukan aksi nyata dalam upaya mengurangi sampah plastik yang berhasil dihimpun Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Saya bundanya Siva, warga Bentiring Permai. Upaya saya yang udah dari dulu sih dilakukan ya, itu adalah dalam mengurangi sampah plastik adalah biasanya ke kantor bawa tumbler, minum sendiri dari rumah. Kemudian kalau ke pasar saya selalu bawa kantong sendiri. Dan kalau misalnya kita tuh kan kalau beli bawang dapat plastik satu, beli cabai dikit plastik satu gitu. Itu biasanya saya nggak usah pakai plastik, biasanya seperti itu. Kemudian juga kalau belanja ke mall, biasanya saya selalu di mobil itu udah siap kantong bekas goodie bag yang biasanya saya bawa. Akhirnya kita bawa ya, insya Allah nggak banyak-banyakin bawa sampah plastik ke rumah.
2: Nama Wisnu Prayogi, tinggal di Sawah Lebar. Upaya dalam mengurangi sampah plastik setiap belanja ke supermarket, saya jarang meminta wadah kresek, lebih dominan memilih untuk menyimpannya di dalam tas.
3: Kalau di rumah itu kan ada kan biasa plastik-plastik bekas begitu, apakah itu langsung dibuang atau simpan untuk menggunakan kembali?
2: Lebih dominan untuk disimpan, jadi bisa digunakan kembali.
4: Nama Histi dari Muara Bangka Hulu. Biasanya upayaku untuk ngurangin sampah itu, pertama, kalau misalkan kerja ataupun keluar di kegiatan apapun, lebih memilih menggunakan tumbler. Terus upaya lainnya, kalau misalkan belanja nih di supermarket atau di mana, kalau bisa membawa tote bag atau trash bag atau semacamnya. Usaha lainnya mungkin kalau misalkan ke pasar, lebih memilih untuk belanja sayuran di satu tempat atau di menggunakan satu plastik saja, tidak menggunakan banyak plastik.
5: Nama saya Anton dari Kelurahan Bentiring. Ya, kalau untuk aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik itu memang kami diawali dari rumah ya Kak ya. Terutama saat pergi ke pasar itu, kalau kami itu biasanya membawa tas sendiri dari rumah, bukan plastik. Biasanya kalau di pasar itu juga, para pedagang itu menawarkan plastik itu dua kantong langsung kan, apalagi beli ikan, beli ayam, itu kan dua kantong. Dan kalau kami sekarang itu tidak mau lagi dua kantong, jadi satu kantong aja cukup untuk setidaknya mengurangi jumlah plastik ya, yang ada di rumah. Terus jika ada plastik-plastik yang ada di rumah pun, kami saat ini lebih untuk menyimpan ya, tidak membakar dan sebagainya, seperti itu.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Dukung aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik. Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Berikut laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Peringati Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Selatan, Ersyah Hairunisyah Syuhada mengatakan pencemaran plastik terus meningkat, termasuk di Sumatera Selatan, sehingga diperlukan perubahan kebiasaan masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah. Menurut Ersyah, kantong plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan hanya akan berubah menjadi mikroplastik yang mencemari tanah, sumber air hingga masuknya ke rantai makanan. Selain itu, limbah plastik juga mengancam kehidupan satwa di dalam maupun di laut. Proses produksi, distribusi hingga pengelolaan sampah plastik juga masih menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca yang memperparah krisis lingkungan.
2: Itu memang diperingati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia karena kita lihat juga kondisi lingkungan saat ini meningkatnya pencemaran plastik sekali pakai terhadap lingkungan yang bahkan itu juga terjadi di Indonesia, bahkan itu di Sumatera Selatan.
1: Ersyah menambahkan kondisi pencemaran sampah masih mudah ditemukan di sejumlah kawasan Sungai Musi, baik di wilayah Ulu maupun Ilir, serta di berbagai tepian sungai di Kota Palembang. Kebiasaan sebagian masyarakat membuang sampah langsung ke sungai maupun di bawah rumah panggung dinilai memperburuk kondisi tersebut. Penumpukan sampah juga menyebabkan penyumbatan saluran air yang menjadi salah satu faktor penyumbang banjir di Kota Palembang. Untuk mengurangi sampah plastik, Walhi Sumatera Selatan mendorong masyarakat membiasakan membawa tas belanja, botol minum dan wadah makanan sendiri, serta memilah dan mendaur ulang sampah. Ersyah mengaku perubahan perilaku masih menjadi tantangan karena masyarakat terbiasa dengan penggunaan plastik yang praktis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Bangka memfasilitasi bantuan sertifikat halal gratis bagi 25 orang pelaku UMKM yang dibiayai oleh APBD tahun 2026. Berikut laporan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Spesifik usahanya restoran, RPU, ruang potong unggas, sama ini produk olahan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka memfasilitasi bantuan sertifikat halal gratis bagi 25 orang pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bantuan sertifikat halal itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kabupaten Bangka tahun 2026. Analisis kebijakan UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Zulfia mengatakan, bantuan sertifikat halal gratis dari APBD tersebut dianggarkan sebesar 100 juta rupiah.
1: Ya, sekitar 25. Perjalanannya sekitar 100 juta. Ya, 25 kali 4 juta berarti itu pas 100 juta. Ya, 25.
2: Zulfia menjelaskan pihaknya memfasilitasi 25 pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis melalui jalur shift declare dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH yang saat ini masih dalam tahap menunggu perjanjian kerjasama. Menurutnya, jalur shift declare sendiri adalah skema pengajuan sertifikat halal berbasis pernyataan mandiri oleh pelaku usaha mikro dan kecil UMK dengan spesifikasi usaha seperti restoran, rumah potong unggas, dan produk olahan berbahan daging. Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi penerbitan sertifikat halal reguler dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 9 UMKM, di mana sertifikat halal reguler dikenai biaya dengan besaran yang sudah ditetapkan. Sementara Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Din PMP 2 KUKM Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan jumlah UMKM di daerah ini sekitar 60-an ribu berdasarkan nomor induk berusaha atau NIB yang dikeluarkan bidang perizinan.
3: Jadi 60 ribu itu kadang-kadang mati suri, Pak. Ada juga kan karena UMKM usaha mikro itu kan mereka itu kincar bukan industri rumah tangga juga bisa dimasuk bisa termasuk usaha. UMKM, penjualan PMP, di sini industrinya, nah saya sudah termasuk UMKM. Yang industri ini, sudah industri pembuatan PMP ini termasuk, sudah industri, masuk juga UMKM.
2: Menurutnya, progres UMKM khususnya di Kabupaten Bangka mengalami peningkatan, hanya saja daya beli yang malah berkurang atau menurun. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Provinsi Jambi bersama BNN Provinsi Jambi berencana membangun gedung rehabilitasi narkotika di Kabupaten Kerinci. Berikut laporan Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Provinsi Jambi bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berencana membangun gedung rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kerinci. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri kegiatan di Kabupaten Kerinci. Pemerintah Provinsi Jambi memilih Kabupaten Kerinci karena angka penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih terbilang cukup tinggi. Keberadaan pusat rehabilitasi diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan dan pemulihan bagi para pecandu narkotika. Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan kawasan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci sebagai lokasi pembangunan. Kawasan tersebut memiliki lingkungan yang sejuk jauh dari pemukiman warga dan dinilai mendukung proses rehabilitasi. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait tengah menyusun master plan serta menghitung kebutuhan anggaran pembangunan fasilitas tersebut.
2: Rencana akan membangun rehab narkoba di Kayu Aro. Sudah ada Pak Kapolda menyampaikan kepada BNN kita punya rencana, kita harus mencari tempat yang bagus untuk mereka jalan di rehab narkoba. Tempat dia yang dingin, mungkin yang jauh dari masyarakat itu di Kayu Aro.
1: Di samping itu, Gubernur Jambi Al-Haris menambahkan para penyalahgunaan narkotika selama ini masih menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi. Keberadaan pusat rehabilitasi di Kabupaten Kerinci nantinya diharapkan dapat memperluas layanan pemulihan tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, tetapi juga bagi penyalahgunaan narkotika di daerah lain di Provinsi Jambi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: penyebaran penyakit tripis terabaikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus menggencarkan eliminasi penyakit kusta. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tropis terabaikan. Badan Kesehatan Dunia menyebut ada 20 penyakit yang termasuk sebagai penyakit tropis terabaikan. Di Indonesia ada beberapa penyakit tropis terabaikan yang diprioritaskan, antara lain filariasis, cacingan, cistosomiasis, kusta, dan frambusia. Kementerian Kesehatan sampai saat ini tengah menargetkan eliminasi 5 penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Siptami Arif, melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan, untuk Kabupaten Kaur saat ini tengah fokus melakukan eliminasi penyakit kusta. Kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Kusta juga dikenal sebagai lepra atau penyakit Hansen dan dapat menimbulkan gejala berupa mati rasa, lesi kulit, serta gangguan pada otot dan indera peraba.
2: Saat ini kan untuk Kabupaten Kaur, se-Provinsi Bengkulu, kita sudah ada kunjungan dari pihak Kementerian Kesehatan itu untuk mengadakan eliminasi kusta. Artinya dari 10 kabupaten, se-Provinsi Bengkulu, untuk Kabupaten Kaur sudah masuk tahap kedua penilaian. Diharapkan kepada masyarakat, artinya kita bekerjasama dengan puskesmas, karena kita untuk menemukan kasus kusta ini di 3 tahun terakhir ini tidak ada ditemukan.
1: Meski belum ditemukan adanya kasus penyakit kusta di Kabupaten Kaur, masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk mencegah kusta. Pencegahan terbaik adalah dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat guna mengurangi resiko terjadinya komplikasi dan penularan kusta. Upaya lain yang dapat dilakukan yakni menghindari kontak dengan hewan pembawa bakteri kusta, misalnya armadillo. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di daerah endemik agar tidak ragu memastikan diri jika ada gejala. Dan yang terakhir, mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan segera mengoptimalkan pemanfaatan rumah Magot setelah menyelesaikan sejumlah perbaikan fasilitas pendukung. Selengkapnya dilaporkan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memperkuat pengelolaan sampah organik melalui optimalisasi rumah Magot. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya dukungan pemanfaatan fasilitas hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan Ketut Artike kepada RRI mengatakan saat ini budidaya Magot masih dilakukan di area belakang kantor DLH. Sementara itu, rumah Magot yang telah dibangun masih memerlukan rehabilitasi sebelum dioperasionalkan secara maksimal. Menurutnya, beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain bagian atas bangunan yang belum tertutup jaringan sehingga burung masih dapat masuk. Selain itu, kebutuhan sarana pendukung seperti ketersediaan air juga terus dilengkapi.
2: Terkait rumah Magot, itu ada beberapa kendala yang disampai untuk rumah Magot. Jadi, untuk sementara, rumah Magot kita lakukan di belakang dinas. Kemudian untuk rumah Magot nanti kita akan rapikan kembali karena di rumah Magot itu ada beberapa kendala. Bagian atas memang itu terbuka, itu belum kita tutup dengan jaring. Jadi sehingga kalau Magotnya di sana burung itu masih masuk. Nanti kalau itu sudah direhab, kemudian ketersediaan air juga sudah cukup di sana, nanti kita akan manfaatkan maksimal rumah Magot tersebut. Karena kemarin juga kita baru dapat surat dari Kementerian LH bahwa kita dapat memanfaatkan rumah Magot yang merupakan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu kan kita segera manfaatkan rumah Magot tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Kemudian untuk makanan di rumah Magot itu kita akan manfaatkan limbah dari dapur yang mengelola MBG. Nah, dari dapur-dapur tersebut ada limbah-limbah sisa makanan. Nanti kita itu manfaatkan untuk sebagai makanan Magot sekaligus mengurangi jumlah sampah yang ada di dapur-dapur MBG tersebut.
1: Ia menambahkan pihaknya berencana memanfaatkan limbah makanan dari dapur program makan bergizi gratis atau MBG sebagai pakan Magot. Cara tersebut diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah organik sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah. Dirinya berharap optimalisasi rumah Magot dapat menjadi salah satu solusi pengurangan sampah organik di Kabupaten Waikanan serta mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke Belitung.

0: Si Kemenkop dan Kemenpar perkuat desa wisata lewat koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Laporan selengkapnya bersama Arif Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Alhamdulillah, penandatanganan kerjasama ini menandai proses integrasi dan transformasi kelompok sadar wisata di Belitung.
2: Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata memperkuat sinergi pengembangan desa wisata berbasis koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP melalui integrasi kelompok sadar wisata Pok Darwis. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondopo Tanjung Gelayang, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Minggu 5 Juni 2026 kemarin. Program ini menjadi langkah awal transformasi Pok Darwis menjadi badan usaha koperasi yang berstruktur untuk mendukung pengembangan desa wisata di daerah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, kerjasama ini merupakan bagian dari penguatan ekonomi desa berbasis pariwisata melalui kelembagaan koperasi. Ia menegaskan integrasi Pok Darwis menjadi koperasi akan terus diperluas di berbagai daerah di Indonesia sebagai instrumen penggerak ekonomi desa wisata.
1: Kami berterima kasih kepada Ibu Menteri karena harapannya kolaborasi antara kelompok sadar wisata bertransformasi menjadi koperasi ini bisa menjadi instrumen baru bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan juga kegiatan pendukung pariwisata yang nanti manfaatnya tentu untuk membantu target dari pemerintah Kabupaten Belitung dan semoga operasi yang bertransformasi dari kelompok sadar wisata ini bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota koperasi yang notabene adalah masyarakat.
2: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan, sinergi kedua kementerian tersebut menjadi bagian dari penguatan destinasi wisata nasional berbasis kelembagaan koperasi. Ia menambahkan, Belitung sebagai destinasi prioritas nasional akan terus didorong peningkatan kualitasnya, termasuk melalui penguatan desa wisata dan koperasi wisata yang berkembang di daerah tersebut.
3: Jadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koperasi bekerja sama untuk memajukan desa wisata dan pilot project yang kita laksanakan bersama untuk menjadi koperasi yang berkualitas ada 8 desa wisata yang pertama. Nanti kalau sudah berhasil kita akan tingkatkan lagi dan ini juga kami di sini sekaligus untuk mempromosikan Belitung tentunya sebagai destinasi prioritas yang dicanangkan oleh Pak Penas dalam RPJMN. Tentu kita akan dorong terus peningkatan kualitas destinasi di Belitung dan promosi ke mancanegara untuk lebih.
2: Sejumlah desa wisata yang telah mendapatkan pendampingan tercatat mengalami peningkatan kualitas dan meraih penghargaan sebagai indikator penguatan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dian Oktavian mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: para bintang,
1: sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan berdasarkan informasi kembali, telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama dengan nomor atas nama AN atas dengan, ya maksudnya atas nama AN atas dengan nomor 593/609 SPPFBT/1901.02.1003/2017 dengan luas tanah 19.951 meter persegi yang terletak di Jalan Kantin Air Luing RT 01 lingkungan 6 Kampung Bantam sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Blinyu, bahwa surat tersebut juga hilang tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut bisa menghubungi Maradona di 0821-7629-4179. Terima kasih atas bantuannya. Dan tentunya juga pendengar, di mana kali ini juga kita akan hadirkan kembali informasinya untuk Anda yang masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, kali ini juga informasinya di mana juga pendengar ya, bahwa ternyata ini Indonesia dan India akan perkuat kemitraan strategis ya, yaitu baik dia dari AI dan energi yang menjadi fokus utamanya. Ya, informasi selengkapnya pendengar. Ya, ini dia, Indonesia dan India memperkuat kemitraan strategis melalui kerjasama di berbagai sektor prioritas. Berbagai kerjasama difokuskan pada AI, yaitu juga pendidikan dan energi untuk memperkuat hubungan bilateral di kedua negara tersebut. Ketua Kelompok Riset Assessment dan Pembelajaran Pusat Riset Pendidikan BRIN, Syahrul mengatakan kerjasama ini sangat relevan. Kedua negara sama-sama memiliki bonus demografi dan generasi muda yang melek teknologi. Fahmi berharap kerjasama ini mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap satu mitra investasi, dan ia juga menekan pentingnya membuka lapangan kerja dengan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Pendengar, baik, itu dia informasinya. Dan kembali lagi kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda di kegiatan Anda di sore hari ini. Yang lagi olahraga, selamat berolahraga, selamat menikmati olahraganya. Jangan lupa ya, semangat 45 nih dalam olahraganya. Jangan cuma setengah-setengah. Kalau udah konsisten terus ya, konsistennya. Karena kadang-kadang kalau udah sekali aja males, biasanya berkelanjutan tuh malesnya.

RRI dengan esensi buku. Ayah adalah sosok pelindung dalam keluarga. Seorang ayah seringkali digambarkan tegas dan keras. Namun di dalam hatinya selalu ada tempat khusus untuk anak-anaknya. Seorang ayah ibarat api dalam gelapnya malam yang memberikan kehangatan sekaligus perlindungan dan juga sumber cahaya bagi keluarganya. Novel karya Andrea Hirata berjudul Ayah adalah salah satu cerita yang menggambarkan bagaimana sosok seorang ayah dari segala problematika yang dihadapinya. Di mana novel adalah sebagai hasil kerja kebudayaan yang tidak bisa lepas dari latar sosial dan geografis penulis. Oleh karena itu, Andrea Hirata sebagai orang Belitung asli begitu mahir menuliskan bagaimana psikologis orang Belitung asli hingga novel Ayah tersaji begitu natural dan nyata. Dalam novel ini, Andrea Hirata tidak hanya sedang menuliskan lika-liku kisah rumah tangga dari tokoh utama yang bernama Sabari. Namun, Andrea Hirata juga berusaha menarasikan bagaimana kehidupan orang Belitung dengan aneka problematika dan ciri khasnya yang berbeda dengan suku lain di negeri ini. Tokoh sentral pada novel ini, Sabari dan Zoro, menjadi penanda penting tentang sistem patrilineal yang dianut kebanyakan suku Melayu. Ayah menjadi pondasi utama, dan anak, terutama laki-laki, adalah mutiara yang kelak melanjutkan martabat keluarga. Dalam novel ini, tergambar dengan jelas bagaimana orang Belitung memiliki budaya tutur lisan kuat dan mendarah daging sejak lama. Sabari dikisahkan sebagai orang yang menyukai puisi, mahir mendongeng kepada Zoro, dan pandai bercakap-cakap. Sekali layar terkembang, pantang berbalik haluan. Peribahasa itu juga menjadi tulang belakang dari orang-orang Belitung. Bagaimana Sabari berjuang mendapatkan cintanya? Kisah ini dalam murni perjuangan seorang ayah untuk hidup dan kehidupannya, untuk perjuangannya demi cinta, bagi yang tercinta dan dicintainya. Demikian esensi buku Ayah, karya Andrea Hirata. Dari RRI untuk Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan kembali lagi juga ragam informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kali ini informasinya ya, dimana juga kasus kanker payudara di Bangka Tengah ini terdeteksi 9 kasus pada triwulan pertama di 2026. Kegiatan ini berlangsung 2 hari di 7 Juli 2026 di RSUD Dr. Andes Haji Abdul Hanifah yang ditindaklanjuti 8 Juli. Wakil Bupati Bangka mengatakan bahwa jika ditemukan kasus yang perlu tindakan lanjut, Siloam juga berkomitmen untuk memfasilitasi rujukan ke Siloam Hospital Semanggi. Ya, di mana juga pendengar Dr. Dianing menghimbau masyarakat untuk rutin sadari di rumah, semakin dini terdeteksi penanganannya jauh lebih mudah dan peluang sembuhnya juga akan lebih tinggi pendengar. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: sore ini.
1: Baik pendengar, kembali lagi satu informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Sebelum nanti juga kita akan hadirkan lagu-lagu religi dan pengajian Al-Quran akan kami hadirkan dan dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya. Pendengar, peringati Hari Bayangkara, Polresta Pangkal Pinang tanam ratusan bibit mangrove. Ya, Polresta Pangkal Pinang ini menggelar aksi penanaman bibit pohon bakau di Das Teluk Bayur, Kelurahan Pasir Putih. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas. Dan bahkan pendengar, di mana salah satu warga Palevi mengapresiasi kegiatan penanaman mangrove yang dilaksanakan Polresta Pangkal Pinang. Dan menurutnya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan yang diharapkan bisa dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya momentum. Baik pendengar, kali ini juga kita hadirkan beberapa koleksi musik penemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: Esensi buku Atomic Habit, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar. Karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habit memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami dan tentunya juga pendengar di kesempatan hari ini juga kami informasikan untuk beduk azan maghrib ya untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya. Pendengar ya, saya informasikan di mana juga untuk di kesempatan di daerah Sungai Liat, pendengar, ini untuk beduk azan maghrib akan berkumandang pukul 18:03. Ya, dan kali ini juga pendengar kita akan hadirkan beberapa koleksi musik religi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena bergantung tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi.

Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita.

Baik, mendengar tentunya juga pukul 17 lewat 58 menit. Sesaat lagi kami akan menemani Anda dalam pengajian Al-Quran bersama Qori Abdul Ghani, ayat surat Asy-Syura ayat 15 hingga 18. Dan mendengar informasi untuk beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Nat sekitarnya pukul 18 lewat 4 menit. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda ya yang di kesempatan siang hari hingga sore masih memantau kami baik melalui radio terestrial ataupun RRI digitalnya pendengar, karena nanti di Bangka Belitung sore Anda juga akan ditemani oleh rekan saya selanjutnya. Ada rekan Reta Kurniawan dengan ragam program yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Sekali lagi saya ingatkan kembali untuk Anda ya, selamat beristirahat, dan untuk Anda mungkin yang baru saja bekerja, selamat bekerja. Jangan lupa apapun kegiatan Anda baiknya diawali dengan doa dan ucapkan Alhamdulillah. Lagu Fatina Alhamdulillah juga mengakhiri perjumpaan saya menemani Anda.

تتبع أهواءهم.

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة لهم

Pendengar Anda bersama kami Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk jelang malam hari ini. Saya Reta menemani Anda. Pendengar yang nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kata-kata motivasi hadir di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Saya kutip dari tokoh-tokoh dunia. Pendengar Napoleon Hill mengatakan bahwa ia mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Nah, pendengar, dari kata bijak ini tentunya mengandung pesan moral, di mana ketika kita selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini, maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda di masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kita kerjakan setiap harinya. Pendengar Howard Whitman mengatakan dalam kata bijaknya, jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan, karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Nah, pesan moralnya bahwa kita harus menyadari kekuatan, kemudian talenta, bakat, minat yang terbaik dalam diri kita, dan jangan pernah tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan saja energi Anda untuk menjadi yang terbaik, kemudian telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas, dan jangan lupa untuk terus belajar. Dan bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kita sadari. Mendengar kata motivasi terakhir di edisi hari ini dari Brian Denson yang mengatakan, janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi, karena tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Nah, tentunya pendengar, pesan moralnya bahwa terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita untuk menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia, kita tidak menyerah dan mampu menghadapinya hingga akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kita berpikir bahwa usaha kita akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita, namun mereka tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Dengar, itulah beberapa kata motivasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita jelang malam hari ini. Dan saat lagi tepat pukul 19, kita akan ikuti berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Lagu terakhir saya pilihkan untuk Anda, ada Milik Tangga, pendengar. Tetap bersama Pro 1.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak, yang dicer, Pak?
6: Iya, ditanya baru identitas saja. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Ya. Pertama, ya. Nah, tapi ini di bidang tersangka kan ya?
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
7: Tugas.
8: Dari siang, ya.
7: Soal dugaan penerimaan uang.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun, baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi. Dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
20: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tanah.
18: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
21: Sepertinya TV.
22: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
21: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system itu satu.
22: Hari mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today, you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
3: Sabar yang saya katakan.
22: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
5: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
23: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari Spanyol. Supaya, karena ini olahraga baru kita, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara terstruktur dan mempunyai target, punya strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, ya targetnya harus menang.
5: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
24: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
5: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda

0: Pendengar Pro 1 Anda masih bersama kami di 96,4 FM di kebersamaan kita untuk jelang malam hari ini ya. Saya masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi berita dari Pro 3 baru saja kami hadirkan untuk Anda. Pendengar Pro 1, sebelum kami hadirkan untuk Anda pilihan musiknya di hari ini dan kami sampaikan nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan gabung ya bersama Pro 1 RRI di Jakarta. Karena nantinya akan ada program kita Ruang Rindu Nasional edisi hari ini. Nantinya bersama bintang tamunya ada Benny Ashar dan dipandu oleh hostnya Daita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan yang pastinya pendengar sembari menantikan pilihan musik dan juga informasi akan hadir di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan saya akan sampaikan terlebih dahulu ada berita kehilangan pendengar. Kali ini kami terima dari Maradona dengan alamat di Sungai Liat, di mana telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Hasan dengan nomor 593/599/SPP/FBT/19.01.02.103 garing 2017 dengan luas tanah 19.262 meter persegi terletak di Jalan Kanti Air Liung RT 001 lingkungan 4 Kampung Bantam sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu. Surat tersebut hilang dan tercecer hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya dan bagi yang menemukan surat tersebut bisa menghubungi Maradona di nomor ponsel 0821-7629-4179. Kita ulangi di nomor 0821-7629-4179 dan atas bantuannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, saya masih menemani Anda dan tentunya kami masih akan hadir menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM. Pro 1, kanal informasi dan
1: inspirasi. Pro 1. Akira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Anda masih bersama Pro 1 pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Sebelum kita hadirkan informasi, kembali kami sampaikan untuk Anda masih kaitannya dengan berita kehilangan yang berasal dari Maradona dengan alamat di Sungai Liat, di mana pendengar telah hilang surat kepemilikan tanah atas nama Handoko dengan nomornya 593-610-SPPFBT -19.01.02.1003-2017 dengan luas tanahnya 19.253 meter persegi yang terletak di Jalan Kanti Air Luing RT 001 lingkungan 4 Kantung Bantam sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu. Surat tersebut hilang dan tercecer dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan bisa menghubungi nomor Maradona di 0821-7629-4179. Kami ulangi, di nomor Maradona di 0821-7629-4179 atas bantuannya diucapkan terima kasih. Pendengar, kali ini ada informasi dari portal berita kami drri.co.id di mana pendengar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB resmi menutup masa pengusulan untuk zona integritas ZI di tahun 2020 ini pada 30 Juni kemarin, di mana tahapan selanjutnya akan memasuki proses evaluasi terutama untuk menetapkan predikat wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Menteri PAN-RB Rini Widianti ini menegaskan pembangunan zona integritas harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif. Dan tentunya tiga fokus utamanya itu pembangunan zona integritas, yaitu penguatan integritas melalui pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penguatan sistem pengendali internal. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, penguatan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja sehingga setiap unit kerja mampu menghasilkan kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil. Dan tentunya pendengar, ketiga aspek ini harus berjalan secara seimbang untuk membangun birokrasi yang profesional dan dipercayai oleh masyarakat. Itu pendengarnya, Kementerian PAN-RB mulai evaluasi zona integritas 2026 yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Dan kami sampaikan juga untuk Anda informasi dari BMKG terkait pantauan hotspot Kepulauan Bangka Belitung untuk edisi 8 Juli 2026.

2 itu di Badau dan Tanjung Pandan untuk pantauan hotspotnya. Kemudian di Belitung Timur ada 5 titik hotspot yang terpantau, yaitu di Gantung 2 titik dan Kelapa Kampit 3 titik. Itu untuk pantauan hotspot di Kepulauan Bangka Belitung untuk edisi hari ini 8 Juli 2026.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Pendengar Pro 1, selanjutnya kita akan gabung bersama Pro 1 dari Jakarta untuk mengikuti program untuk hari ini Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan hostnya ada Ita Purnamasari dan Judi Ismail, bintang tamunya ada Benny Asar. Dari meja tugas, ucapkan selamat malam, tetap bersama Pro 1.
1: Bangka Belitung malam ini.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi, betul, merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya, yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya
1: diambil,
0: produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik, ya, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Ya. Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu monas.
0: Begitu ya.
1: Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya?
1: Iya kan dok, benar.
0: Iya, iya benar, ya, benar, ya. Benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi, ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, muda-muda anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: Bang Panca,
2: Mas Arianto,
0: ya, ya,
2: Mas
0: ya, ya,
2: kan gitu.
0: Ya, ya, ya,
2: terus
0: ya,
2: gimana ya caranya membuat Ya, meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi ya, kita punya di karakter sendiri ya. Kita betul, punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling
2: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
1: Oh,
2: kalau dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Ah, oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pancel misalkan ya, Bang Keli Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke.
2: Hanya sekedar untuk untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Oke, termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
1: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
1: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya,
1: Ebit
2: itu model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan ya Kandrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
1: Okay. Nah,
2: itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi
1: gitu
2: loh Mas.
0: Siap ya, kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend.
1: Betul.
0: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu
1: mau
0: kan.
1: Nanya-nanya, ya.
0: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado.
1: Manado.
0: Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang rindu ruang berbagi
1: memori lewat lagu
3: karya anak bangsa Iksan Torres.
1: Iya, ini
0: tuh baik.
1: Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
2: Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama
3: ini dengan tamu ya.
2: Bung Benny, iya,
3: Bung kebetulan. Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
0: Benny
3: doang.
0: Oh iya. Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Ashar ya.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny. Pertanyaannya Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya. Lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya.
1: Siap ya, Bung Benny.
2: Iya, iya.
0: Makasih Bung Benny.
1: Bung Benny.
0: Silakan
2: langsung dijawab
0: nanti aja. Bang.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
0: Bekasi. Banyak kali.
3: Masih Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert.
1: Selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert.
1: Sudah adakah?
0: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Oh, putus. Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik,
0: kita jawab pertanyaan.
1: Yes.
0: Benijo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Iya.
0: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
0: Iya, iya. Oh. Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya cakep.
4: Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam, gitu.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan, silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia, sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta ku tergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
0: Oke, okay, ya. Udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
2: mewakili kata semuanya. Hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya
2: ini.
4: Apa penghibur semua, bayi-bayi semua lagunya.
0: Siap. Oke, okay, okay. Itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu iya aja dong.
1: Tidak lekang oleh
4: iya
1: usia.
4: Dong. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul. Beliau kembali lagi menemani ruang
0: ini. Oke okay lah.
4: Salam Bu, salam dulu ya.
1: Boleh,
0: silakan.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Seribu peserta. buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke. Okay.
4: Terus buat apa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Rupa terima Rida, kasih.
4: Benida dan semuanya sejalan tanpa
0: okay.
4: terkecuali.
0: Oke. Okay.
4: Ya semoga sukses selalu
1: terima
4: ya.
1: Terima kasih.
0: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, Mbak selamat Haryanti, malam.
1: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Sehat semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
0: okay.
5: Benny.
0: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja.
0: Oke. Okay.
5: Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke. Okay. Okay.
5: Ya, bang.
0: Siap.
5: Ya.
0: Baik.
1: Siap. Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Saya
0: sama
5: Tengku
0: Syafiq. Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
6: Selamat malam, Bang Benny.
2: Selamat malam, Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu, Mbak.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
6: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. kan Bang Beni kan pencipta lagu ya.
0: Mm-hmm.
6: Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Beni itu siapa-siapa aja
0: Pak? Oke. Okay.
6: Ya. Ya, mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
6: Saya.
0: Siap.
6: Ya, terima kasih Bang Beni bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Betul.
0: Sama ya, Tengku Safiq.
6: Iya, bersama Pantik Tengku Sapi.
0: Iya.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
0: Kita ke menjawab pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. Dari Bang Benny Joe. Baik, ini pertanyaannya itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetakus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Joe ya, ya dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetakus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
2: Inarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya. Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetakus Endang, Pak Ajiu ya, dari Musika Studio. Masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Waktu mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetakus Endang.
0: Awal
2: sejarahnya okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetakus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
0: Itu
2: karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
0: Oke.
2: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
1: ilmu baru
2: sih. Gitu ya? Ada berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
0: Oke.
2: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetakus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
0: Oke
1: okay. Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetakus Endang, jadi seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetakus Endang.
1: Iya, kan?
2: Khusus untuk Hetakus Endang. Sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu. Sesuai dengan kenes-kenesnya. Enggak mungkin Heti ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu ya sukses juga itu. Sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang ya. Itulah karakternya Heti itu ya seperti itu ya. Karakternya
1: Berdiri Ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
1: atau nada dulu?
0: Nada dulu.
2: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
2: Ada yang kita bikin notasinya dulu, ya, notasinya
0: dulu.
2: Atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
0: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
2: Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai.
0: Okay.
2: Gitu. Hanya sekedar untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua.
0: Wow.
2: Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
0: Oke. Okay.
2: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain, kan begitu Mas?
0: Siap.
2: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Buru Rumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Yeah, yeah. itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
2: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
0: 88 ya.
2: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oke. Okay. Ya.
2: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa, kan gitu saya tanya.
0: Iya, gitu ya.
2: Artis saya ada si A, si B, coba Pak sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan? Saya bikin.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya ketemu Maya Angela, kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra. Itu sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser, kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
0: okay,
2: itu pasti cocok. Saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo Mas.
0: Siap.
2: Waktu itu bosnya itu Cipta Rekord itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
0: Iya.
2: Itu kurang
0: naik ya.
2: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
0: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
2: Solo.
0: Oke.
2: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Dua lagu yang sama itu.
2: Dua
0: ya?
2: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta itu ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau, kan itu tuh. Okay. Baru musiknya saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
0: Maya Angela Safari
2: dengan Muklas Adiputra.
0: Okay.
2: Ya Muklas begitu Safari, keluar Safari besok paginya wah langsung
0: boom gitu ya.
1: Itu. Safari gitu, itu Anika Ria ya. Safari.
0: Anika Ria Safari.
2: Oh iya, cuma Anika Ria Safari.
1: Edisut.
0: Ya. Emang tahu?
1: Tahu, masih kecil itu.
2: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
0: Betul. Kau Tercipta dari Tulang Rusuk. Kau Tercipta
2: ya. Baru berhasil versi, memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan. Karena zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul, Mas.
0: Iya. Oke.
1: Alright.
0: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
1: Oke.
2: Iya. Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
0: pop dangdut ya.
2: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
0: 93 ya. Oke.
2: 93. Rano Karno.
1: Itu diciptakan.
2: itu atau rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
0: Ngikut
2: yang sebelum-sebelumnya yang
0: betul, sudah. Betul.
2: Jadi kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana,
0: Hedy
2: kan,
0: Diana ya.
2: Itu kan pertama banyak kali ya.
0: Memang.
2: Pertama kali di Indonesia ini antara pop saya pop dut istilahnya itu
1: sukses ya. Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
0: Iya, ada hip
1: dut ya.
2: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
1: Berarti Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
2: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti Ibu pengaruhi ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum
0: enggak ini ya, enggak zaman ini Glodok.
2: Kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
0: Oh, gitu ya?
2: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu. Ya, tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
0: Betul.
2: Termasuk musisinya itu baru masuk.
0: Luar biasa. Ini udah
2: kita lanjut lagi. Kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
0: Iya.
2: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno, tahun 93 ya Rano Karno itu Cintaku Tergusur ya tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record. Artis-artisnya JK Record ya toh, banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus kan gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
0: Iya.
2: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
0: Siap.
2: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
0: Betul.
2: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu kan.
0: Itu
2: Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga,
0: Juga gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
7: Selamat malam Bung Yudi, thank you.
1: Sama-sama.
0: Ya, selamat malam.
7: Selamat malam juga buat Bang Benny.
2: Ya, selamat malam.
0: Oh Rahma, silakan.
1: Uni Rahma
0: Sumatera
1: Rahma.
7: Barat. Ya, Sumatera Barat.
0: Siap, silakan. Ya.
7: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
0: Oke.
7: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
0: Betul.
7: Tuh

0: Siap, oke. Okay.
1: Mbak Yani ini mewakili kata hati bener.
0: Iya.
2: Menjiwai.
3: Nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
3: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
2: Betul.
3: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
0: duga itu. Tunggu ya.
3: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
3: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Ya, siap, ditungguin nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
3: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
2: Ya,
3: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, siap. Ya,
3: boleh salam buat ini ya.
2: Iya.
3: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa KTV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin.
3: Terima
2: sama.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Uri Ismail dengan Mas Agus Abdullah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
4: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Okay. Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana?
0: Siap.
4: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat, apa puasa dulu menciptakan gitu.
0: Oke.
4: Okay. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bang Rano Karno? Mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
4: Yeah. Lagu yang diunjukkan.
0: Siap. Oke. Ya.
2: Oke.
4: Okay. Okay. Salam boleh.
0: Silakan. Tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, Benizo, ya juga Tete Binda,
0: siap.
4: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke.
4: Okay. Jakarta.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Bye.
4: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
2: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya.
2: Tuh,
0: selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat ya. Bang Tengku ya. Juga.
2: Ya. Selamat malam juga Ibu. Selamat salam juga. Kenal. Ya.
0: Pertama-tama,
2: marilah.
5: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Hah? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
0: Nah, benar ya. Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi di akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
0: Okay.
5: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
5: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
0: Okay.
5: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik
2: Bang Yudi,
0: nanti kita
2: Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau nggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
0: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fakfak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Dan juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, kumaha
0: Mang? Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Shafiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Shafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, okay. terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Iya. Tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Shafiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke. Okay. Ya.
2: Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: tuliskan? Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja ya.
1: Satu aja terus, dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke. Okay,
2: salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, Kakak Manu. Dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny. Terima kasih, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah simpanmu gak sih buat anak-anak kulit Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Orang saya agak serak nih.
0: Agak serak ya. Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Indi Cerani Bonde, dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia. Bang Benny Sofi, Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya, iya. Assalamualaikum, Bang Benny Asar. Selama apa? Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam. Bang,
5: iya,
3: enggak. Sehat-sehat selalu.
5: Bang Benny kan, Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama, apa masih jadi itu ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama. Terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar, kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu? Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Artian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Buat, terima kasih Pak Prabu.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Malam. Iya, dengan siapa ini? Malam.
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja, silakan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas Taupik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
1: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedy Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya.
1: Betul.
7: Iya. Pertanyaannya gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty
7: enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Lawas tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Beni.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman, ya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya akan nonton lipet ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Oh, siap.
8: Bang, topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
1: Ini, bang, pertanyaannya.
8: Pertanyaan begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Mm-hmm. Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu?
0: Mm-hmm.
8: Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Utara
1: no Benny Jo.
8: Tergaul.
0: Oke.
8: Okay.
1: Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Ayo, nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptain lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi.
0: Siap.
3: Ya, terus ada Riana Andam Dewi. Banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh. Mana masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dutnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dut itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu termasuk termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi Mas, banyak
0: siap
3: lagi.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada enggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Ya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi tapi
3: tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang cerita sendiri gitu kali ya.
1: Iya,
3: tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate. Iya.
3: Relate ya. Ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati gitu tuh.
9: Okay.
3: Lagu sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Ah seperti itu Mas.
9: Oke. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau tahun 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan gitu, perengantuan kok enggak semangat
9: perengantuan ya. Gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda
9: ya, ya.
3: Ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: ya. sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
9: pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong.
9: Itu siap.
3: Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dadek Bengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu no.
9: Oh jadinya gitu ya.
3: Jadi ada beberapa album yang sukses juga itu.
9: Siap ya.
3: Jawa, kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
9: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: padahal kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
1: iya, pakemnya pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada.
3: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang banget.
9: Siap,
3: itu
9: kalau aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
9: Iya.
1: Terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
9: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
9: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Oh, mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
9: siap mau, di ya. Instagram atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
9: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus ya?
3: Tadi pertama saya sudah
9: cerita tentang Hetikus Endang ya.
3: Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah. Mm-hmm.
3: Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
9: Okay.
3: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana, kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
3: Gabungan ya, antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik sama musik.
3: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
3: Nah itu kan
1: paketnya itu,
3: iya kan? Paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
9: Oh,
3: ya.
9: Siap.
3: Kadang
9: kalau
1: mengalir begitu
3: ya,
1: mengalir, saja.
3: Tapi jelas.
9: Nanti dibuka kursus berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
9: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
9: Oke, okay. Siap.
3: Gitu mas.
9: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
9: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
9: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
9: Oh, oke.
3: Okay. Ini salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
1: menyatukan,
3: supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mungkin bawain pop dangdut, mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya.
9: Siap.
1: Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
9: Aha.
1: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
9: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
9: laku.
3: Tembus
1: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
9: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
9: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
9: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
9: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Masalah sampai akhir Ayu.
9: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
9: udah bikin lagu.
3: Sudah ide.
1: Jadi sambil ngomong udah
9: ada. Oh, siap.
3: Jadi lagu.
9: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
9: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
9: SPSI masih ya?
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya. Iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan. Itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
9: Oke.
3: Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
9: Siap.
3: Ini.
9: Iya.
3: Aja, cuman itu aja.
1: Wah, yang penting itu.
9: Ada tawan di Singaraja.
1: Iya.
9: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
9: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
3: ya,
9: dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, diperbaiki
1: sistem royalti kita,
3: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi musisinya ya,
3: sebagai pencipta lagunya kan itu.
9: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
9: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
9: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Nah, jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
9: Iya.
3: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
9: Siap.
3: Palsu.
1: Betul.
9: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
1: Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
9: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
9: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
9: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
9: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel. Semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Bangkalan malah sudah ke Bangkalan. Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin.
1: Agung Sumenep.
0: Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow. Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang Safik juga barangkali ya.
1: Salam buat
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Duder jantungku melayang. Aku memang cinta. Berikan aku cinta merdeka. Copot-copot. Aduh, jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik onta itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duk Der gitu. Sendang, ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus. Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton. Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya, untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, Stikes Perdana Sorong.
1: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah
3: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah tinggal di tentunya dalam Belantika industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dedores maupun seniornya Bung Tengku Sabi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, kalau ada itu. Waktu Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Ya.
4: Proyek-proyek kedepannya.
2: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selama malam kata ya.
0: Selama malam.
5: Selama malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya ini Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya. Kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh semangat ya. Oke okay, siap. Terima kasih.
5: Oke terima kasih. Boleh nggak kirim salam ya Mas Yudi ya? Yeah.
0: Boleh kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, di
5: Mas
0: Yudi. Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak ya, boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay, deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu? Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder? Ini nafasnya harus panjang kah? Dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu?
1: Jenis vokal.
0: Jenis vokal yang apa itu? Bang Benny.
2: Sebenarnya sama kok.
0: Sama ya.
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok. Itu ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan gitu. Siap.
2: Cuman ya, karakter okay. kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan.
2: Iya, ya. Pas kenesnya tuh dapat.
0: Gitu. Oh,
2: sebenarnya
0: iya.
2: kan lihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan.
0: Iya, iya.
2: Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget. Sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Okay. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya?
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal kita dengerin tunggu. Beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: bintang tamu kita
1: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
0: Bang Yudi, saya kan juga
1: pencipta lagu.
0: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
1: Oke, terus?
0: Ada satu dan dua pertanyaan.
1: Silakan. Ya.
0: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
0: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
0: Dan sampai sekarang.
2: Sampai sekarang. Ya.
0: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
1: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya,
2: sebenarnya nggak beda.
0: Nggak beda?
2: Nggak beda, hanya kita ngikutin, kan ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
1: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok, ngikutin. Apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
1: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
1: Oh.
2: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
0: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
1: Raisa,
0: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
1: Oke, siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
1: Beda.
2: Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya. Bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
1: Ini kita mau sebelum kita tutup ya. Ini ada
0: dulu.
1: Kenapa?
0: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
1: Oh, gitu ya.
0: Iya kan?
1: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang
3: Selamat
1: Rindu.
3: Mbak. Bila ku duduk di sini, ku ingat belayan sayangmu.

0: Selamat malam Benny, Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget nih. Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya. Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya,
3: sebenarnya
2: lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja.
1: Sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Oke. Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
2: Nah, tapi kalau yang tadi ini nyanyi cocok enggak?
3: Cocok enggak? Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok enggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Nah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok. Nah,
3: dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Tinggal diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
0: Aku nyanyi, coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Udah tahu
1: siapa.
3: Aku udah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Enggak, bukan enggak cocok.
3: Iya, dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Kepercita Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi ini
1: Maya
3: pembuktian
1: ya.
3: Pertama setelah Maya bawain lagu itu wah semua ngikut-ngikut
1: ya.
3: Bisa yes, akhirnya semua ikut-ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya.
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Amin. Oke.
2: Okay. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Okay. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro2 ya.
2: Iya,
1: karena Pro2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang rati Pro2
1: itu. Iya, iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya,
1: selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang ya, lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya ya, hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di ya, hari Rabu.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Sungai Provinsi Bangka Belitung. Baru saja kami hadirkan untuk Anda program Ruang Rindu. Kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar di kebersamaan kita untuk hari ini Cek Fakta kami kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar diinformasikan beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah membuka rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18 hingga 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari tirta.id, tautan yang disertakan bukan berasal dari media resmi pemerintah maupun Kementerian Koperasi, dan tautan itu mengarah ke laman bertuliskan daftar sekarang juga. Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telegram aktif. Modus ini pendengar biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Kemenko menghimbau masyarakat waspada terhadap phishing yang menawarkan lowongan pekerjaan dan hanya memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kesempatan berkarir melalui tautan resmi. Jadi pendengar, informasi terkait tautan pendaftaran loker Kopdes 2026 adalah berita hoax. Demikian Cek Fakta untuk malam ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda drama radio bersama produksi Rari Pontianak dengan judul Retak yang Sulit Oto.
1: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
2: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
1: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Parahan lagi.
2: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
1: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
2: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
3: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
2: Ya menurut kamu, siapa lagi?
3: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
2: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
1: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
2: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
3: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
2: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
4: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
2: Kamu cari aku? Ada apaan?
4: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
2: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosen akah aku?
4: Aku tahu aku salah.
2: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
4: Din, Dina.
3: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
4: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
2: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
1: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
4: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
1: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak masih bisa diperbaiki. Tapi kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki.
4: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
2: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu.
4: Aku pikir kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
2: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
3: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
4: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
2: Kamu tuh ya.
4: Apa?
2: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
4: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
1: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
4: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
3: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
4: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
2: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
4: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
2: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
3: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
4: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya, teman-teman.

0: malam ini.
1: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung Malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Ya, pendengar, selamat malam. Hadir menyapa Anda kembali dalam program kita. Walaupun hanya sekitar berapa nih, 45 menit, tapi saya sampaikan dahulu ada berita kehilangan dari Maradona di Sungailia. Telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Renati dengan nomor 593/SPPFBT/01.01.02.1003/2022 dengan luas tanahnya 14.948 meter persegi, terletak di Kampung Bantam RT 001 lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu. Dan mendengar, surat itu hilang dan tercecer, hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi menemukan surat tersebut bisa menghubungi Maradona di 08217629214179. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Oke, itu berita kehilangan yang kami terima ya pendengar ya, kita sampaikan untuk Anda. Baik, ingin gabung hari ini kita gak usah pakai tema karena waktu kita singkat, boleh. Ingin request lagu dan salamnya buat siapa ya? Halo, mohon maaf ya, karena saya harus bacakan juga nih. Masih ada satu lagi nanti berita kehilangannya ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Rindu.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Oke, sehat.
1: Sehat
0: ya. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Boleh, karena kita hari ini waktunya singkat gitu. Kita enggak usah kayak tema deh ya.
1: Tema bola ya.
0: Oh iya, bola. Iya, berarti ada Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina, Swiss ya. Itu ke perempat final. Aduh, jagoan saya enggak masuk kemarin kalah.
1: Jagoan saya
0: masuk. Siapa jagoannya?
1: Maroko lah dari dulu.
0: Oh iya, Maroko.
1: Satunya dari benua Afrika itu.
0: Iya, Jumat nih ya nanti ya untuk perempat finalnya ya. Jam 3 pagi.
1: Susah ya.
0: Jadi tetap Maroko bagiannya ya.
1: Iya, dari pertama.
0: Iya, baik. Ya, kita harus
1: Delapan besar gitu udah bagus.
0: Udah bagus ya, benar. Udah 8 besar ya, Maroko keren ya.
1: Soalnya tim raksasa juga kayak Portugal kan. Portugal apalagi Belanda.
0: Iya.
1: Jerman udah.
0: Udah pulang kampung, balik kampung.
1: Itu nyari duren ya.
0: Jualan duren atau nyari duren? Waduh, tega ya. Cheer sevennya nyari duren gitu ya.
1: Babang Ronaldo aja.
0: Aduh, gak apa-apa deh. Memang belum rezekinya kayaknya gitu ya. Kalau mentalnya sama Maroko kayaknya ya. Enggak, kemarin lawannya Spanyol kalau enggak salah ya.
1: Iya,
0: yang kalah.
1: Ada menang ada kalahnya juga itu.
0: Iya, begitulah pertandingan kan. Biasanya ada yang kalah, ada yang menang.
1: Jadi salahnya titik enggak apa-apa.
0: Iya, enggak apa-apa sih. Iya, saya sih enggak apa-apa.
1: Ya, ada kesalahan juga kayaknya.
0: Iya. Oke deh, nah, baik.
1: Maroko ini lawannya Prancis berarti.
0: Iya, nanti jangan pesimis, harus optimis.
1: Apapun yang terjadi, saya pegang Maroko.
0: Tetap Maroko, gitu ya. Sekali
1: Maroko, tetap Maroko. Jangan merokok, cuma.
0: Iya. Oke deh, baik, siap. Pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagu, bisa nggak ya? Dari Christina Perry.
0: Apa?
1: Christina Perry? Yang Thousand Years.
0: Itu lagu baru nggak? Enggak ya?
1: Enggak juga.
0: Thousand Years ya? Udah enggak apa-apa deh. Udah deh hari ini. Karena waktunya singkat, saya bebaskan lagunya. Boleh mau tahun baru juga enggak boleh. Boleh malam ini enggak apa-apa. Yuk, silakan.
1: Sejam aja soalnya.
0: Enggak ada sejam, hanya sekitar enggak nyampe 40 menitan lah gitu ya. Thousand Years, boleh yuk. Salam buat siapa?
1: Ya, berhubung itu ya buat semuanya. Tepat waktu ya. Buat semua lah, tanpa kecuali.
0: Baik, oke.
1: Ya, semoga sehat aja. Semoga yang tim yang kalau lolos jangan dikecewakan. Tunggu aja 4 tahun lagi.
0: Enggak main lagi, jadi sevennya.
1: Itu negaranya main.
0: Enggak, beda. Akan beda kalau enggak ada si dia itu.
1: Bambang.
0: Iya, akan beda.
1: Ya, enggak apa-apa.
0: Okay.
1: Iya, gitu aja kalau
0: salamnya udah buat semuanya.
1: Ya buat semuanya berhubung.
0: Boleh, baik. Iya.
1: Semoga segera jaga kesehatannya kalian.
0: Yo, makasih banyak yang udah gabung ya.
1: Yo, selamat malam.
0: Malam, makasih buat Paudo deh. Paudo lagi. Buat Niko nih, Paudo nih ya. Kayaknya ini nih Paudo. Iya, ruang rindu. Iya, mana suaranya kecil kali. Wow, lagi di mana nih posisinya?
2: Ya lagi di sini aja.
0: Nah, ini baru bagus suaranya. Kayaknya tadi lagi gitu ya. Gimana jagoannya masuk 8 besar?
2: Masuk lah.
0: Eh, Pak Perancis ya bukan ya? Apa
2: jagoannya Inggris.
0: Oh, Inggris. Bakal lawan Norwegia tuh ya hari Minggu nanti ya. Jadi tetap pegang Inggris ya.
2: Kayak apa ya? Kayak apa namanya tuh? Mencurigakan gitu ya. Sampai hati rasli.
0: Iya. Saya enggak semangat lagi ya udah. Nah, ya.
2: Kalau Inggris udah, kalau pilihannya udah di hati udah kayak itu.
0: Iya, benar. Kayak saya gitu, pilihan saya udah di hati, udah walaupun kalah tetap di hati gitu ya.
2: Enggak, saya apa namanya tuh mungkin apa namanya tuh, saya rasa belum bensin ya.
0: Oh, belum ya?
2: Saya rasa.
0: Ah, masa?
2: Asli.
0: Tapi mungkin masih main lah, tapi kalau untuk Piala Dunia, di Piala Dunia kan enggak lagi, maksudnya kayak gitu kan.
2: Enggak, untuk kalau saya sebagai Ronaldo kan.
0: Oh iya. Oh. Tapi kan Anda bukan Ronaldo.
2: Iya, itu kan kalau saya, kalau saya Ronaldo, kalau untuk apa namanya tuh Pildon 2030 kan? Mm-mm. Saya belum pensi.
0: Belum ya? Iya, kalau Anda.
2: Sebab ya, apa namanya tuh sebab? Karena apa namanya itu tuan rumah.
0: Oh, gitu.
2: Kita beli loh tropinya.
0: Oh iya, kita lihat aja nanti kayak gimana ya. Mudah-mudahan.
2: Begini ya. Makanya bisa saya ngomong itu bisa dibeli. Sebabnya yang ini udah beli Argentina loh.
0: Apanya?
2: Tropinya udah dibeli Argentina.
0: Oh iya, untuk tahun ini. Jadi Argentina yang menang maksudnya.
2: Kemungkinan besar ya.
0: Gitu, kemungkinan besar iya ya. Jangan.
2: Lawannya ketek-ketek semua.
0: Oh, masa sih? Spanyol?
2: Iya. Spanyol ketek. Dia enggak ketemu Spanyol.
0: Oh, ketemunya siapa nanti?
2: Mungkin bisa-bisa dia udah di final.
0: Dia ketemu sama Swiss kan, Argentina kan?
2: Ya, Swiss. Habis Swiss antara yang menang apa namanya itu otomatis dia.
0: Iya.
2: Dia ketemu antara Inggris dengan Norwegia.
0: Gitu.
2: Dia seberangan.
0: Oh, gitu ya.
2: Nanti kalau udah final tuh, kalau enggak Spanyol sama si Anu, siapa namanya? Prancis ketemu lagi final. Makanya saya bilang kalau apa namanya itu, kalau seandainya saya jadi Ronaldo 2030 saya main, biarpun duduk di band.
0: Gitu ya.
2: Iya kan?
0: Iya.
2: Biarlah kayak siapa yang main, pokoknya saya ada di sana.
0: Oh, mudah-mudahan ada gitu ya.
2: Sebab panas loh. Anu, masa trofi lah dibeli kawan kayak gitu.
0: udah panjang lah. Saya nggak semangat lagi lah bahas bola. Udah kalah. Udah balik kampung masih, dianya.
2: Ya nggak apa-apa lah. Iya. Yang lain kena. Dan untuk membalaskan dendam.
0: Enggak.
2: Ya, aku ke Perancis itu. Untuk balas dendam sama Perancis.
0: Nggak akan berpindah hati gitu ya.
2: Terus apanya? Apa namanya? Berarti terima aja kekalahan gitu ya.
0: Iyalah, gimana lagi?
2: Oh iya. Udah
0: kalah emang, ya. Emang masih ngotot enggak kan? Ya kalah.
2: Udah. Iya, pertandingan juga enggak bisa diulang
0: ya. Iya, benar. Nah. Nanti balas dendamnya di tahun 2030 ya, 4 tahun lagi ya.
2: Ah, itu.
0: Iya, oke, guys. Jadi lagunya dulu deh, singkat kita hari ini lagunya. Kalau bahas bola panjang deh sama Paudo, sama Niko gitu ya, sama Pak Ahmad Irwan ya. Akhir lagunya apa hari ini?
2: Apa? Apa namanya?
0: Terserah deh, mau lagu baru, lagu lama, hari ini bebas deh, hanya sebentar kan kebersamaan kita. Silakan. Lagu apa?
2: Enggak. Saya minta lagu Elo aja.
0: Elo yang mana?
2: Yang anu, apa nama itu, masih ada? Itu aja.
0: Masih ada. Oke, lagunya buat Elo. Siapa?
2: Salam buat semuanya aja yang lagi mendengar, yang udah tidur selamat istirahat.
0: Yang udah tidur enggak mendengarkan.
2: Mungkin nih kamu ini lagi mungkin oh ini ada lo katanya kan, ah celak matanya dikit kan,
0: celak matanya dikit gitu ya. Ya lo ada aja lo
2: dan semua apa tuh yang terbaik lah ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Selamat malam. Itu aja benda ya.
0: Yo, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Udo di Jambi ya, dagang bersama kita di malam ini. Ada siapa nih? Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Mbak.
0: Selamat iya, malam. Apa kabar, Pak Ahmad Irwan? Pak Ahmad Irwan. Pak Irwan, apa kabar?
3: Tadi salah, sekarang salah. Wah, error.
0: Error, saya kebanyakan istirahat hari ini, beneran deh. 2 jam loh saya istirahat.
3: Iya. Enggak apa-apa lah
0: ya. Iya. Baru bangun tidur. Jam 11 tidur lagi.
3: Iya, tapi udah bagusan lah suaranya
0: ya. Udah berangsur-angsur kayak gitu tahapannya. Kayaknya tahapannya lama banget gitu ya.
3: Iya,
0: Mbak.
3: Proses penyembuhannya.
0: Proses penyembuhan, tapi bawa angin malam lagi. Waduh.
3: Harusnya cuti, Mbak, 3 minggu.
0: Waduh, kebanyakan cutinya 3 minggu. Pengennya cuti nantilah cutinya kalau udah sehat. Saya enggak mau kalau cuti sakit, rugi rasanya.
3: Bilang sama bosnya, cuti 3 minggu biarlah gaji enggak usah bayar.
0: enggak. Nanti bayar. Dipotong kebanyakan potongannya, enggak deh. Secara mama enggak mau rugi ya.
3: Iya.
0: Oh,
3: ekonomi tinggi.
0: Karena ekonomi sulit sekarang, Pak.
3: Betul. Durian aja mahal kok.
0: Durian aja kemarin ditanya harganya berapa gitu ya. Udah. Enggak usah beli durian, lagi batuk.
3: Saya kembali ke Indomie lah, Mbak, murah.
0: Iya. Apa Intel Mabes gitu ya.
3: Yang keras-keras, Mbak, kedenger mabes bentar.
0: Enggak, kan mangkuk besar.
3: Iya,
0: Indomie telur mau kebesar, Intel Mabes. Iya, keren ya. Oke. Baik, boleh. Pengen dengar lagu apa hari ini?
3: Tunggu aja ya, enggak tanya bola ya.
0: Pada. Oh iya, gimana tuh? Jadi siapa nih yang didukung kemarin? Kan suka udah suka bola kan?
3: Iya, jadi saya tuh kemarin dukung Spanyol, Mbak.
0: Oh, Spanyol. Iya. Jadi, lawannya Portugal kalah kemarin ya.
3: Iya, perkiraan saya Spanyol tuh ketemunya Argentina nantinya.
0: Oh, gitu.
3: Seperti itu. Tapi juaranya sih Spanyol pengennya.
0: Pengennya, iya. Oke, masih ada kesempatan gitu, kalau Spanyol. Kalau Portugal nggak ada kesempatan lagi.
3: Iya, udah masuk kota.
0: Balik kampung, jual durian.
3: Kasian, Julia.
0: Iya, kasian. Julia semangat sih, terlalu semangat dukung ini ya, Cristiano Ronaldo-nya ya.
3: Iya.
0: Iya benar. Enggak apa-apa iya, deh. Iya. Oke. Okay. Lagunya apa?
3: Entar ada yang mau nelpon kok gue.
0: Iya.
3: Lagu yang slow aja, Mbak ya.
0: Yang mana?
3: Yang ini, Mbak, apa tuh? Apa ya? I Will Always Miss You aja, Mbak.
0: Dari siapa?
3: Russell Hit aja.
0: Russell Hit, I will. Oke, okay. I will always miss you. Boleh. Siap.
3: Ya itu aja. Salam untuk Mbak Reta. Ya cepat sembuh aja.
0: Amin. Cepet makasih. Sembuh,
3: sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin juga. Ya Allah. Makasih umur banyak.
3: Terus satu semuanya ya. Jadi enggak satu persatu karena waktunya singkat aja biar ada peluang lain untuk orang lain gitu.
0: Siap. Aja, Pak. Oke, makasih, ya. Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan ada iklan lagi, iklan lagi. Maksudnya berita kehilangan. Ini masih dari Maradona di Sengaliat. Katanya telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Rusdianto dengan nomor 593/SPPFBT/19.01 .02.1003/2023 dengan luas tanahnya 19.544 meter persegi yang terletak di Kampung Bantam RT 001 lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Blinyu. Surat tersebut hilang atau tercecer dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan, harap menghubungi Maradona di 0821-7629-4179 atas bantuannya diucapkan terima kasih. Kayaknya udah ya, berita kehilangannya kita hadirkan. Yang pengen gabung nanti ya, kita ke lagu dulu. Ada 3 lagu yang saya hadirkan di malam hari ini bersama Pro 1.

0: yang pengen mendengar, Anda masih bersama kami. Masih ada waktu ya buat pengen gabung. Mungkin ada dua penelpon lah gitu, kita terima ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam, apa kabar Pak Bang Yota?
1: Alhamdulillah lah, sehat.
0: Sehat. Gimana?
1: Mbak Reta, Nyok.
0: Iya, benar. Benar kali.
1: Sehat juga buat Mbak Reta sekeluarga.
0: Amin, terima kasih Bang Yota. Gimana hari ini Bang Yota, ada hujan di Bangka Barat?
1: Rasaku waktu Isa tadi, sudah Isa tadi.
0: Oh, ada hujan dan, berarti malam ini ya. Oke.
1: Sebentar, cuma malam. Oh, ini tidak lagi nih.
0: Oh, sekarang udah aman ya.
1: Lah, sudah Isa tadi sebentar.
0: Oh, gitu ya. Oke. Bang Yota, kita enggak ada tema deh hari ini. Oh, nonton bola enggak nih? Mengikuti enggak? Enggak.
1: Malamnya ada, Mbak?
0: Enggak ada, malam ini Jumat yang ada.
1: Mengikut-ngikut lah.
0: Jagoannya udah pulang kampung.
1: Lama.
0: Siapa jagoannya?
1: La Euphoria dia apa di Berlin tadi mana kan?
0: Oh, gitu ya. Jagoannya siapa kemarin?
1: Jerman.
0: Jerman. Ya udah, itu udah lama berarti ya. Udah dada babay lah gitu ya.
1: Sangka aku udah ada malam Ruang Rindu malam nih. Tadi drama kan nasional tadi.
0: Iya, nasional. Enggak hanya sebentar sih habis drama, biasanya kayak gitu. Iya. Oke, Bang Yota pengen denger lagu apa hari ini, Bang?
1: Dari Paulina Angel lah.
0: Paulina Angel. Oke.
1: Give me love back coba.
0: Oh. Give me love back boleh. Yo, lagunya buat siapa?
1: Oke. Okay.
0: Boleh.
1: Salam buat semua aja yang masuk tadi tuh. Yang lagi stasiun malam nih kan. Sama si Rahat ya.
0: Oke, okay, bye.
1: Terima kasih.
0: Yuk, sama-sama Bang Yota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
2: Berbagi rindu, lewat lagu.
0: Oh, asik. Apa kabar?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Gimana nih, mengikuti bola enggak?
2: Ikuti.
0: Jadi jagonnya udah pulang?
2: Ya, jagon saya itu ini Mbak Argentina.
0: Oish, Argentina. Kayaknya
2: ya, nanti kan kalau enggak salah lawannya Swiss itu ya.
0: Ya, lawan Swiss benar. Hari Minggu kalau enggak salah ya.
2: Iya, betul. Tinggal 8 tim
0: yeah.
2: lagi yang belum yang
0: masih bertahan.
2: Iya.
0: Iya.
2: Tapi ngomong-ngomong kalau sebelumnya itu Argentina itu kalah dulu ini ya. Pernah kalah dia tuh ya.
0: Nggak tahu juga saya nggak mengikuti kalau Argentina.
2: Oh gitu, kayaknya ya kok bisa masih ikut gitu.
0: Iya, yeah. Tapi yakin nggak kalau bisa jadi juara dunianya?
2: Kenapa mereka?
0: Yakin nggak Argentina bakal menang gitu jadi juara dunia?
2: Kemudian lah, masuk final lah.
0: Oke.
2: Okay.
0: 1, 2, atau 3 ya. Oke, okay. Yeah, gitu. Siap deh. Dengar lagu apa hari ini?
2: Minimal satu.
0: Iya, maksimal mas satu, minimalnya tiga gitu kan. Enggak ya. Oke, okay, lagunya apa hari ini?
2: Lagunya lagu lama ya.
0: Enggak apa-apa, lagu baru juga boleh hari ini. Serah deh hari ini.
2: Lagu lama aja lah.
0: Lagu kita. Lama yang mana?
2: Iya. Judulnya itu ini aja kalau ada kalau bisa. Lagi dulu, saya baca dulu. Berdua sehidup semati.
0: Dari siapa?
2: Judulnya Berdua Sehidup Semati.
0: Oke, dari siapa?
2: MN SW.
0: Berdua Sehidup Semati. Dari MN ya?
2: MN, betul.
0: MN Seran Wilik ya?
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Oke, salam-salamnya. Tadi ya sudah masuk, selamat malam semua.
0: Tanpa
2: kecuali yang belum masuk juga selamat malam semuanya.
0: Kita
2: aja, makasih, selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Leman di Tanggamu Selampung yang udah gabung bersama kita. Baik, terima kasih lagunya.

0: yang berdua sehidup semati dari MN Seran Wilik. Pengen gabung boleh satu lagi di penelpon. Ini berarti dua lagu. Saya lihat dulu ada WA kah yang masuk. Gak ada WA. Saya terima telepon aja ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam, siapa di mana?
1: Ini dari Rambe Kelana di Semabung.
0: Dari siapa?
1: Rambe Kelana.
0: Rambe Kelana. Wow, kayaknya baru ya?
1: Ah, ini nomor baru ya. Maksudnya penggemar apa namanya?
0: Pendatang baru.
1: Pendatang baru.
0: Dari mana bang? Tadi bang Rambe bang?
1: Pangkal Pinang, Semabung Lama.
0: Oh, dari Pangkal Pinang, Semabung Lama. Oke, Pangkal Pinang gimana bang? Rame?
1: Rame juga nih.
0: Rame ya. Oke. Ini mengikuti Piala Dunia nggak bang?
1: Mengikuti setiap malam di radio.
0: Setiap malam. Abang mendukung siapa kalau boleh tahu?
1: Kalau pakai dua sebenarnya ada dua, tapi kalau satu Argentina gitu.
0: Oh, Argentina. Ini bukan karena Argentina masuk delapan besar bukan ya?
1: Bukan, sejak dari pertama mbak.
0: Oh, sejak dari pertama udah dukung Argentina. Nah,
1: sejak dari sebelum 32 besar saya sudah milih Argentina.
0: Oh gitu. Saya tahu pasti Messi ya idolanya ya.
1: Nah, idolanya dari kecil dulu memang Messi.
0: Yakin gak kira-kira bisa jadi juara dunia nih si Messi-nya?
1: Kebetulan karena lawannya juga papan tengah ya, yakin.
0: Oh yakin, yakin kali ya ternyata ya. Oke deh kalau gitu.
1: Mudah-mudahan ketemu dua yang diidolakan itu.
0: Siapa tuh kira-kira ketemunya?
1: Prancis.
0: Jadi kalau Argentina sama Prancis nanti dukung dua-duanya dong?
1: Tetap ada yang paling dekat di hati gitu.
0: Tetap Argentina kayaknya ya. Oke deh, siap kalau gitu. Baik, Bang Rambe pengen denger lagu apa hari ini Bang?
1: Ini ngikut aja karena waktunya pun sudah baik, ikut aja
0: terserah. Baik, oke siap, saya udah siapkan dua lagu berarti ya. Oke, salamnya buat siapa Bang?
1: Salam kenal buat semuanya, video Sungai Liatnya ya. Yang terkhusus nih di samping yang cantik.
0: Is. Yang ya, cantik sekali gitu ya.
1: Selalu di meja siarnya, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Rambe.
1: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rambe, selamat bergabung bersama Pro 1 Ruang Rindu, hadir setiap malam kecuali setiap malam lah ya gitu ya. Malam ini juga hadir walaupun hanya sekitar 45 menit ya. Dan jangan lupa gabung juga bersama kita di Pro Persada dan acara-acara kita yang lainnya. Wah, saya promosi. Baik, itu penelpon terakhir kita. Terima kasih Bang Yota. Katanya aku gak yakin Argentina juara. Messi final tuh gak gol. Iya, gak apa-apa deh. Diyakinin-yakinin aja gitu ya Bang ya. Baik, terima kasih banyak buat Anda semua yang udah gabung bersama kita ya hari ini di program Ruang Rindunya. Saya masih menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk Rabu, Kamis, kayaknya Piala Dunia off dulu. Masuk ke 8 besarnya atau ke 4 finalnya gitu ya pendengar ya. Di mana karena ada Jumat 10 Juli itu pukul 3 ada Prancis Maroko, Sabtu 11 Julinya ada Spanyol Belgia di pukul 2, terus hari Minggunya 12 Juli 2026 ada Norwegia melawan Inggris pukul 4 dan pukul 8-nya ada Argentina melawan Swiss ya. Jadi dengarkan terus Pro 1 gitu ya pendengar, itu untuk perempat finalnya. Saya kirim menemani Anda. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.

Anda masih bersama kami, pendengar Pro 1, masih menemani suasana malam Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan tentunya kami hadir dalam sajian pilihan musik-musik dan juga informasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih bersama Pro 1, masih memantau kita ya. Saya masih menemani Anda, masih dengan menghadirkan sajian musik dan juga informasinya. Kali ini sedikit informasi untuk Anda pendengar. Ya, kita tahu bahwa kopi itu bukan hanya sekedar minuman pahit atau manis ya, melainkan sudah menjadi gaya hidup kita. Dari pagi sampai malam, kopi menemani aktivitas, menemani obrolan santai, hingga momen overthinking banyak orang. Nah, untuk Gen Z pendengar, kopi ini ternyata menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di coffee shop estetik. Nah, pertumbuhan budaya ngopi Indonesia meningkat 8%, itu berdasarkan data melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Lantas sebenarnya apa sih alasan kopi makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini? Nah, yang pertama ternyata kopi itu memiliki aroma khas. Jadi aroma kopi yang nikmat dan menggugah selera itu menjadi salah satu alasannya. Nah, pencinta kopi bahkan mampu mengenali jenis biji kopi hanya dari aromanya. Kemudian kopi juga bisa menghilangkan rasa ngantuk dan membuat rileks ya. Dan pastinya kopi juga bisa membantu untuk meredakan stres. Kemudian yang ketiga, kopi ternyata bisa meningkatkan mood dan semangat. Nah, ini bagi sebagian orang ya, karena memang kopi ini mengandung atau meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. Karena itu kopi juga sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan menyenangkan. Nah, apakah seperti itu pendengar yang Anda rasakan, terutama untuk Anda yang penikmat kopi? Nah, itu ya beberapa alasannya, mungkin Anda juga punya alasan lain gitu ya ketika menikmati kopi. Dan yang pastinya katanya kopi juga sumber inspirasi. Ya. Baik, itu informasi untuk Anda pendengar di malam hari ini, dan saya masih menemani Anda.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pendengar, Anda masih bersama kami Prosa. Terus sebelum kita akhiri kebersamaan kita, pendengar, untuk malam hari ini saya akan hadirkan untuk Anda informasi terakhir. Pendengar, kita tahu ya bahwa negara kita Indonesia adalah negara dengan kekayaan kuliner yang beragam dengan cita rasanya yang khas. Dan beragam hidangan Nusantara ini tentunya memanfaatkan rempah-rempah ya, hingga memiliki cita rasa yang digemari banyak kalangan. Nah, pendengar, dikutip dari berbagai sumber, ada beberapa atau sejumlah makanan khas Indonesia yang telah dikenal dan digemari di berbagai negara. Di antaranya adalah rendang. Ya, kita tahu rendang ini adalah kuliner khas Minangkabau yang dikenal luas hingga mancanegara. Dan tentunya rendang juga menjadi salah satu hidangan ternikmat ya di dunia, karena memang mendengar mendapatkan perhatian dari Gordon Ramsay ya saat berkunjung di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, nasi goreng. Ini juga adalah kuliner khas Indonesia yang terkenal karena rasanya yang gurih dan kaya bumbu rempah. Ada juga sate ya yang terkenal karena kelezatan daging bakar dan muasnya. Kemudian gado-gado, soto, juga bakso. Nah, itu ya beberapa hidangan atau makanan khas Indonesia memang ini terkenal ya di berbagai negara, dan beragam hidangan ini membuktikan cita rasa yang khas Indonesia sehingga mampu bersaing di panggung kuliner dunia. Pendengar, itulah informasi terakhir bersama saya menemani Anda Bangka Belitung Malam untuk edisi hari ini di edisi 8 Juli 2026. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1, sudah memantau kita dari pagi hingga saat ini, dan esok di pukul 5 kita akan kembali menjumpai Anda. Pendengar, dua lagu terakhir mengakhiri kebersamaan saya menemani Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami. Esok akan kembali menjumpai Anda.

Suatu hari seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengar jawaban itu, rasa-rasanya diri kita ingin hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti. Sebab perjalanan begitu jauh, sementara perbekalan sangat sedikit. Apalagi bila mengingat dosa-dosa yang kian hari kian menggunung. Kita berada dalam sebuah pendakian menuju surga atau neraka. Kemanakah kita akan digiring? Siapkah kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk itu? Itulah sebuah pertanyaan yang tak boleh ditunda jawabannya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat, program H1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: 1
1: 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali berjumpa bersama Chef Drama Naris di rangkaian Bangka Belitung pagi kali ini. Tentunya Bangka Belitung pagi akan kami hadirkan untuk Anda hingga usai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk pendengar yang baru saja bergabung dan beraktivitas ya di hari ini. Dan tentunya mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung pagi, kita akan segera hadirkan sesaat lagi dengan Mutiara Pagi untuk Anda. Namun sebelumnya kita akan hadirkan Murotal Quran terlebih dahulu di pagi hari ini.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Baik, pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Lat Bangka Belitung. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Saat ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber dari Masjid Agung bersama dengan sumber kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu Ustadz Jaja Sulaiman SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
1: Dan pendengar, pagi ini topik yang akan kita bahas ini lanjutan terkait dengan fikih jenazah, ya Ustadz, ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, untuk pendengar, tentunya sebelum nanti bergabung bersama kami di Mutiara Pagi, kita dengarkan pengantar ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Jaja Sulaiman. Silakan, Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema Mutiara Pagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 24 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2026 Masehi, adalah tentang fikih jenazah. Pada pertemuan dua hari yang lalu, tepatnya tanggal 22 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2026 Masehi, yaitu hari Selasa, kita telah membahas tentang adab ketika menghadapi sakaratul maut. Kita sudah bahas arti dari sakaratul maut terdiri dari dua kata, sakaro dan al-maut. Sakaro berasal dari kata sakiro, yaskaru sakaron, yaitu mabuk. Sementara al-maut adalah farraqat bainal jasadi warruh, berpisahnya antara jasad dengan ruh. Ruh ruhaniyah, bukan ruh sultaniyah, bukan ruhul yaqdah. Karena ruh itu ada tiga. Ada ruh yang sumbernya di hati, namanya ruh sultaniyah, itu malikul a'dha yang merajai kita. Ada ruhul yaqdah ataupun ruh jasadiyah yang melekat di seluruh tubuh kita. Dan ada ruh ruhaniyah yang sumbernya di jantung, itu sumber kehidupan. Itu makna dari kematian, al-maut. Maka kalau digabungkan dua kata tersebut, sakaratul maut, maka maknanya adalah kesakitan ketika menuju kematian. Maka saudaraku semuanya, kalau kita definisikan secara terminologi agama, sakaratul maut itu adalah lebih ke arah proses. Sedangkan dalam kematian,

0: Baik.
1: Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sempat terputus.
0: Silakan.
1: Mati lampu di Masjid Agung. Itu sudah dibahas. Kemudian dalil-dalilnya juga sudah kita sampaikan dua hari yang lalu, bahwa sakaratul maut itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya di surah Al-Qiyamah ayat ke-30, ila rabbika yawma idinil masaq, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Dalam tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia dikatakan oleh mufassir itu benar. Ketika ruh telah naik ke dada bagian atas, sebagian hadirin berkata kepada sebagian lainnya, adakah perukiah yang bisa merukiah dan menyembuhkan apa yang dialaminya? Yang bersangkutan yakin bahwa apa yang terjadi padanya adalah perpisahannya dengan alam dunia, karena dia telah menyaksikan malaikat maut dengan matanya. Beban berat perpisahan dunia bertemu dengan beban berat awal perjumpaan dengan akhirat. Hanya kepada Allah semata para hamba akan dikumpulkan, selainnya surga atau neraka. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Ibnu Umar, atau biasa disebut dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ta'ala, bahwa beliau meriwayatkan bersabda Nabi Muhammad SAW, inna ahadakum idha mata uridu alaihi maq'aduhu bilogodati wal asyiyi. Sungguh apabila salah seorang kalian meninggal, akan diperlihatkan tempatnya kepadanya di pagi dan sore hari. Inkana min ahlil jannah pamin ahlil jannah, jika ia termasuk penghuni surga, maka diperlihatkan tempatnya di antara penghuni surga. Mudah-mudahan kita ya dalam kategori ini. Tapi kata Nabi, wa inkana min ahlin nar pamin ahlin nar, sebaliknya jika ia termasuk penghuni neraka, maka diperlihatkan pula tempatnya di antara penghuni neraka. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, hada maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah, inilah tempatmu hingga Allah membangkitkanmu di hari kiamat. Dari hadis riwayat dari Imam Ibnu Umar, dan ini sahih saudaraku semuanya, muttafaqun alaih, sahih Bukhari nomor 1379, ini menandakan bahwa orang itu ketika menjelang kematiannya sudah mengetahui tempatnya di surga ataupun di neraka. Maka jangan heran kalau kita melihat wajah orang yang meninggal dunia, sudah jadi jenazah, sudah jadi mayat, ada yang tersenyum, kata kayak seperti orang tidur. Tapi ada sebagian kayak meringis kesakitan. Ada wajahnya seperti ketakutan. Ada wajahnya muram durjana. Karena kata Nabi tadi, dia sudah tahu tempatnya di surga ataupun di neraka. Dan sebagian riwayat bahwa ketika malaikat Ijro'il melaksanakan tugasnya mencabut ruhnya, nah turun juga malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu mengepakkan sayap sebelah kanannya, ditunjukkan, nih tempatmu nanti di surga, itu rumahmu, itu kebunmu di surga, itu istrimu. Enak dia, tak terasa dengan sakitnya sakaratul maut. Sementara bagi para pendosa, ahli maksiat juga sama, datang malaikat mengepakkan sayap sebelah kirinya, ditampakkan juga, itu tempatmu di neraka, itu makananmu yang menyakitkan, yang menyesakan, itu minumannya, mengerikan. Maka jangan heran, seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang ketika sudah meninggal dunia, wajahnya mengerikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu sudah dibahas, saudaraku semuanya. Nah, sekarang yang akan kita bahas, saudaraku semuanya, adalah sikap kita yang hidup, sikap kita yang sehat, menemui orang yang sedang nazak, orang yang sedang menuju kematiannya, sedang sakaratul maut. Yang pertama, saudaraku semuanya, supaya yang bersangkutan mudah melepaskan nyawanya, mudah menghadapi sakaratul mautnya, nah ulama ngajarin dimiringin kepalanya ke arah utara dan kakinya ke arah selatan. Percis ketika kita dikuburkan, dimasukkan ke liang lahat, kan ngadep kiblat tuh. Kepala ke arah utara, kaki ke arah selatan, saudara Kusuma. Atau seperti kita mau tidur, tuh. Itulah kenapa tidur kita diajarkan oleh Nabi, lambung itu diletakkan di sebelah kanan kita. Lambung kanan kita itu diletakkan ke tempat tidur kita. Itu sebenarnya tamsilnya ke situ, tujuannya ke situ. Ketika kita meninggal dunia, mudah. Kita baca doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, kalau seumpama sakit, lambung sebelah kanannya dibalik, ya. Dibalik. Kepalanya ke arah selatan, kakinya ke arah utara. Jadi lambung kirinya yang ditempelin. Nah, kalau juga sakit, saudaraku semuanya, dan tidak memungkinkan, maka, saudaraku semuanya, percis ketika seseorang baru meninggal dunia, kakinya yang dihadapkan ke arah kiblat, ke arah barat, kepalanya ke arah utara, ke arah timur. Diangkat kepalanya tuh, pakai bantal. Nah, kayak gitu. Kemudian, saudaraku semuanya, setelah kita hadapkan ke arah barat, dadanya, kemudian ditalqini, diingetin, dinasehatin. Dinasehatin dengan kalimat apa? Ya tentu kalimat-kalimat tauhid. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya terucap kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diajarin oleh Nabi dalam sebuah riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mentalkini paman beliau Abu Thalib. Itu kan paman yang paling dicintainya, kemudian paling banyak jasanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ammi kulla ilaha illallah, wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kalimatan uhajjulaka indallah, dengan kalimat itu aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, Abu Thalib enggak dapat hidayah, sebagian riwayat mengatakan demikian. Tidak mendapatkan hidayah. Nah, jadi kalau seumpama ada orang meninggal dunia, ada orang yang tengah sakaratul maut di hadapan kita, jangan ditinggalin. Itu ending. Itu finish. Itu penentuan. Kita hidup sekarang masih dalam proses, saudaraku semuanya. Proses menuju finish kita, kematian kita. Nah, kita akan berjuang nanti di akhir-akhir kematian kita, di akhir-akhir penghidupan kita, nanti akan datang syaitan menggoda kita. Dalam sebuah riwayat menampakkan dan mengaku, kata dia, inilah Tuhan yang engkau cari selama ini. Kalau kita mengiyakannya, udah su'ul khatimah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada lagi sebagian riwayat mengatakan dia menyerupakan abah kita, mak kita. Kata dia, ini abahmu. Dan wajahnya mirip, benar. Abah ini sekarang sudah agamanya Yahudi, agamanya Nasrani. Ayo ikut agama abah sekarang. Kita ikut. Iya, kata kita, udah. Su'ul khatimah. Maka penting tuh bagi kita yang hidup dibimbing terus, diucapkan kalimat tauhid. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis, hadis ini terdapat di kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasad, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah. Mulailah perkataan kepada anak-anak kita, sibya, sobi, sobi itu 5 tahun ke bawah, itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kenapa ketika bayi baru lahir itu kan diazanin sebelah kanan, dikomatin sebelah kiri. Ini hadis Nabi, sebagaimana Nabi mengazani dan mengikomahi Hasan wal Husain, diazanin sebelah kanan, dikomatin sebelah kiri. Ini etika dan aturan dalam agama. Karena ketika bayi baru lahir kan seperti kaset kosong, kuat hafalannya, kuat daya rekamnya, supaya terbawa sampai dia meninggal dunia. Sudah ada pondasi awal, kalimat tauhid. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, lanjutan dari hadis tadi, setelah Nabi katakan iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah, kemudian kata Nabi, walakinuhum indal maut bilabdi la ilaha illallah. dan ajari, nasihati orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Artinya ketika sakaratul maut, bimbing. Ayo ba, ayo ma, ucapkan la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. Enggak usah. Kalimat tauhid aja, karena itu yang diajarkan oleh agama. Terlalu panjang kalau dengan Muhammadur Rasulullah. Dibimbing, kalau dia udah ngikut perkataan kita, diamin. Biarkan dia mengucapkan sendiri. Kemudian kalau mereka merasa lelah, merasa kesakitan, dia berhenti, minta minum, kasih minum. Ditetesin pakai sendok, ada sebagian pakai kapas. Kalau dia sudah nganga terus, enggak bisa tuh nelen. Cuman kita tahu, karena sebagian riwayat mengatakan orang yang meninggal dunia itu kehausannya luar biasa. Andaikan kata Nabi itu dituangkan air sebanyak di lautan, tak akan menyembuhkan rasa hausnya. Luar biasa hausnya. Tetesin pakai kapas, tetesin pakai sendok, setetes, selesai dia minum. Diingetin lagi, ditalkini lagi, la ilaha illallah. Kalau semua sudah makin dekat, maka pangkas. Terlalu panjang, la ilaha illallah, maka kita bimbing dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau seumpama terlalu panjang juga, pangkas lagi. Labdul jalalah saja. Allah, Allah, Allah. Kalau juga masih terlalu panjang, hu, hu, hu. Hu di sana adalah Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Qul, katakan, dialah Allah yang Maha Esa. Hu di sana bukan nabi. Itu sudah dibahas di fatwa MUI. Hu di sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ayat mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan baginya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Hu di sana Allah Subhanahu wa taala. Sampai terbawa ke dalam kematian dia. Itu penting ending, saudaraku semua. Dan kita mengakhiri hidup itu insya Allah akan seperti kebiasaan kita sehari-hari. Cobalah lihat dalam hidup dan kehidupan ini. Orang yang suka kebut-kebutan, mohon maaf, anak-anak muda, trek-trekan, itu matinya biasanya tumburan. Kan sudah banyak kejadian-kejadian di depan kita. Orang yang suka membegal, merampok orang, mencuri barang orang, itu matinya biasanya dihakimi masa. Orang nyuri motor, orang ngambil tas perempuan, ketahuan, diteriaki, maling sumpam. Dikejarkan sama masa itu, sama orang-orang di sekitar dia. Dipukuli, bahkan ada yang dibakar, mati. Nah, mudah-mudahan kita yang kebiasaan kita sehari-hari ibadah, mengucapkan kalimat tauhid, kalimat itu kan terbawa. Maka apabila ada orang nanya, Ustaz, bagaimana kalau mereka yang meninggal dunia secara mendadak terjatuh, saudaraku semuanya, naik pesawat, jatuh pesawatnya, ada yang tertumbur kereta api, ada yang tertumbur mobil ketika nyebrang. Kemarin tuh kita lihat di berita, di TV, orang tengah antri menuju, menunggu lampu hijau. Tiba-tiba sebuah truk di belakang, remnya blong. Tertabrak, 3 orang meninggal dunia. Ini bagaimana yang kayak gitu, Ustaz? Enggak sempat ditalkini, enggak sempat dinasehati, enggak sempat dibimbing dengan kalimat tauhid. Apakah yang bersangkutan bisa menyiapkan kalimat tauhid? Bisa, tergantung kebiasaan kita. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam kita berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan kita salat. Tadi salat subuh. Di salat subuh ada tasyahud, tasyahud akhir. Itu rukun fi'liyah. Dalam tasyahud akhir kita membaca kalimat tauhid. Kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1 kali di salat duhur, 1 kali di salat subuh, 2 kali di salat duhur, 2 kali di salat asar, 2 kali di salat maghrib, dua kali di sholat isya. Satu tambah dua, dua, dua, dua, sembilan semuanya. Itu minimal. Kenapa kita harus sholat? Supaya kita terbiasa mengucapkan kalimat tauhid. Belum lagi kalau kita rajin mendengar ataupun suka mengumandangkan azan. Di azan itu kan ada kalimat tauhid. Apalagi di akhirnya, la ilaha illallah. Ini pembiasaan. Allah bisa karena terbiasa. Mudah aja, walaupun tidak ada yang membimbing. Saudaraku semuanya. Dan hebatnya kalimat tauhid ini, coba perhatikan kalimat tauhid itu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan kalimat jauh. Kalimat rongga mulut. Walaupun dalam keadaan nganga, yang bersangkutan tetap masih bisa mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Bedakan dengan kalimat syafataini. Kalimat dua bibir. Kayak mim, ba, fa. Itu enggak bisa dalam keadaan nganga. Coba kita ucapkan bismillah dalam keadaan nganga. Enggak bisa. Tapi kalau kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu bisa. Saudaraku semua. Maka kenapa pembimbingan itu cukup dengan kalimat tauhid saja? Enggak perlu dengan Muhammadur Rasulullah. Karena mim di situ ada mim syafataini. Ini hebatnya. Ini sengaja Allah berikan kepada kita, saudaraku semua. Allah tak mau mati kita dalam keadaan su'ul khotimah. Tak membawa iman, tak membawa Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang kedua, saudaraku semuanya. Setelah dihadapkan ke arah kiblat, si sakaratul maut ini, ataupun dimiringin ke kanan, ataupun ke kiri, lalu ditalkini. Kemudian yang ketiga, dibacaan surah Yasin. Iqra'u Yasin indal maut. Bacakan surah Yasin kepada orang-orang yang akan meninggal dunia. Itu orang tua kita sudah dalam keadaan nazak. Anak cucu kumpul, cicit kumpul, mengelilingi. Baca tuh surah Yasin. Nah surah Yasin ini akan membantu. Dia akan mendapatkan ketenangan. Banyak cerita saudaraku semuanya. Cerita-cerita dari jamaah benar, ustadz, ibu saya ketika meninggal dunia. Dia kena kanker paru-paru. Kami bacakan Al-Fatihah. Kami bacakan surah Yasin. Dia tenang. Melepaskan nyawanya dalam keadaan mudah. Tidak susah. Ini renungan bagi kita semua. Karena banyak di antara kita, orang tua kita tengah nazak, anak-anaknya main HP. Allahu Akbar. Anak-anaknya keluyuran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Menyedihkan. Itu di fase-fase yang menentukan. Justru dia dibiarkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini renungan bagi kita. Tolong. Sebagai bentuk pengabdian kita kepada kedua orang tua kita. Maka kenapa kemarin kita bahas tentang hukum menjenguk orang sakit tuh. Bagi kita hukum menjenguk orang sakit kepada kedua orang tua hukumnya wajib, wajib ain. Apalagi si sakit orang tua ini sudah menuju kematiannya, sudah dalam keadaan sakaratul maut. Bahkan agama membolehkan kita meninggalkan sholat Jumat ganti dengan sholat zuhur. Enggak usah sholat Jumat, sholat duhur aja. Kenapa? Orang tua kita tengah nazak, tengah menghadapi sakaratul maut. Bimbing tuh, bimbing, bimbing, bimbing, bimbing. Sampai dia membawa kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau dia membawa kalimat tauhid, udah tenang. Karena jaminannya tadi yang dikatakan Nabi, man qala akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ikhlayatnya kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama katakan kalimat tauhid itu miftahul jannah, pembuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, supaya orang itu mudah melepaskan nyawanya ketika menghadapi sakaratul maut, enggak susah, enggak payah, maka disiwakin. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia itu masih sempat-sempatnya beliau minta disiwakin. Diambil tuh batang siwak itu. Dibersihkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ta'ala, istri tercinta beliau. Digigit dengan giginya Siti Aisyah. Di situ ada ludah Siti Aisyah, nanti nempel ke ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digosokin ke situ. Maka kenapa ini juga ketika kita masih sehat, mau sholat, mau wudhu, kan diajarin tuh oleh agama. Nabi katakan laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Andaikan tidak memberatkan umatku, kata Nabi, lau huruf syarat, maka akan aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak, gosok gigi yang pertama inda kulli salatin wa fi riwayatin inda kulli wudu'in. Setiap mau melakukan salat, mendirikan salat, atau ketika mau berwudu. Supaya bersih tuh giginya. Dan siwak ini menguatkan hafalan kita, saudaraku semuanya. Jadi kalau kita mau kuat hafalannya, bersiwaklah. Kemudian yang kedua, ini yang diajarkan oleh agama. Ketika kita menghadapi sakaratul maut itu mudah, karena kita biasa bersiwak. Nah, kemudian yang terakhir, saudaraku semuanya, ada sebagian riwayat di kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasad dikatakan bahwa dibacakan surah Ar-Ra'd. Juga sama, mempermudah dalam proses dia menghadapi sakaratul maut. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, itu yang harus kita lakukan. Kemudian ada hakul, ada miyi, ini supaya mempercepat juga. Hakul adamayi ini adalah hak sesama anak Adam, sesama manusia. Ada orang kok sulit ya Ustaz, berhari-hari dia sakaratul maut, 2, 3, bahkan ada 4 hari ngorok terus. Berarti masih ada yang nyangkut hablum minannasnya, hubungan sesama manusianya. Ada harta mungkin orang yang pernah dirampasnya. Kadang-kala adik-beradik juga pernah ada kasus seperti itu. Bagi warisan tuh, semuanya sudah dibagi, tanah ini untuk dia, tanah itu untuk dia, 5 beradik. Kakaknya ini serakah, yang jatah adiknya diambil. Adiknya tak bisa melawan, dia hanya bisa mengatakan, aku pingin melihat ketika kematiannya tiba. Benar-benar terjadi, benar-benar terjadi. Ngoroknya tak berkesudahan, saudaraku semuanya. Sakaratul mautnya panjang. Rupa-rupanya si adanya tak rela. Tanahnya, rumahnya diambil paksa oleh kakaknya. Padahal sudah dibagi-bagi itu warisannya. Nah, ini tugas kita yang hidup. Datangi itu adanya. Sampaikan permintaan maafnya, dek. Minta maaf nih. Sesama saudaralah. Abangmu dulu memang merampas hartamu, mengambil hartamu, tolong diikhlaskan. Janjikan kepada dia, kalau dia sudah mati, maka insya Allah, itu rumah yang memang hakmu, bagianmu itu akan dikembalikan kepadamu. Insya Allah kalau dia sadar, ya juga ya, kasihan tuh kakak saya, jelek-jelek abang saya, jelek-jelek kakak saya, udah saya ikhlasin, udah, les langsung. Ini hidup dan kehidupan, saudaraku semuanya, diajarkan oleh agama, jangan mengambil hak orang. Supaya kita mudah menghadapi kematian, itu adik-beradik. Apalagi dengan orang lain. Apalagi harta rakyat, harta umat, kita ambil. Nah, ini lebih berat kali lagi. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Ini tugas kita nih, orang tua kita. Kalau sama tengah nazak, kok sulit benar. Jangan-jangan ada hakul adami yang belum tuntas. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan, juga ada tuh orang sulit melepaskan nyawanya. Jangan-jangan di tubuhnya ada barang. Di tubuhnya ada pemakai, ada ilmu-ilmu hitam yang belum dia bersihkan. Kan banyak tuh orang pakai susuk, mohon maaf, di bibirnya agar senyum tuh, orang terpikat. Ada yang susuk dipasangnya di pinggul biar kelihatan ya molek lah, indah lah tubuhnya. Ada yang dipasangin susuk di tangan, di dada, di tubuhnya agar kuat ketika dia dibacok mungkin, ya, nggak mempan tuh dengan benda-benda tajam. Ini terbawa mati sulit, saudaraku semua. Maka bagi kita nih yang dulu pernah mungkin masang-masang barang-barang dak karuan di tubuh kita, segera bersihkan. Supaya kematian kita mudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang perlu dicari sekarang adalah ilmu nyari uang secara halal dan barokah. Tidak perlu ilmu-ilmu yang kayak gituan dicari, saudaraku semuanya. Ya. ilmu yang bisa menyelamatkan kita fid dunia wal akhirah. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, ini saja mungkin sebagai pembuka awal dari tema kita pada pagi hari ini. Adab seseorang ketika menyaksikan ataupun melihat orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Baik, Bregar, dan tentunya kita undang untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kita menantikan partisipasi Anda di 0717 943 01, dan juga di 0811 717 9111, terkait dengan fikih jenazah lanjutan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jaja Sulaiman, yang baru saja menyampaikan sedikit ya terkait topik tersebut. Nah, untuk pendengar, kita bacakan terlebih dahulu ya, mungkin sebelum ke WhatsApp kita terima telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi Pak Rusli, dan silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Sehat Pak Haji?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tafadhol, silakan Pak Haji.
2: Allah dan berkat setiap pagi mendapat ceramah dari Ustaz ini. Gini Ustaz, saya kaitan dengan bersiwak tadi. Ini kata Ustaz tadi, Rasulullah sudah mencontohkan. Jadi banyak manfaat dari siwak sebenarnya kalau seperti kata Ustaz tadi. Tapi yang saya tanyakan begini, misalnya kita sudah bersiwak nih. Kalau saya tuh terusah setiap kali mau sholat mandi dan bersiwak. Apalagi mau sholat subuh misalkan, segala macam. Nah, kalau kita sudah bersiwak diri, katakanlah sudah mandi sebelum wudhu kan, saya rasa, menurut saya, tidak perlu lagi lah kita bawa kayu siwak, bersiwak di masjid misalnya. Karena kita mau berjemaah. Nih. Karena menurut saya, kalau sudah bersiwak di rumah, cukuplah di rumah. Tidak usah lagi, walaupun disunahkan, kira-kira begitu. Kira-kira bagaimana kalau saya tidak lagi bersiwak, walaupun saya punya kayu siwak, tidak pernah saya bawa ke masjid, misalnya untuk bersiwak di masjid. Karena menghindar, takut khawatir orang jijik dengan kita. Nih. Karena gosok-gosok gigi, menyangkutlah mungkin kotoran di tangan kita segala macam lah untuk bersalam nantinya. Ini pemahaman saya, Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada satu WhatsApp boleh dibacakan?
1: Boleh, Ustaz. Silakan.
0: Ya. Ini dari Pak Iwan. Salam. Nah, ada WhatsApp lagi, ada dua. Salam. Ini Pak Iwan dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya ketika ada jenazah misalkan orang tua yang meninggal tetapi menunggu anaknya yang pulang dari luar kota sampai nanti dimakamkan, sehingga menunggu jenazah ini, bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya, terima kasih Ustaz. Kemudian dari 0853 7879, sekian, assalamualaikum. Di luar tema Ustaz, mau tanya apakah boleh sholat istiharah dan gabung pelaksanaannya sama sholat tahajud? Terima kasih Ustaz. Hamba Allah di seputaran Pangkal Pinang. Ya, itu aja Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Silakan. Yang pertama, saudaraku semuanya, mengenai siwak. Laula an asuqo ala ummati la amartuhum bis siwak. Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak, tuh, gosok gigi kalau bahasa kita, inda kuli wuduin wa fi riwayatin inda kuli salatin, ketika dia akan berwudu ataupun ketika dia akan melaksanakan salat. Jadi ada dua keadaan. Kalau seumpama sudah dilaksanakan siwak ketika berwudu, maka itu sudah mencukupi. Kalau tidak sempat ketika berwudu, maka ketika akan sholat, saudaraku semuanya. Cuman memang perlu dipahami oleh kita, ketika kita melaksanakan sholat, memang ada sebagian orang mungkin merasa geli ya, merasa jijik ketika ada orang di sebelah kiri kita mungkin melakukan siwak. Ingat saudaraku semuanya, ketika kita sholat kan ada dua hubungan ya. Yang pertama hablum minallah dan hablum minannas. Yang pertama adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sholat. Ya, Allahu Akbar. Kita bermuajahah dengan Allah. kita berkomunikasi dengan Allah kan attahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, itu kan komunikasi, segala penghormatan, segala keselamatan, segala keberkahan, itu komunikasi dengan Allah. Nah, selain komunikasi dengan Allah, kita juga ada berhubungan dengan sesama manusia. Yang pertama, hindari ketika kita sholat membawa bau-bauan yang menyebabkan orang lain enggak khusyuk. Maka Nabi ngajarin, kalau semua kita mau sholat, jangan makan jengkol, jangan makan petai, jangan makan bawang, kata Nabi kan, kayak demikian. Supaya apa? Tidak mengganggu orang. Nah, termasuk yang tadi, yang siwak, kalau dirasakan itu bisa mengganggu orang, ya kita siwaknya di rumah saja. Ya, kita di rumah saja. Ihtiyat itu boleh, dan ihtiyat itu harus, ya, kehati-hatian kita supaya orang tidak merasa terganggu dengan aktivitas kita, walaupun itu mungkin ibadah dalam pandangan agama. Jadi betul yang dikatakan oleh Pak Rusli Idan tadi. Tapi kalau semua tidak mungkin mengganggu, karena sama-sama dia juga

0: Kemudian yang kedua, pertanyaan Pak Iwan di Sungai Liat ya.
1: Ya, ya. Ustaz.
0: Asri'u bil janazah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percepatlah dalam pengurusan jenazah. Mengurus jenazah itu kan ada empat, saudaraku semuanya. Yang pertama memandikannya, dan yang kedua adalah mengkafaninya, ketiga menyolatinya, dan yang keempat menguburkannya. Nah, ini semuanya itu diperintahkan oleh Nabi, itu segera dilakukan. Maka asri'u bil janazah ini kan perintah. Percepatlah mengurus jenazah, memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Jangan ditunda-tunda. Karena ada perintah yang lain dalam sebagian riwayat, kana yuqalul ajalatu minasy syaiton. Ketergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Illa fi khamsin, kecuali dalam lima. Harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Salah satunya adalah watadhijil mayiti idha mata. Ketika orang sudah meninggal dunia, cepat urus. Karena kata Nabi, apabila dia orang baik, maka akan segera menemui kebaikannya. Dan apabila dia orang jahat, ahli maksiat, maka kau akan segera melepaskan dari tanggunganmu, dari pundakmu. Ya. Kalau dengan orang jahat, orang ahli maksiat, jangan dekat-dekat, saudaraku semuanya. Cepat. Maka tidak ada ajaran dalam agama tuh. Ketika seseorang minta supaya ditunda penguburannya, ditunda sholatnya, karena ingin melihat wajahnya untuk terakhir kalinya, enggak ada ketentuan dalam agama. Kenapa kalian, kenapa kamu ketika orang tuamu masih ada, masih sehat, ataupun ketika sedang sakit, kamu pura-pura sibuk, kamu pura-pura tidak sempat. Ketika sudah mati, baru mau melihat wajahnya. Ini percuma, saudaraku semuanya. Sebaik-baik kunjungan, sebaik-baik perjumpaan dengan orang tua kita, itu ketika dia masih hidup. Entah itu masih sehat ataupun sudah sakit. Sama sebaik-baik pemberian kepada kedua orang tua kita itu selagi hidup. Kita sudah kaya raya, saudaraku semuanya. Kemudian kita ingin memberikan kepada orang tua kita, percuma kan kalau sudah meninggal dunia. Tak sebesar yang didapatkan ketika kita mendapati mereka dalam keadaan masih sehat. Kita belikan makanan untuk dia. Kita peluk dia, kita cium dia. Itu akan lebih banyak memberikan manfaat dan keberkahan. Maka kalau seumpama ada orang tuh, kenapa ini belum dikuburkan? Kenapa ini belum disolatkan? Kenapa belum dimandikan? Nunggu anaknya, Ustaz, gak usah. Gak bisa membangkitkan dia kembali. Gak bisa dia menghidupkan kembali. Kuburin aja. Itu perintah agama, saudaraku semua.
1: Ya, ada telpon satu lagi kita angkat.
0: Ya, silakan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Bang Zul langsung saja.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfirah. Tafadhol, Pak Jul Faizal.
2: Ya, ini Pak Ustaz ya. Kalau kita lihat fenomena sekarang ini, bukan sekarang ya, dari dulu mungkin ada orang tua meninggal, orang tua kita meninggalkan orang tua semualah. Kita banyak punya orang tua semua. Nah, ini apa tuh untuk melakukan doa ini kadang-kadang hanya satu hari, dua hari, tiga hari, tujuh hari, 21 hari. Mungkin 40 hari dan 100 hari, 1000 hari mungkin. Hanya itu Pak Ustadz yang dilakukan. Padahal anjuran ini tiap habis sholat juga bisa Pak Ustadz ya, habis ibadah kan kita mendoakan orang tua kita, paling tidak Al-Fatihah, baca Yasin dan sebagainya. Tapi jarang sekali Pak Ustadz anak-anak yang melakukan terhadap orang tuanya yang sudah meninggal ya, seperti ini Pak Ustadz. Nah, paling-paling hanya itu yang dilakukannya. Kan ini mudah sekali, panggil ustadz, panggil ini, panggil untuk tahlil dan sebagainya, selesai. Padahal yang diharapkan orang tua itu, doa dari anak kepada orang tuanya, mungkin yang selama-lamanya dia beribadah itu, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Kita lanjutkan ya.
1: Ya ini
0: itu Pak Iwan. Kemudian hamba Allah, di mana hamba Allah ini?
1: Nih hamba Allah tadi bentar Ustaz. Dari hamba Allah.
0: Enggak tahu ya di mana.
1: Nih seputaran Pangkal Pinang.
0: Seputaran Pangkal Pinang. Bolehkah digabung antara salat istikharah dengan salat tahajud ya?
1: Iya.
0: Sangat-sangat boleh ya. Sangat-sangat boleh. Bagus itu. Jadi salat istikharah itu dihadiri dengan tahajud. Nah, sebelum tahajud Nabi ngajarin dengan salat dua rakaat yang ringan. bisa sholat

0: sunat wudu dulu tuh, salat sunat wudu, kemudian tahajud, kemudian taubat, baru terakhir istikharah. Istikharah ini kan minta kepastian pada Allah Subhanahu wa taala ya, di antara dua pilihan. Kita akan melangsungkan pernikahan, seumpama ini ada dua orang yang melamar nih, mana si A atau si B yang diterima? Minta. Jadi libatkan Allah. Libatkan Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Kalau kita melibatkan Allah, maka nanti Allah yang nolong kita kalau ada masalah, ya. Itu pentingnya. Istikharah ini kan doa juga, bagian dari doa ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kasih kepastian mana yang baik dalam kehidupan ini. Kalau baik untuk kehidupan saya di dunia, kalau baik untuk kehidupan saya di akhirat, kalau baik untuk agama saya, maka dekatkanlah dia. Tapi kalau semua buruk untuk saya, buruk untuk agama saya, buruk untuk dunia saya, buruk untuk akhirat saya, jauhkan ini. Kayak gitu permintaan di istikharah itu kan. Sama dengan pekerjaan, sama dengan mengambil keputusan, maju apa jangan. Nah, ini juga sama, istikharah penting melibatkan Allah ya, supaya kita selamat di dunia wal akhirah. Jadi boleh ya hamba Allah di Pangkal Pinang ketika menggabungkan istikharah dengan tahajud, sangat-sangat boleh. Dan itu lebih bagus ya. Sebaik-baik sholat itu di tengah malam, karena orang tengah tidur, itu kan channelnya bagus. Kayak kita aja kalau siaran kan, siaran kalau malam hari itu lebih bagus daripada siang hari, karena banyak komunikasi kalau di siang hari. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hamba Allah di Pangkal Pinang. Kemudian Pak Zul Faijar di Pangkal Pinang,
1: Sengir ya?
0: Di Sengir, Bangka Selatan ya. Di Payung ya, Payung Bangka Selatan. Betul apa yang dikatakan beliau ya. Yang pertama, kesalahan-kesalahan kita terhadap orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ketika kita mentahlili orang tua kita itu, yang diundang ustadz, jamaah masjid, segala macam. Gawe kita apa? Ngobrol. Ya ibu-ibu di belakang tuh ngobrol, anak beranak, main HP anak-anaknya. Yang ngedoain, yang baca yasin, baca tahlil, takbir, tasbih, tahmid, itu orang lain, padahal orang tua kita. Ini kan apa ya, paradok gitu ya. Bertolak belakang saudaraku semua. Itu orang tua kita, tapi suruh orang yang mendoakannya. Bukan tugas mereka. Kita hanya minta membantu kepada mereka untuk mendoakan orang tua kita. Tugas kita sebenarnya mendoakan mereka, mentahlili mereka. Bahkan sebelum tadi kan mentalkini mereka, itu tugas kita. Dan tugas ini tidak berhenti di malam pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nyelawe 40 hari, 100 hari, ataupun haul, enggak. Tiap waktu, tiap jam, tiap kita berdoa untuk kita, maka sertakan doa untuk orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena kata Nabi Muhammad SAW, ini di sebuah hadis, saudaraku semuanya, orang yang sudah meninggal dunia itu seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Mal mayyit fi qabrihi illa shibhul ghariqil mutagawwis, yang tadiru da'watan min abin, au ummin, au waladin, au sadiqin siqatin. Orang yang sudah meninggal dunia itu seperti orang yang tengah terjatuh. Tenggelam di tengah lautan. Hebat perkataan Nabi. Mengkiaskan tuh. Orang yang tenggelam itu kan butuh bantuan. Ban bekas kita lempar, tali ataupun tambang, selamat dia, kita tarik. Begitulah mereka yang sudah meninggal dunia. Maka da'watan min abin, dia mengharapkan doa, kiriman hadiah, al-fatihah, yasin, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dari bapaknya, kalau yang meninggal anaknya, ataupun dari ibunya, awaladin, ataupun dari anak-anaknya. Nih orang tua kita meninggal dunia, walad, anak-anaknya itu harus mendoakan dia, karena ditunggu kedatangannya, hadiah-hadiahnya itu. Asadiqin siqatin, ataupun teman-teman terdekatnya. Suaminya meninggal, nah istrinya itu berkewajiban mendoakannya. Ataupun sebaliknya, istrinya meninggal dunia, suaminya mendoakan. Ini asadiqin siqatin, teman-teman terdekat, pasangan hidupnya. Dan kata Nabi, apabila hadiah itu disampaikan kepada yang bersangkutan, maka itu lebih dicintainya, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih dicintainya dari dunia dengan segala isinya. Itu akan disampaikan hadiah dari yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bacaan tadi bisa dua, yang pertama bisa bacaan, yang kedua bisa sedekah ya. Sedekah itu 10.000 rupiah, 20.000 rupiah atas namakan yang bersangkutan, orang tua kita, mak kita, pak kita, insyaallah Allah sampaikan kepada yang bersangkutan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, itu untuk Bung Zul. Untuk Bung Rama di Beltim yang mengirim voice note, mohon maaf ya, karena waktu kita insyaallah nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Ustaz, terima kasih Ustaz.
0: Iya, sama-sama.
1: Sudah memberikan pencerahan di hari ini. Insyaallah berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan Warta Berita Daerah ke ruang dengar Anda.

0: 25 kali 4 juta berarti lu pas-pas 1 juta gitu. Iya, dari teknis.
1: Mulai Sabtu nambah, UTT sampai evaluasi.
2: Berapa lama anjar ya?

Radio Republik Indonesia, Sungai Ilia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Bangka memfasilitasi bantuan sertifikat halal gratis bagi 25 orang pelaku UMKM yang dibiayai oleh APBD tahun 2026. Kapal cepat ekspres Bahari 3E rute Belitung Pangkal Pinang menambah jadwal pelayaran reguler pada hari Sabtu. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Kamis 9 Juli 2026, bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Mendengar, pemerintah Kabupaten Bangka memfasilitasi bantuan sertifikat halal gratis bagi 25 orang pelaku UMKM yang dibiayai oleh APBD tahun 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Spesifik usahanya restoran, RPU, ruang potong unggas, sama ini produk olahan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka memfasilitasi bantuan sertifikat halal gratis bagi 25 orang pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bantuan sertifikat halal itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kabupaten Bangka tahun 2026. Analisis kebijakan UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Zulfia mengatakan, bantuan sertifikat halal gratis dari APBD tersebut dianggarkan sebesar 100 juta rupiah.
1: Ya, sekitar 25. Perjalanannya sekitar 100 juta. Ya, 25 kali 4 juta berarti itu pas 100 juta. Ya, 25.
2: Zulfia menjelaskan pihaknya memfasilitasi 25 pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis melalui jalur shift declare dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH yang saat ini masih dalam tahap menunggu perjanjian kerjasama. Menurutnya, jalur shift declare sendiri adalah skema pengajuan sertifikat halal berbasis pernyataan mandiri oleh pelaku usaha mikro dan kecil UMK dengan spesifikasi usaha seperti restoran, rumah potong unggas, dan produk olahan berbahan daging. Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi penerbitan sertifikat halal reguler dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 9 UMKM, di mana sertifikat halal reguler dikenai biaya dengan besaran yang sudah ditetapkan. Sementara Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Din PMP 2 KUKM Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan jumlah UMKM di daerah ini sekitar 60-an ribu berdasarkan nomor induk berusaha atau NIB yang dikeluarkan bidang perizinan.
3: Jadi 60 ribu itu kadang-kadang mati suri, Pak. Ada juga kan karena UMKM usaha mikro itu kan mereka itu misalnya bukan industri rumah tangga juga bisa dimasuk, bisa termasuk usaha. Usaha UMKM, penjualan PMP, di sini industrinya, nah saya sudah termasuk UMKM. Di industri ini, sudah industri pembuatan PMP ini termasuk, sudah industri masuk juga UMKM.
2: Menurutnya, progres UMKM khususnya di Kabupaten Bangka mengalami peningkatan, hanya saja daya beli yang malah berkurang atau menurun. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkat kunjungan ke Posyandu di Kabupaten Bangka cukup tinggi. Laporan Ivan Sona.
4: Untuk tingkat kunjungan Posyandu itu kita memenuhi target untuk 80%.
5: Tingkat kunjungan masyarakat ke pos pelayanan terpadu Posyandu di Kabupaten Bangka telah penuhi target melebihi 80%. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat.
4: Jadi kalau tingkat kunjungan ke Posyandu itu memang secara target kan minimal 80%. Untuk dikatakan posyandu aktif. Tapi kita kan punya 236 posyandu. Sampai saat ini kalau untuk tingkat kunjungan posyandu itu kita memenuhi target untuk 80%.
5: Diungkap Nora, di Kabupaten Bangka terdapat 236 posyandu. Di beberapa wilayah tingkat kunjungannya masih di bawah harapan. Selain itu, posyandu di Kabupaten Bangka dijelaskannya sudah terintegrasi layanan primer.
4: Memang ada wilayah-wilayah tertentu yang tingkat kunjungannya tidak mencapai target. Akan tetap tapi secara penyelenggaraan program upaya kesehatan berbasis masyarakat itu dan juga kita posyandu kita sudah ILP, integrasi layanan primer, artinya kita punya kader wilayah. Nah, kader-kader ini akan mengunjungi mereka yang tidak akses posyandu. Jadi, insya Allah kalau dari segi kunjungan, baik yang pasif, maksudnya mereka di rumah kita yang mengunjungi atau mereka yang aktif untuk berkunjung.
5: Ivan Sona Alham melaporkan.
0: Kalau billing retribusi sampah resmi diluncurkan untuk mempermudah pembayaran warga. Berikut laporan Ratna Gusari.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya launching, mudah-mudahan
7: Pemerintah Kabupaten Bangka resmi meluncurkan sistem kobiling pembayaran retribusi pelayanan persampahan yang terintegrasi dengan tagihan air minum Perumdam Tirta Bangka. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Bangka Ferry Insani di kantor Perumdam Tirta Bangka. Penerapan sistem kobiling ini menjadi langkah inovatif pemerintah Kabupaten Bangka dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban membayar retribusi sampah. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan.
8: Semua mengarah ke pembayaran secara non-tunai. Sampah pun nanti saya harapkan non-tunai ya, semua non-tunai. Sehingga tidak ada lagi apa ya, sudah gampang lah, gampang dipantau, memudahkan dan segala macam itu ya, itu yang kubilang dan terus-menerus nih, terus kita lakukan terus-terus.
7: Ferry menegaskan peningkatan penerimaan retribusi akan berdampak pada semakin baiknya pelayanan pengolahan sampah di Kabupaten Bangka, mulai dari pengangkutan hingga kebersihan lingkungan. Sementara Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri menjelaskan, sistem co-billing merupakan hasil sinergi antara Perumdam Tirta Bangka dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait. Sistem tersebut memanfaatkan jaringan pelanggan Perumdam yang telah berjalan sehingga proses penagihan menjadi lebih efektif dan efisien. Menurutnya, pelanggan cukup melakukan satu kali pembayaran untuk melunasi tagihan air minum sekaligus retribusi pelayanan persampahan.
9: Kalau orang tidak berlangganan PDAM, tapi dia juga sampah, juga bisa dibayar melalui sistem ini. Begitu. Sebetulnya, ini perlu diketahui ya enggak ya, PDAM itu sebetulnya membantu LH, Pak. Ini proyek sampah. Dia menggunakan sistem kami yang canggih aja untuk masalah pembayaran. Jadi kalau ada keluhan-keluhan masalah ini tuh jangan di sini gitu, datang ke LH-nya.
7: Pemerintah Kabupaten Bangka optimis penerapan sistem co-billing dapat memperkuat tata kelola retribusi daerah, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat melalui pengolahan sampah yang berkelanjutan. Dari Sungai Letrana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka dan BKKBN Babel memperkuat kolaborasi mengajak semua pihak menyukseskan program Genting. Laporan Rata Gusari.
10: Pencapaian atau realisasi sasaran Genting Kabupaten Bangka masih rendah.
7: Pemerintah Kabupaten Bangka bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan BKKBN Provinsi Kabupaten Bangka Belitung memperkuat kolaborasi dalam upaya percepatan penanganan keluarga berisiko stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Penguatan sinergi ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan, sosialisasi program Genting serta penandatanganan komitmen bersama mitra Pentahelix di Kabupaten Bangka. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah mempercepat realisasi program Genting di Kabupaten Bangka yang hingga Juni 2026 masih tergolong rendah. Dari target 993 sasaran baru terrealisasi 370 sasaran atau sekitar 37,26%. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka, Mina, mengatakan program Genting merupakan gerakan gotong royong nasional yang mengajak seluruh elemen masyarakat menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting.
10: Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan pencapaian realisasi dan juga untuk mengajak seluruh elemen mulai dari individu, komunitas, akademisi, hingga sektor swasta untuk turut serta menjadi orang tua asuh bagi keluarga risiko stunting atau kurang mampu berupa perjanjian kerjasama.
7: Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, pemerintah Kabupaten Bangka mengajak berbagai unsur mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, media, hingga individu untuk berpartisipasi sebagai orang tua asuh melalui kerjasama yang telah disepakati. Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kabupaten Bangka Belitung, Fajar Supriyadi Sentosa menjelaskan, hingga Juni 2026, capaian pelaksanaan program Genting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai 4.686 sasaran atau sebesar 50,06% dengan dukungan 32 mitra Pentahelix.
11: Di Provinsi Bangka Belitung targetnya itu ada 4.686, sudah tercapai 2.346, sudah 50% ya. Nah, tapi kalau di Bangka itu baru 37% tadi, nutrisinya 19, perbaikan rumahnya masih kosong, kemudian air bersihnya belum.
7: Fajar berharap kolaborasi lintas sektor melalui program Genting Stunting dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan dan bantuan pemenuhan gizi. Dari Sungai Letrana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momen liburan sekolah tidak mendongkrak okupansi kamar hotel di Kabupaten Bangka. Irwan Oli Rahman melaporkan.
12: Flat-flat aja, Pak. Tidak terlalu kelihatan signifikan. Pengunjungnya tidak terlalu kelihatan.
13: Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Kabupaten Bangka mengungkapkan musim liburan sekolah selama 3 pekan tidak mendongkrak okupansi kamar hotel yang ada di Kabupaten Bangka. Ketua PHRI Kabupaten Bangka Alfonsus Abi mengatakan informasi yang ia dapatkan dari pengelola hotel pada musim libur sekolah tahun ini justru lebih sedikit okupansi kamar hotel dibanding dengan libur sekolah tahun lalu.
12: Kalau saya melihat saat ini flat-flat aja, Pak. Tidak terlalu kelihatan signifikan. Pengunjungnya tidak terlalu kelihatan. Karena dibanding tahun kemarin sama tahun ini malah lebih rendah tahun ini. Iya, untuk demand-nya. Jadi tidak terlalu kelihatan signifikan. Malah biasa-biasa aja.
13: Alfonso Sabi yang juga General Manager Novilla Resort menambahkan, sektor pariwisata yang biasanya mendongkrak okupansi kamar hotel juga tampak lesu akibat harga tiket pesawat yang tinggi.
12: Jadi sekarang apa ditambah lagi dengan tiket pesawat yang begitu tinggi, otomatis orang juga akan berpikir kalau mau berlibur ke Bangka ini dia mikir-mikir dua kali. Karena apa? Kosnya begitu tinggi untuk tiketnya aja, nanti setelah dia sampai sini dia mau jalan-jalan juga pasti dia membutuhkan banyak kos yang dikeluarkan.
13: Alfonso Sabi juga melihat saat ini berbagai daerah sudah mengembangkan sektor pariwisata yang menawarkan berbagai pengalaman berbeda. Untuk itu butuh peran pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Oli Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapal cepat ekspres Bahari 3R rute Belitung Pangkal Pinang menambah jadwal pelayaran reguler pada hari Sabtu. Arif Julentoro melaporkan.
14: Ya, minggu ini sudah mulai. Jadi kita tes masuk ke jadwal reguler hari Sabtu. Ya, mulai tanggal 11 ini karena ada kebenaran permintaan juga kan. Karena akhir liburan.
0: Ya.
14: Ada popda juga.
15: Kapal cepat ekspres Bahari 3E menambah satu jadwal pelayaran reguler rute Belitung Pangkal Balam setiap Sabtu mulai Sabtu 11 Juli 2026. Penambahan jadwal dilakukan untuk mengakomodasi meningkatnya permintaan penumpang selama masa libur. Pimpinan PT SIM Cabang Belitung Ivan Febrianto mengatakan penambahan pelayaran tersebut masih bersifat uji coba selama sekitar 1 bulan. Menurut Ivan, meningkatnya permintaan tiket dipengaruhi masa libur serta mobilitas rombongan peserta Pekan Olahraga Pelajar Popda dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dari Bangka dan Belitung.
14: Ya, mulai tanggal 11 ini karena ada kebenaran permintaan juga kan, karena akhir liburan ada Popda juga. Nah, jadi mulai Sabtu nambah, kita tes sambil evaluasi.
16: Berapa lama rencana?
14: Rencana sebulan lah. Kita lihat dulu lah sambil jalannya.
16: Oh, memang ramai penumpang ya?
15: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap jadwal tambahan cukup tinggi. Bahkan pemesanan keberangkatan perdana dari Pangkal Pinang menuju Belitung pada Sabtu 11 Juli 2026 telah hampir penuh. Dengan penambahan jadwal tersebut, Ekspres Bahari 3E kini melayani pelayaran rute Belitung Pangkal Balam banyak 5 hari dalam sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Penyimpanan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dukung aksi penghijauan oleh kepolisian. Debi Nirwandi melaporkan.
17: Polri melalui Polda Kepulauan Belitung juga ikut melestarikan lingkungan.
18: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung aksi reklamasi dalam upaya ketahanan bumi serumpun sebalai di kawasan pesisir pantai Rebo Kabupaten Bangka yang digelar oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Pelaksana tugas kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung Amran Sah Muslimin mengatakan hal tersebut sangat positif. Di Hari Bayangkara yang ke-80, Polri melalui Polda Bangka Belitung ikut melestarikan lingkungan. Ia berharap kegiatan ini bermanfaat bagi anak cucu generasi mendatang.
17: Polri melalui Polda Kepulauan Belitung juga ikut melestarikan lingkungan. Bagaimana kita ketahui sebelumnya juga kita sudah memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan hari ini kepolisian melalui Polda Provinsi Kepulauan Belitung juga ikut menanam. Bagaimana kita ketahui tadi sudah 6.000 dan ini diselenggarakan di seluruh Polres serentak di Kepulauan Bangka Belitung ini.
18: Sementara Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing mengatakan sebanyak 3.000 bibit tanaman mangrove dan cemara yang ditanam di atas lahan seluas 3 hektar merupakan lahan eks tambang timah. Menurut Kapolda, aksi penanaman pohon ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menjadi momentum untuk membayar hutang terhadap alam akibat pemanfaatan sumber daya alam yang belum diimbangi upaya pemulihannya.
19: Khususnya penanaman pohon yang sesuai dengan alam lingkungan ini ada pohon jenis pohon-pohon mangrove yang kita tanam di lahan-lahan kritis supaya bisa menjadi produktif kembali dalam rangka mengembalikan ekologi alam yang menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya mudah-mudahan ini kepada generasi nanti yang akan datang.
18: Sementara itu tercatat Polda Bangka Belitung sejak 2022 hingga 2025 telah menanam sekitar 150.620 bibit di lahan seluas kurang lebih 297,1 hektar. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwan di RRI.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.
2: rri.co.id.

Baik, mendengar anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Ya, selepas tadi kita dengarkan warta berita daerah, selanjutnya untuk pendengar kita akan hadirkan informasi-informasi pilihan ke ruang dengar anda di Bangka Belitung pagi kali ini. Tentunya untuk pendengar, informasi dari KBRN RRI.co.id, dua satuan pendidikan baru akan dibangun di Kelurahan Air Kepala 7, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang. Kedua sekolah tersebut adalah SMA Negeri 5 Pangkal Pinang dan SMP Negeri 12 Pangkal Pinang. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan kawasan tersebut memang dipersiapkan sebagai kawasan pendidikan. Dan kawasan ini memang disiapkan untuk pendidikan di 11 SMA Negeri 5 ini yang telah dilakukan peletakan batu pertama oleh Pak Gubernur. Insya Allah tahun depan akan dibangun SMP Negeri 12 dan saat ini masih dalam tahap perencanaan. Yang menjelaskan lahan yang digunakan untuk pembangunan sekolah merupakan aset milik pemerintah Kota Pangkal Pinang. Sebelumnya lahan tersebut telah dikhususkan sebagai kawasan pemakaman. Menurut Saparudin, kehadiran dua sekolah negeri tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemerataan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat di Kelurahan Air Kepala 7, Tuatunu, dan wilayah sekitarnya. Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Idrus Arsani berharap kehadiran SMA Negeri 5 Pangkal Pinang akan dapat menumbuhkan, mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Air Kepala 7 dan sekitarnya. Demikian informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1.

Resensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film.

Musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.